itu tu. Pansuat dari hospital tadi peninggal nak jawab hari hospital kena dengan yang lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main asua tadi, orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar, dia perut laban hari pagi tadi banyuan yang ngagai emergency dia dianyo orang ngadu semua dah. Nyo lapar perut ini kita tu. Dah tadi dia beli ya samosa 2 gig. Jadi samosanya dibungkus orang nak kertas. Maya

tepedak ku teh tulis dia ya dalam lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosanya. Lalu pada ya pekit maraton. Diatur sekian hari bulan ya bisi pekit maraton peraya saya peningal betul-betul 5000 rupiah. Nanti ya pula ngagi duit kita 200 ringgit ya 5000 rupiah itu duit India. Kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sano kau ya peningal jadi hari setiap amamai ya Belanda kasih aku medak peningan nanti kita medak cerita ya ke bernama Lata Baguan Karya itu nang sikit nak berkasut ya Belanda ngenak baju sarinya ya baju sari sida Indianya nyak kena ya Belanda orang bukai ngenak baju juging ngenak kasut juging ngenak tancut juging ya nak nak sikit nak deh berkasut ya tak Belanda ngenak kaki kaki ayam punya kurang ya, tadi Belanda menang ya peninggal tang ya okay menang ya ke maraton ungkup ngagai kurang besarnya nah ya menang berungkup ngagai orang ke udah longgar umur ya ke 55-60 tahun ke atas jadi penyawa ya Belanda nah deh jauh ya nyak seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda siku degeliah ya siku degeliah ya siku degeliah ke ngujuang boleh lupa satu nak cuman-cuman kaban udah nikik pengau terima duit 5000 cashnya 5000 rupi lalu terus ke hospital lalu mayar MRI lakinya tadi hanya meh duitnya tadi nah deh daripada kejerita berkini ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda meriton ketegak sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya yang tadi leman berita kita keturbah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali tu leman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand dedian ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan Peningai ya, aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya di tu cerita orang nyengai bangkai di menua Thailand dia. Nama utai ke degagak sertuk maya nyengai sikut lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ya yang tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biar baju yang nak baju tik seksi mansang mansang ngagi lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pintang nama ku berinduk tu seksi nal ngenak baju ke nama korangnya tu nyuka ayan dada ya ke ayan peh tadi ngenak skirt ayan peh nama penguat sidak ya tau ku bala temuai ke bisik datai orang kengau nyengayiknya nak mukai-mukai peningal ya dia ada tiga ikut induknya tadi udah bekau muzik dia tebah orang muzik disco sidak induk tiga ikutnya nyuntural nyu bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahun ya kenanda itu jadi utai tu ukai sengapa peningal ukai sengaja sidak tiganya datai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak namanya kenanda ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuatnya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga ikut induk ke babaji memanyah penyiau bertanda bak longuan aku ilah kena merindang semangat ku pama majom ya mutai kan jadi pendengar ada kangau residak tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian mayuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah leban kau sidak ya tu cara ada kena berbahasa dah peminta ya bekenya nah dia kau ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai mungkin tengau nopi ya leban sidak kena setuju yang tadi madah pun ada adat orang tu nadai kalau orang bekenya selalu enti orang nadai tadi kita yang ngau korang berlagu lagunya tadi lagu sampi lagu nak segi muji semangat orang kenadainya kau sidak ya peningat jadi nya mata tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah

tahu ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bertanda enturan-enturan sida induk tinggi ikutnya bangkai winish tu debaik ngage wat tempanon ciwat kedua raya dekat di tunu leban adat mono ada din nanti uradah nadai sigi di tunu abus ya sekali ke disimpan ke dalam genuk min tahu ke tadi de buai ngage sungai buai ngage tasia hanya mata tadi cara orang siko-siko ya peminta orang siko-siko jadi cerita tu dikirim ke kaban aku remiri Jimmy MG terima kasih kena nunggal sama gawai ngage nuan ya kudah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu leman berita kita kedua kita mansang ngage leman berita kita ketiga leman berita kita ketiga ke sekali tu hari Jakarta di Indonesia dia nama otaknya di Jakarta Indonesia dia sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak tadi bisi anak bersekolah primary kini tahu ke sekolah secondary uji perasaan nama tak dalam bi anak kita uji cik kita dia tahu pedak nama tak dalamnya ah ha, bisi tak dalamnya tentu ya bisi bob bisi namanya butuh lai bisi bekal sida ya kontena bekal ya ke nak ingat de pansuat ke sida rebank udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil bisi pensil ke teberayan sebelahnya mayuh macam ya bisi nya tisu basah ya kudar kena buai sida dalam biak mayuh macam ya tadi temu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam tang nemu nak kita peningat di menua Indonesia di din bak kampung kedekumai Cimaskara kecamatan Cibonong di Jawa Barat di din siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja ukai seminak bob ukai seminak pensil ukai seminak penyuran aja bisik berdalam biaknya ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama ukai berbaik ke bekal ukai berbaik kai tentu kita nanti kenyebuan aku dekumai kita banggar lagi berbaik ke ular amai ukai ular getah nak segi ular hidup tang ular tu ukai ular ke bisa ular ciet ke sedak ya nak segi ular ke makai ciet besai diri kira ke besai kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nyak kedengkah dalam biak din nemiak tu ya segi rindu bermain ular nemiak tu tadi ya ke bernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke sekolah kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu, maya tayem dia ada ya dekat muka biak sekolah ya, seraya ke makan bekal ya bermain ngular deng ke ke bab pegu de kayam bala kabarnya pun sama datang ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indau ya tu nang sigi armet kelia umur 3-4 tahun sigi udah rindu bayam ular nak nemu keji nan mu geli hanya ya peningau ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jawah hari ular nurun skur ya main ular maya bermain bayam ular tik tindu apan nak tau nak dibeliat ular macam-macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com terima kasih ngai gai kaban aku Unggal Dom Dinis sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu terima kasih ngai gai nuan kaban nau selamat ada gawai ngai nuan jadi tiga-tiga leman berita dah tusih ke aku seraya kita berperindang nanti kita ke belalak aku pun ke belalak kita ingat ke dulu lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita out.

Kita mansang lagi round tik kedua program Leman Berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung Leman Berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita mansang lagi Leman Berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia. Dan bak menuanya, tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur. Dan empai lama aku dah 26 hari bulan. Aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerinduk karaoke, tu cerita kita. Tang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi, nebah muzik. Lelaki tu, ya bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam, ya nebah muzik. Ukai dia kena merindang sedak sebilia. Okay, dia kena merindang orang ke dia ngelingik sidak tang dia kena merindang siku capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi itu peningan. Laki itu bernama Sutasmir, dia di Ndur ke Dukumai Lumajang Jawa Timur dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka dia kemuannya. Sebenarnya tu bisa sampai ikut ya capi ke ada ibuan ya dia jaga ya. Tang tiga ikut dah mati ketiga penyakit ke Dukumai penyakit kukut ngomul luat kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi itu ngujuang ke yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana dia beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi dia beri ya lotion capinya kita mandi nak-nak lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi itu nasi special dijaga yang mana. Udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capeknya awak ke capeknya nak stres ko ya siti ko ya nanti capeknya stres tusah hati dia capeknya tadi dekat sakit ke ngujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupi ke jelu kelebih lagi jelu ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capi tu orang ke dia sepiak-sepiak ya suah berpadah. Oh kok sidaknya tadi madah lelaki tu ke Sutasmir tu dalam 24 jam 12 jam bisi kawan-kawan belagu belagu karaoke nama aku buah belagu karaoke ukai merindang anak bini nak ukai merindang hati diri nak belagu baluan capinya seraya capinya ngulam rumput ya belagu karaoke macam-macam lagu dia baik mai lagu Widuri mai lagu Tenda Biru macam-macam udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut lagu reggae lagu joget lagu balada rock macam-macam lagu dah baik ya dia kena merindang capinya tujuh ya awak ke capinya tadi nak stres nanti capi itu mati nadai aku boleh capi pergi ke bukai kok lelaki bernama Sutasmir untuk peningan jadi sanggup nak kita lebih lagi kita kenupi jelunguatnya berkaraoke merindang nguat ke detupi kita nya tadi Leman Berita kita keempat kita mansang aja Leman Berita kita ke menduni ke sekali tu nadek ku ngau nasi udah awak de beri ngage kita aku nusui ke kita Siti Leman Berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik maya ke deriba ba jalan luar dari semarahan ke kucing betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kepala nguat cukup maimuah nyak aku madah segi dikena kita nyintu gawai mesti daknya jadi cerita tu ni segi berkawal ngonya jadi di Xinjiang di menua China dedin berserimai ngau pengerami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maimuah. Laban dekat desayat dekat dijual de beli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi bisi siku lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dia kerindu orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu mani sisi ya lembut udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk lepti ayus. Siti kita dia ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke de saya tadi relax aja nadai nama-nama bisik rahsia apa dengar nanti tadi capi ke de jaga Sutasmir nyen di perindang nak lagu ayun lundai
tang babi nguat ke dia jaga bak benua China dan ya ke lelaki bernama Song tu dia perindah kena lagu disco lagu seseko ko kita okay bola nya ko ngai kita ngomai ko banggar tau peda kita berlah laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu pada dalam pubnya sikit dia pasang pada dalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tahu ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu orang batas panggau nemu orang ke belagu lagu ayun lundainya tak ada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang belagu batas pentas dia tepu orang batas dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Nya betul dia peringat leman berita kena kirim ke kaban dari Kabong di Seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngegek kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngegek kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita ketemu baru aku terima kasih ngegek kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senangan menua ngegek semua bala peringat YFM Iban kelebih gaya bala kita kena segi seruran mendiang ke program leman berita kelebih lagi maya rinam ngopi yang agak tanduk ya redua 5.5 lemai bersamping lagi kita awak ke mujur meruan dalam semua pengawak boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia seruran gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai bersekat minta celah minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa oh ha salam ada gawai ngagai kita pendengar semua mau pula aku ke sekali itu bertemu bamaya kebukai bye bye ngagai kita pendengar semua.

0: Cita Tiatu Benung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tangin nai, aku kenalan dia nyumai.
1: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
2: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai Pandu Anak Mary.
3: Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketegar mawung, Iban dipebasa enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegar sungai, Iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegar tinting, pangau libau berberita ketegar keling, Iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering entik sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap ke kedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngambil ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngambil ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
4: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kutai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita igayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Branka Jarop, Shanda Shapinas, Johnny Chan ngamaga Pamela A ya, Nikki ke Pengabang. Ke tumu mega kita ke udah ngegap diri ngemas diri engka bisi deka nyambut bala temuai ke bisi datai rupiah mega engka deka ngolo program pengerami ke bisi diatur ke sarito lebih lagi pengerami kita ke benuang agi Pak Ari Kawai Pak Ari ke enam sarito ya. Okey, jadi ngenang sekedar hari program ke basic diatur tu. Berengkah hari sehari tu ngau mega pergila mega basic diatur program mandang ke pengawak puang ngau latih Sarawak Skate Fair ke diatur apa Hikmah Exchange Event Center ke diatur berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi mensia mayuh lebih lagi pala nembiak kita di perancang datai nur meda mayuh macam pengawak puang pihak mega penerang ke bekawal ngau latih industri ngau mega perkara pelajar ya ke bisik di pantai ke program tu. Okey, jadi ngenang TV tu peninggal ya. Sari tu maka Ari Ndor berjadi ke Ari TV Menua 2026 ke diatur Pak Dataran Putra Jaya. Jadi pengerami Ari TV Menua 2026 tu dekat dipenyadi ke Menteri Besar ke pagi tu lagi Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akanlah dipelabak ke 500,000 ikut mensia mayuah dekat datai ngolo pengerami hari TVET Menua 2026 ya. Atau ke hari pelajar latih teknikal ngau vocational. Lebih lagi ungkup pala nembiak kita harapkan guna peluang untuk ngamana. Kalau bisi 100 lebih 100 agensi palan latih ngau mega pemekoh industri hari 9 sektor besar deka ngambil pagi ya ba program berjadi kari TVET Menua tau ya atau nyerangkum ba sekedap perkara baka aerospace elektronik ngau digital pengawal bertanam topi, pengangkut automotif, servis rail, maritim, ngau meka sektor energi. Ya? Okey, nyak ke ngelansak ke berkawal ngau pengawal atau ke apa ngerami berjadi ke Ari TVET Menua 2026 ke diatur Sarito Bak Dataran Putrajaya. Lalu dekat dipenyadi ke Menteri Besar ya Dato' Sri Anwar Ibrahim ke pagi tu lagi. Okey, harap ke kita boleh sama ngolo pengerami ke bisik diatur. Ramai macam pengerami ke bisik diatur di menua kita di Limbang mega diatur pesta berbulang. Ianya pesta ke cukup terbilang untuk peraban bangsa Bisaya di Limbang ke nang diatur ninting tahun maka. Okey, jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peninga atau lagu hari masterpiece lagu menyadi ke pagi.

Okey, lagu hari Josephine Jury ya, Nuan Siko. Jadi nak kata kita boleh bergulai pa segmen pengerak pagi untuk ke hari itu hari 6 hari bulan 6 2026. Ini harap ke kita boleh bertemu baru bawa ke Bokai Peningah. Apakah selama 9 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyap bergulai segmen Y9-12 ya. Jadi selamat hujung minggu. Selamat belala, selamat ngantang kati muka ke Sarito. Itu lagu hari Mawat ya, Dayang Bintang. Ditangkan ke lagu hari Dayana Shini Singkang. Ngujung ke segmen kita ke pagi tau.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sihat. Dan kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk kerana syurga bukan percuma. Pasti ada berbayar ya. Maksud berbayar ni pengorbanan dengan amal ibadat dan kebaikan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran berkenaan dengan syurga. Banyak ayat-ayat berkenaan dengan syurga, antaranya Allah Taala sebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Allah Taala sebut mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lish-sharibin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suquma an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam syurga ni, sifat syurga yang Allah Taala janjikan untuk orang yang bertakwa ni, dalam dia ada apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Dalamnya ada beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan bau dia. Rasa pun tak berubah, bau pun tak berubah. Air sungai kita di dunia ni, tuan-tuan, air ujung sana cantik, elok, mai tempat ni ada pembuangan macam-macam bau. Dalam syurga tak ada. Dan beberapa sungai daripada susu. Ada yang syurga ada susu. Allahu Akbar. Susu dalam syurga. Hebatnya syurga. Sebab tu dia ada bukan percuma. Dia ada pengorbanan. Dia kena ada usaha. Nak dapat syurga Allah kena ada usaha dan juga keazaman dan juga keikhlasan. Itu bayaran dia. Kalau di dunia, tuan-tuan, kalau kita boleh cari sungai susu, takkan jumpa lah. Kita takkan jumpa sungai susu atas muka bumi ni. Tapi dalam syurga Allah Ta'ala sebut dengan jelas beberapa sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai daripada arak yang lazat bagi orang yang meminumnya. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala jadikan dalam syurga juga sungai daripada madu yang suci bersih, dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini antara sifat-sifat syurga yang Allah Ta'ala janjikan. Hebat, tuan-tuan, baru bicara tentang sungai, belum bicara tentang lain lagi, keindahan istana, belum kita bicara tentang tanah dalam syurga, bicara tentang keindahan dalam syurga, baru cerita bab sungai. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, cerita tentang sungai-sungai dalam syurga. Hebat ni Allah Rabbi. Semua umat Muhammad nak syurga, nak jadikan syurga itu tempat terakhir landing kita semua. Tapi sebelum masuk di sana, pastinya ada bayaran dia. Bayaran dia apa dia? Bukan duit, bukan wang. Allah Ta'ala sebut wa'idal muttaqun, iaitu al-muttaqun, gelaran al-muttaqun, orang yang bertakwa saja yang dapat masuk dalam syurga. Yang bertakwa ni apa dia, tuan-tuan? Mereka yang dengar dan taat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solatnya jaga, puasanya dia jaga, mulut lidahnya dia jaga. Dan kebaikan, bila nampak orang yang susah, dia akan bantu. Dan tangannya cepat memberi. Bersedekahnya hebat. Berzakatnya hebat. Amal ibadatnya, Masya Allah, tabarakallah. Orangnya sopan santun. Akhlak berbudi bahasanya, Masya Allah, tabarakallah. Antara ahli-ahli syurga. Perkataan daripada mulut-mulutnya, mulut dia pun semuanya keluar perkataan yang baik-baik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, لا يسمعون فيها لغوان إلا سلاما. Dalam syurga ni tak ada perkataan yang sia-sia, melainkan perkataan yang salam, perkataan yang salam, yang sejahtera. Bila orang yang mendengar perkataan itu menjadi tenang, bahagia. Antara ciri-ciri orang yang ahli syurga. Sebab tu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita rebut peluang yang Allah Ta'ala janjikan ni untuk menjadi orang yang mendapat syurga Allah, iaitu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar bertakwa, dia ada hubungan dengan Allah sahaja, tapi dia ada hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama juga dia berbuat baik di kalangan sesama manusia. InsyaAllah, yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
3: Nida

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Anda kini sedang mengikuti frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Bertemankan saya Azimah. InsyaAllah untuk edisi hari ini, Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. InsyaAllah hari ini akan pelbagai intipati yang akan dibawakan kepada anda semua pendengar Sri Aman FM.

Kepada yang dengarkan kami di Pasar Tamu di Premis Perniagaan, terima kasih kerana mendengarkan kami Sri Aman FM. Yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat, di mana saja anda berada, terima kasih kerana tune bersama kami di pagi Sabtu ini. Sementara yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah seperti biasa hari Sabtu 9.30 pagi, sikit hari jam kita tu, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari stesen-stesen Bintulu FM, Sibu FM, Limbang FM, Miri FM dan Sarawak FM untuk segmen cerita hari tu. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Malik dan Salam, Cerita Kedai Kopi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Spau 99.5 MHz.

0: Sri Aman FM,
1: Cebu FM,
0: Bintulu FM,
1: Miri FM
0: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
0: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan Sarawak FM untuk pagi itu. Macam biasa, 9.30 pagi, kita ada Cerita Hari Itu.
3: Ya, Cerita Hari Itu bersama gabungan 6 stesen setiap hari Sabtu, 9.30 pagi untuk duo Sarawak FM, Yus dan Jai.
2: Yeah,
3: dan di stesen kawasan yang mangga penstriman secara langsung kita di Facebook, dah pun nampak wajah-wajah.
2: Muncul dah mereka. Sidaknya, kan? Jadi kita pun nak menyapa sidaknya dulu pagi tu. Di Limbang kita ada Eva. Assalamualaikum Eva.
4: Assalamualaikum Eva.
5: Jayus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat kita dua?
3: Alhamdulillah.
2: Jangan pakai tudung ala
3: ala semakin kulit sihat. Kulit boyak.
2: Bukan kulit boyak.
3: Boyak. Kulit ular.
2: Kulit ular. Tudungnya kena kulit ular.
3: Apa? Ulasak.
2: Ulasak.
3: Ya, olahan.
2: Oh.
3: Besar ulasak ya, dapat ambil ya kulit.
2: Nang tudung kulit kah? Okey, kita ada
3: awal-awal membahan Noifa.
5: Oh, benar.
3: Balas balik Fa, balas
5: kelak kelak kelak.
2: Kita ada Fas di Miri. Nefas teh.
3: Merahnya.
2: Assalamualaikum Fa.
6: Waalaikumsalam Jai dan juga Yus. Apa khabar kita dua?
3: Alhamdulillah sihat.
6: Ceria juga kita dua pagi tu dengar kami dalam kereta teh kita dua cicit-cicit pagi tu teh.
2: Oh. Biasalah terlebih makan pil.
6: Ingat terlebih minum kopi tadi.
3: Pelcergas.
6: Oh, biasalah hujung minggu pun hari bekerja. Faham-fahamlah.
2: Bukan dah lepas ke tambo Cina pas.
6: Oh. Tok kongsi raya.
2: Oh, kongsi raya.
6: Gawai.
2: Kongsi gawai.
3: Belum
2: move on. Okay, okay.
6: Dapat jual ampau.
2: Oh lah. Tok, kita nak bersama dengan rakan kita di Bintulu, Zana.
3: Assalamualaikum, Zana.
7: Halo, waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
7: Yus, Jai.
3: Iya. Ada gemar-gemar kan? Ada gemar-gemar?
2: Baru Raya jumpa Zana. Atau jumpa lagi?
3: Oh, Arya
7: bukan jumpa Zana. Kami.
2: Oh, benarlah pada
3: premier. Okey, boleh.
2: Benarlah pada premier.
3: Okey.
2: Baru ayah jumpa sana.
6: Tuk jumpa lagi.
2: Tengok aja.
7: Apa cara, Yus? Apa cara?
3: Caranya.
2: Apa lah cara?
3: Yalah caranya. Caranya begitulah.
2: Terima kasih, Zana. Ya. Kita ada Din di Sibu.
8: Hai Yus dan juga Jai.
3: Assalamualaikum Din.
8: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ya. Tok, saya dah lain tok janggut kita tok. Janggutnya steady. Sehat Din.
8: Alhamdulillah Yus.
2: Dengar cerita ada aktiviti di Sibu.
3: Dengar aja.
8: Ini tahu kalau ada datang kita orang lah.
3: Oh,
2: insyaallah.
3: Dah semakin dekat upah gayanya.
2: Tidak madu kelulut.
3: Tapi suruh azas dulu lah. Azas.
2: Azas menyusul. Azas indah. Azas menyusul di Kapit toh.
3: Ya.
2: Di Kapit.
8: Dan Yus, saya dah pergi ya so.
2: Oh, saya dah.
3: Yus baru lekat Bintulu.
2: Kami di Bintulu ya.
8: Bintulu, wow. Iyalah. Kami di zon tengah tu bertuah. Sebab apa? Di Serikinya juga. Di Kapitnya juga. Kan? Di Sibum pun. Dan juga di Mukah. Empat lah.
2: Sebab kita orang di tengah-tengah.
3: Ya, sapu habis.
2: Sapu habis.
3: Tahniah.
2: Tempat dah sapu habis.
8: Terima kasih.
3: Sibuk kat ya. Aduh.
8: Alhamdulillah.
2: Ini dah kebutuhan janggut.
8: Semoga.
3: Aduh.
2: Okeylah di Sri Aman kita ada Zima.
3: Ya, assalamualaikum Zima.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?
3: Ibunya tu.
9: Anda.
3: Semangat.
9: Salam satu dari Sri Aman.
3: Salam satu.
2: Assalamualaikum, apa khabar anda? Hingga saya.
3: Awak ini. Alhamdulillah. Saya sihat, kami berdua sihat.
9: Awas.
2: Hai Zima, kita sihat ya?
9: Baju memang besar, awal memang ada.
2: Ya kah?
3: Baggy. Baju memang besar. Style baggy.
2: Pattern kena tokan orang suka, biar suka ke baggy.
3: Kumang bahannya sekira kan?
2: Oh.
3: Sarongnya.
2: Kan sidak.
3: Sarong besar masuk.
2: Sidak Gen Z kena tokan pakai yang baggy, seluar baggy. Jadi Azimah tu boleh dikatakan Gen Z lah.
9: Boleh dikatakan
3: sama lah. Kami Gen Z juga lah.
9: Dikatakan aja.
3: Sebabnya lebih selesa.
9: Betul.
2: Faham, faham. Okey lah. Tanpa kita melengahkan masa sebelum Azimah untuk nepak. saya nak serah kepada kakak saya, Jai. Ni milih tempat sini kita nak pergi dulu.
3: Macam yang keseraman lah sebab visualnya masih Azimah.
9: Alright, boleh. Assalamualaikum lagi sekali kepada semua pendengar di station. Naklah lambat salamnya Rito nak.
2: Hari salam sedunia.
9: Baik, untuk Rito sedang berlangsung perarakan gawai Dayak 2026 peringkat bahagian Betong. Mundi ekotnya pun atau cara tu lah. Mundi ekot jam kita tu 9.35 pagi. Sidaknya tengah lintas hormat kontijen Pendatuk perarakan diadakan di Kompleks Sukan Betong menuju ke Dewan Tan Sri Alfred Jabu SMK Sen Agustin. Dan perarakan gawai Dayak peringkat bahagian Betong 2026 tu ditangguhkan oleh Timbalan Premier Yang Berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. InsyaAllah pada pukul 11 pagi tu kelak. Selain daripada ya, juga akan diadakan penyampaian cenderahati kepada juri, penyampaian hadiah kepada semua kategori, penyampaian hadiah pemenang keseluruhan bagi perarakan gawai 2026 dan penyampaian cenderahati kepada tetamu kehormat. Baik, ia adalah acara yang sedang berlangsung hari ini di Betong. Baik, pada hari Selasa kelak 9 Jun 2026 akan diadakan majlis penyerahan cek yang dianjurkan oleh Jabatan Tanah dan Survei Bahagian Betong. Yang itu akan diadakan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Krian Yang Berhormat Encik Friday Anak Belik pada pukul 10.30 minit pagi Selasa akan datang. Yang ketiga, last but not least, insyaAllah pada 14 Jun 2026 Ahad depan akan diadakan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman. Sambutan ini anjuran Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Daerah Sri Aman. Sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman ini akan diadakan pada pukul 8 pagi sehinggalah 3 petang di Dewan Suara Sri Aman pada 14 Jun 2026. Sambutan ini insyaAllah akan dirasmikan oleh ahli harap metode orang sedengar te.
3: Kenapa pergi ke Sri Aman buntat?
2: Tadi buntat.
9: Sambutan Hari Penderma Darah akan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Yang Berhormat Puan Dayang Norazah Awang Soho. Dan seperti biasa aktiviti sambutan Hari Penderma Darah tu, syaratnya mestilah berat melebihi 45 kg, tidur cukup 5 jam, makan dulu sebelum derma darah, ambil IC, ambil juga ubat-ubat nak dimakan. Ia adalah perkongsian daripada Sri Aman untuk minggu ini.
2: Kita banyak juga sambutan di
3: sana. Ya, saya nak pulang ke Sri Aman buntat tadi. Dalam TikTok saya buntat.
2: TikTok buntat. terima kasih banyak juga sambuntat ni.
9: Lekat ya kan lah Yusko.
3: Sambuntat.
2: Okey lah, terima kasih Zima.
9: Sama-sama.
2: Okey, terus saja.
3: Dari Sri Aman kita ke Sibor lah.
2: Pergi Sibor ke Garden tu, tu janggut kita tu. Banyak banyak sambutat di
9: Ya sudah mula.
8: Kami cerita aku bukan kami yang lekat lah Yus, ada yang lain lekat lah Yus.
3: Apa beza sambutat dekat Sibor?
2: Apa beza sambutat di Sibor?
8: Okey, untuk perkongsian dari Sibu lah ya, kami empat yang fresh-fresh, yang segabuga, yang berlangsung hari tu lah anak.
2: Jadi
8: kita gimana? Kita ucapkan terima kasih kepada rakan kita dari unit berita awal semasa, best Encik saudara Din juanya. Tapi apapun konsennya ialah majlis perasmian kejohanan e-sukan Mobile Legend antara sekolah yang disebenarkan oleh Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Mingti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap adun N54 pelawan bertempat di Methodist Pilih Institute MPI pukul 9 pagi tu lah. Dan seterusnya ialah kunjungan rumah terbuka Hari Gawai 2026 Dun Bawang Asan kawasan Rantau Panjang dengan tetamu kehormat Encik Joshua Ting Fu Ying, setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, bertempat di rumah panjang Dun Bawang Asan, antaranya rumah Surya, rumah Frankie, rumah Matthew, rumah Denny dan rumah News pada pukul pagi 8 pagi itu tadi. Dan seterusnya ialah majlis penutupan rasmi program bantuan lesen memandu BLM kelas B2 anjuran DUN N54 Pelawan yang turut disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Minti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap ADUN N54 Pelawan bertempat di Dewan SMK Sekerhat pukul 10 pagi itu. Dan akhir sekali sikit lagi ialah Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan Perasmian Projek RTP bersama Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana ADUN N49 Gemah bertempat di Rumah Ucin Anak Demong Berjait Kanawit pada pukul 10 pagi itulah. Jadi ya, antara lain perkongsian dari Sibu hari itu Yus yang pada tadi Fresh Press segar buka. Anak-anak semua langsung pagi itu
2: Banyak juga sambutan di Sibu kan?
3: Boleh tahan. Okey, terima kasih Din.
8: Terima kasih kembali.
3: Okey, nak sikit lagi lah bersama dengan Zana di Bintulu. Zana.
7: Ya, terima kasih Yus dan Jai. Oh. Jadi di Bintulu ada juga sambutan.
3: Ya, terima kasih menghentikannya Zana.
7: Okey, antara program yang berlangsung di sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan pertama sekali adalah mengenai program jualan Rahmah Merani yang berlangsung pagi tu selama 2 hari 6 dan 7 Jun bertempat di Pasar Raya Icon Safe Paragon Bintulu 8 pagi hingga 9 malam dan seterusnya. Untuk esok hari 7 Jun Ahad, program jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan bertempat di Kampung Haji Ismail Kuala Tatau Bintulu bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang dan seterusnya. Juga apa yang saya nak kongsikan ini adalah mengenai Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu, yang mana pihak Pejabat Belia dan Sukan bahagian Bintulu akan mengadakan Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu pada 13 Jun ini nanti, hari Sabtu. Dipahamkan tiga sukan yang akan dipertandingkan, iaitu bagi acara kejohanan futsal lelaki yang akan diadakan bertempat di gelanggang futsal Kampung Jepak Bintulu, dan seterusnya acara kejohanan bola tampar lelaki yang akan diadakan bertempat di SJK Siong Bun Bintulu, dan seterusnya acara bola jaring wanita yang akan diadakan bertempat di MRSM Bintulu. Ketiga-tiga acara ini diadakan secara serentak pada 13 Jun ini nanti bagi sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya juga antara aktiviti lain yang Zana nak kongsikan, yang mana pihak Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Bintulu juga akan diadakan, akan mengadakan majlis makan malam Ado Lidoh, iaitu pada 13 Jun ini nanti bertempat di salah sebuah restoran terkemuka di Bintulu, Dinner World Restoran Bintulu, bermula jam 6 petang. Dan antara pengisian aktiviti yang akan diadakan bersempena dengan perayaan Ado Lidoh ini antaranya adalah adanya irama muzik persembahan kaum Kayan, persembahan tarian dan kebudayaan asli kaum Kayan, dan seterusnya persembahan artis tempatan dan pelbagai lagi aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan perayaan Ado Lidoh pada 13 Jun ini. 13 Jun ini bersempena dengan sambutan perayaan Ado Lidoh di Bintulu. Jadi itu antara aktiviti yang Zana nak kongsikan dari sekitar bahagian Bintulu. Yus dan Jai.
3: Terima kasih Zana.
7: Sama-sama.
3: Meriah aktiviti.
2: Meriah. Banyak aktiviti-aktiviti sambutan di sini. No. Betul bila Zana membetul tebo, betul sebutan terduak Jai.
3: Kan? Sampai kesibuk. Sampai sibuk sambutan. Okey. Dan terima kasih Zana. Kita kemiri lah bersama dengan The Fuzz. Okay, silakan Fuzz. Cerita itu.
6: Okey, terima kasih Jai dan juga Yus. Okey, sama juga lah Tek. Tapi di Miri saya dah gilat lah. Aktivitinya ada lah. Tapi si berapa gilat lah. Macam food fest, food fest macam biar si payahlah wawakan. Tahu-tahu lah semua si nak pergi kan. Okey. Dikongsikan. Yus, apa lagi Yus. Okey, kempen Derma Darah tu yang berlangsung pada hari tu juga iaitu bertempat di Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak Cawangan Miri, anjurannya di level 3 Bolivar Mall, berlangsung pada pukul 9 pagi tadi sampailah pukul 1 tengah hari. Lepas hari esok pun ada juga di Miri Clan Law Association Youth Session di level 3 Bolivar Mall, tempat yang sama juga, 10 pagi sampai 1 tengah hari, yang berkenaan dengan kempen Derma Darah yang berlangsung selama 2 hari, Sabtu dan juga hari Ahad. Dan juga seterusnya berkenaan dengan sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sarawak 1448. Ya Rabbi, nak habis dah 1447. Si berasa kita.
2: Berasa.
6: Dah masuk tahun baru, dah Maal Hijrah kita. Peringkat Negeri Sarawak yang sambut di Miri, disambut di Miri kelak. Jadi aktiviti yang akan berlangsung itu bacaan, majlis bacaan doa akhir tahun dan juga doa awal tahun bertempat di stadium, stadium di Masjid At-Taqwa Miri dan juga si bertempat di Masjid At-Taqwa Miri dan juga Perhimpunan Mahal Hijrah Peringkat Sarawak, Negeri Sarawak, iaitu pada 17 Jun 1 Muharram 9 pagi bertempat di Stadium Tertutup Bahagian Miri. Untuk 16 Jun 30 Zulhijjah iaitu hari terakhir di bulan Zulhijjah dan juga tahun terakhir 1447 Hijrah, doa penutup lah dan juga doa pembuka lah di Masjid At-Taqwa yang sambutan Mahal Hijrah Peringkat Negeri Sarawak. Dan juga sikit lagi dikongsikan kepada macam ni, anda yang berada di bahagian Miri, terutamanya hampir seluruh, hampir keseluruhan di bahagian Miri ni nanti minggu depan 10 Jun hari Rabu, makluman gangguan bekalan air di kawasan Miri dan juga perhatian kepada semua, perhatian tiba okay, kepada semua penduduk dan juga kawasan terjejas, hampir seluruh kawasan Miri, iaitu pihak Sarawak Water akan menjalankan kerja-kerja baik pulih paip utama di Batu 7 Jalan Miri Bintulu, iaitu pada hari Rabu 10 Jun 5 petang dan juga dijangka pulih pada 11 Jun 8 malam, hampir-hampir lebih kurang 36 jam set air. Jadi tempoh gangguan bekalan air ya, sedia antaranya boleh dikatakan gunakan air sejimat yang mungkin, bersedia lebih awal bagi mengelakkan kesulitan, takong lah air banyak-banyak ya. 36 jam set air ya, rata-rata hampir semua di bahagian Miri tu, di tengah bandaraya Miri tu mengalami gangguan bekalan air tu lah. Ialah tiga info dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua, Yus dan juga Jai.
2: Terima kasih Pak. Di Miri. Dan yang terakhirnya kita ngagak
6: di Lawas.
3: Limbang.
6: Limbang.
3: Air.
6: Lawas.
3: Jauh Lawas. Dah ada stesen baru di Lawas.
7: Pindah.
3: Adakah itu bayangan?
6: Sedang.
7: Mungkin, Jai.
2: Aduh, lepas dah kena tuk di Lawas,
3: Lepas. Lawas?
2: Sejak bila?
3: Sejak bila? Lawas, Lawas FM. Pas.
6: Si teringat
3: pasal Lawas. Nak nampak sikit ni ke stesen?
6: Teringat kita berada di Lawas.
3: Ya ke? Aduh. Efa, kejut Efa. Okey, silakan aktivitinya Efa.
7: Baik, terima kasih Jai dan Jok Yus. Jadi sama. Untuk dari Limbang pagi tu Efa dah kongsikan berkenaan dengan program yang sedang berlangsung sebenarnya di Batu Danau Limbang, iaitu Pesta Babulang dan Lumba Kebau untuk kali ke-21 tahun 2026. Jadi untuk hari tu sebenarnya merupakan hari yang kedua dan juga untuk hari tu akan berlangsungnya majlis perasmian Nakot Babulang untuk program tu ataupun untuk pesta tu lah. Dan untuk majlis perasmian yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. Dan untuk program tu kelak bermula jam 10 pagi selepas ucapan amanat, ucapan perasmian, akan adanya acara membuka dulang pagar. Seterusnya akan adanya jamuan Nakot Babulang. Toknya adalah jamuan secara percuma untuk pengunjung yang datang ke tapak pesta yang kelak. Dan seterusnya
5: akan adanya flag off Lumba Kerbau dan pertandingan akhir untuk tarik kalat. Dan seterusnya pada sebelah malamnya kelak akan adanya malam kebudayaan dan pementasan untuk malam yang kedua. Dan untuk malam tok kelak, artis jemputan ataupun penghibur yang akan menghiburkan pengunjung di Pesta Babulang Tok Kelak akan adanya Sally, JJ dan juga The Country Band. Dan untuk malam tok jua akan adanya pertandingan Agak Badoro. Tok adalah pertandingan kebaya lah. Khususnya ada persembahan nyanyian dan juga kebudayaan. Jadi tok untuk cerita yang kedua. Dan seterusnya pada kongsikan juga, tok adalah program yang akan berlangsung di daerah lawas. Itu program pemeriksaan telinga, hidung, tekak, mulut dan juga leher yang mana akan berlangsung, sedang berlangsung mula jam 8 pagi tadi sehinggalah ke 1 tengah hari kelak di Tamu Besar Lawas. Jadi untuk program tok ia akan ada saringan kanser mulut, kepala dan leher, ada program kesedaran kesihatan, ada juga saringan penyakit telinga, hidung dan juga tekak, pemeriksaan pendengaran dan juga saringan pertuturan dan penelanan. Penelanan pun ada juga saringan. Dan semua perkhidmatan yang disediakan tu adalah percuma. Tok berlangsung di Tamu Besar Lawas. Dan satu lagi info yang nak kongsikan juga pagi tok adalah berkenaan dengan kempen derma darah. Tok sebenarnya berlangsung, juga sedang berlangsung di lokasi yang sama juga di Pasar Tamu Lawas. Untuk hari tok berlangsung sehinggalah ke jam 1 tengah hari kelak. Jadi mesti sempat hari tok boleh datang pada Sabtu depan 13 Jun di Pasar Tamu Lawas juga bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Tok antara cerita dan Limbang Yus dan Jok Jai yang berkongsikan pagi tok.
2: Wah, terima kasih banyak-banyak Eva di Limbang.
8: Sama-sama. Sikit-sikit lagi tadi menyanyi apa tadi.
7: Sikit nak jadi lemas lemas lawas.
2: Sikit lagi kan. Dari
7: ujung dek malas dan undiknya. Mesti Zimah ada si Adil.
5: Tidak adil ini.
2: Mau nak Zimah tajam telinga mek dengar.
7: Okey, kita ke Kuching. Di Kuching tu ada beberapa program. Antaranya untuk hari tok lah yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi. Sekejap aja lagi. Okay, kita ada permohonan.
8: Jangkit tu nak menasi.
2: Jangkit Zimah pun kejar tu. Jangkit kita kena salahkan Zimah tu.
7: Betul. Tu ada permohonan liputan. Okay, ada majlis pelancaran buku Integriti oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah yang akan berlangsung di Pustaka Negeri Sarawak 10 pagi untuk hari itu. Dan antara yang lainnya juga ada program ISM at Community bertemakan ISM at Community, menua sihat komuniti sejahtera, kesihatan, kebersamaan dan kesejahteraan sepanjang hayat yang dianjurkan oleh Institut Sosial Malaysia. Jadi tu akan berlangsung di Dewan Masyarakat Kampung Telaga Air Kuching. Dijadualkan 11 pagi tu kelak.
2: Hari tu juga petang, sebelah petang akan diadakan majlis perasmian lah Karnival Kebudayaan Singai 2026 dan perarakan Ponu Papau. Di mana tetamu kehormat yang akan hadir adalah Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut, Yang Berhormat Datuk Henry Jinip lah, di Pekarangan Balai Raya Kampung Baring Singgai Bau. Jadi ya, antara aktiviti yang akan berlangsung di Kuching tu lah. Dua perkongsian yang tiga sebenarnya. Tiga perkongsian yang kita kongsikan untuk aktiviti yang berlangsung di Kuching tu.
7: Ya.
2: Jadi rasanya ya ajaklah
7: lengkap.
2: Dikongsi. Lengkap dah lah.
7: Lengkap ke enam-enam stesen kita berkongsi aktiviti.
2: Oh, hai Zima.
7: Si dapat ni kelakar lagi.
2: Nalu ajak bah. Apalah salahnya nak.
9: Lain di IIT wah kata udah.
6: Kelak gerepak Zima kelak Yus. Mungkin gerepak lah Yus. Berhenti lah Yus sampai ke 10 Yus.
2: Benar ya Pak.
7: Tapi yang gerepak sama aja dengan si gerepak.
2: Oh Pak. Jadi luar tu sama aja. Tiada beza.
7: Tiada beza. Tiada beza di sisinya.
6: Bukan kami pada Zima.
9: Tak mula take fast.
2: Tapi apa pun terima kasih lah banyak-banyak kan kita orang. Terima kasih kepada Eva di Limbang. Terima kasih Fas di Miri.
6: Ya, sama-sama Ayus.
2: Sama lagi Bin dulu sana.
7: Terima kasih Zana. Ya, sama-sama.
2: Merah bibir.
9: Banyak-banyak bisa bibir di tangganya.
7: Kita lain dah tegurnya. Ada bekal tau. Mungkin si cukup merah.
2: Kami tangga nak di mikrofonnya sama.
7: Ya, bukan bibir. Yang merah mikrofon bukan bibir.
2: Oh, mikrofon. Oh, mikrofon dah. Udah. Terima kasih, Din. Terima kasih, Din.
8: Terima kasih dan juga semua rekan-rekannya.
2: Oh, terima kasih pada semua lah, kecuali Zimah.
7: Zimah biasa ya.
3: Selamat meneruskan apa tugasan sehingga pukul 12:30 hari kan?
9: Betul.
3: Sampai dua Yus mupok dulu kan?
7: Selamat beristirahat.
8: Betul. Semangat gila.
3: Dari pukul 5 ada.
2: Jumpa lagi lah kita orang di lain pertemuan lah.
9: Insyaallah.
2: Terima kasih juga kepada penonton-penonton kita sebanyak 22 orang yang menonton secara langsung.
8: Alhamdulillah. Apa cara anak?
2: Apa cara sana?
3: 51 tontonan di TikTok dan 288.8k like.
6: Rekod
3: baru
6: hari tu. Banyak boleh gift.
2: Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Jadi seketika kita bersama dengan sidaknya lah Jayo untuk pagi itu. Dan nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan.
3: Betul.
2: InsyaAllah.
3: Ada sikit lagu kan?
2: Ada sikit lagu. Hari apa lagi?
3: Hari itu hari?
2: Hari Sabtu. Hari Selasa.
3: Selasa. Kita akan kembali lagi. Selasa
2: kami doakan kembali lagi menemui kita orang. Sama juga di masa dan waktu yang sama. Hari Selasa 6 sampai 10 minit pagi. Jumpa lagi. Kami doa undur diri. Assalamualaikum. Tapi sering tak tahu. Bye-bye.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi. Anda kini sedang ditemani saya Azimah dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu jam kedua untuk hari ini. Siaran Nesri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Informasi inspirasi berinformasi. Edisi Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Nesri Aman FM yang telah pun mengikuti segmen pagi tadi, Interstation Cerita itu bersama dengan 5 stesen yang lain yang menghebahkan berkaitan dengan program dan aktiviti yang sedang berlangsung di kawasan masing-masing. Baik, selamat bekerja kepada yang tengah bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang tengah dengarkan kami di mana saja anda berada, di tamu, di premis makanan, di premis perniagaan, terima kasih banyak-banyak kerana memilih Sri Aman FM sebagai peneman anda untuk pagi ini. Sikira jua kepada mak-mak yang berada di dapur ya, yang tengah tune bersama kami dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu. Apa menu masakan kita orang hari tetik? Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Jangan berebut kaut driving ya. Lokasi yang kita orang pergi, yang insyaAllah saya akan beralih. Biar lambat asal selamat, kata orang. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz inspirasi berinformasi, anda juga boleh mendengar kami menerusi aplikasi RTM Click. Senang aja, kita orang muat turun RTM Click. Aplikasi RTM Click dalam telefon pintar masing-masing. Jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Dalam aplikasi RTM Click yang macam-macam ada, semua stesen radio ada di dalam satu aplikasi RTM Click. Ya. Dan selain daripada kita orang boleh juga tonton kami menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Sebelum kami nak baca salam komen daripada rakan pendengar kita yang dah pun drop komen setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, insyaAllah selepas tu kami akan bacakan. Kepada yang belum lagi drop komen, salam kita kepada sanak saudara, sahabat handai, keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, ya, di alu-alukan untuk drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu permintaan anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu edisi Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Malik, Najwa, Zaf, Laf dan Eliva berjudul Kau Yang Punya. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: 10.21 minit pagi. Anda masih lagi ditemani saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, jangan lupa pada pukul 11 pagi nanti kita akan bersama dengan rakan kita daripada Johor FM untuk Silang Budaya minggu ini yang akan membawa tajuk Kembara Pinggan. Kita akan bersiaran bersama Johor FM selama insyaAllah selama 15 minit kelak. Jangan lupa 11 pagi stay tune dengan kami untuk kita bersama bersiaran bersama dengan rakan kita DJ Cik Merah. 11 pagi Johor FM nanti. Baik, jom kami nak bacakan komen dan salam daripada rakan pendengar yang dah pun drop komen sidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dublin K. Bajak dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita Dublin K. Bajak dan semua pendengar Sri Aman FM. Dublin K. Bajak mana lagi? Ceria-ceria selalu katanya. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Alhamdulillah panas cuaca Rito. Jangan menagilah kita di luar ya. Berpanas. Mungkin kita perlukan berpanas juga. Pakailah payung. Pakailah topi di palak. Alaskan palak ya. Supaya si nak gilak lah orang dah kena panas. Panas. Kita simak benda yang diri ini berlaku. Jangan kurang minum air putih. Sekian peringatan mesra untuk anda. Baik, seterusnya peringat kita Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Agnes. Selamat bersiaran menerusi Spektra 9.12 di Sri Aman FM. Cuaca kat mirip pagi tak panas katanya. Minta DJ putarkan lagu dari Fauzia Latif. Teratai layu di Tasik Madu buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana jua berada. Semoga semuanya sehat insyaAllah. Terima kasih atas ucapan Agnes Indai Robin. Dan insyaAllah selepas tu kami akan putarkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Kita yang seterusnya Biah-Biah. Assalamualaikum si cantik Azimah katanya. Waalaikumsalam si cantik Biah-Biah. Selamat bertugas untuk kita. Cuaca di Sadong Jaya panas dah dalam hujung minggu kepada semua. Salam hujung minggu kepada semua sahabat pendengar tersayang. Happy weekend. Thank you so much DJ Azimah. Sri Aman FM terbaik. Terima kasih Biah-Biah atas ucapan anda. Seterusnya pendengar kita David Ikom dengan ucapan selamat pagi. Selamat pagi juga kepada kita David Ikom. David Ikom ada lagi selamat bertugas DJ Azimah. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu katanya. Cuaca panas pagi tok di Seratok katanya. Terima kasih DJ. Dua lokasi dah dikongsikan oleh pendengar kita. Di Seratok dengan Kuching teh Batu 15 Kuching Serian. Panas katanya. Di tiga di Sadong Jaya pun panas katanya. Alhamdulillah panas. Semoga dipermudahkan segala urusan aktiviti yang kita dah plan hari ini. Jadi manfaatkanlah cuaca hari yang baik tu dengan sebaiknya. Baik, 10.24 minit pagi. Tanpa membuang masa, jom kita berhibur bersama lagu permintaan daripada pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu dendangan daripada Fauzia Latif, Teratak Layu di Tasik Madu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Spektra 9.12 Warnai Hari. Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan wajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sabar je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM.

0: kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau, ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Inilah dia rancangan Silang Budaya, iaitu Johor FM bersama dengan Sri Aman FM. Dan difahamkan di sana ada DJ Azzy, betul ke?
2: Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar awaknya?
2: Alhamdulillah sihat. DJ Cik Merah kita apa khabar?
1: Oh, kita baik-baik aja. Seperti dengan keadaan cuaca di sini juga tahu Azzy. Alhamdulillah lah, sebab kita tengok cuaca untuk pagi ni kan di RTM Johor cerah belaka. Tapi tak tahu tengah hari kejap lagi kalau kat sana macam mana.
2: Faham. Mengikut ramalan cuaca kita pagi tadi lah, tengok sebelum masuk konti tiada hujan jugalah. Tapi diramalkan petang nanti Sri Aman ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat.
1: Jadi kalau begitu mungkin untuk mereka, biasa hujung minggu kan Azzy, untuk program kita ni yang mana merancang untuk aktiviti di luar, kalau keadaan cuaca tidak mengizinkan, kita buat plan A ke plan B lah.
2: Betul. Sampai Z. Yang dalam kenderaan ni tu berhati-hati di jalan raya.
1: Ya, betul. Dan semestinya untuk waktu ni kita nak kongsilah rakan pendengar. Selalunya silang budaya ni memang kami bawakan pada jam 3 petang, Azzy. Tapi kita faham kita akan bersama dengan Sri Aman sehingga jam 11 suku nanti. Di mana kita bawakan perkongsian kembara pinggan. Kembara pinggan. Kalau Johor hari ni kita nak berkongsi mengenai acar buah Johor. Kalau dekat sana nak kongsi apa?
2: Kita orang di sini semestinya di Sri Aman, majoriti kaum di sini adalah Iban. Jadi saya akan kongsikan berkaitan dengan menu Manok Pansoh.
1: Manok Pansoh. Apakah?
2: Apakah itu?
1: Ayam bukan ikan.
2: Betul. Okay, kita,
1: apa tu?
2: Ayam.
1: Betul. Ayam. Okey, saya cuba teka aja.
2: Teka tu mengena.
1: Ya, betul. Tapi tak apalah, orang kata sekejap sekali lagi sebab orang ni pun Johor akan kongsikan acar buah. Tapi sambil tu, sebelum kita meneruskan dengan agenda kita kan, kita nak berkongsi jugalah dengan rakan pendengar. Kalau di Johor sebenarnya kami ni kat sini ada 3 frekuensi, iaitu 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Sri Aman macam mana?
2: Kalau di Sri Aman, kita orang bersiaran setiap hari 9 pagi hingga 12 tengah hari untuk spektra 9 dan 12 warna harimu. Selain daripada Sri Aman FM untuk perkhidmatan Melayu, di RTM Sri Aman juga ada perkhidmatan Iban, YFM dan juga perkhidmatan Cina. Kita ada 3 rangkaian.
1: Ada 3 rangkaian jadi itulah dia. Selalunya senang kata ginilah, kalau nak dengarkan stesen radio RTM ni, RTM klik ajalah.
2: Betul. Lebih mudah. Lebih mudah saya lagi.
1: Kalau boleh kongsi dengan Cik Merah juga, kita nak tahu macam Azzy selalu berkonti waktu bila?
2: Kita bergilir-gilir.
1: Macam awal hari apa selalunya tu?
2: Kebiasaan kita orang bergilir-gilir. Setiap hari kita orang akan bertukar dengan DJ penyampai radio yang lain. Untuk perkhidmatan Melayu, Sri Aman FM, kita ada DJ Azzy dan dua lagi DJ, iaitu DJ Amy dan juga DJ Iza. Semua bunga-bunga.
1: Jadi itulah dia, orang kata mungkin ada sebab yang tertanya juga kan, macam mana Sri Aman ni bersiaran kan waktunya. Jadi dah dikongsikan untuk pendengar di Johor maupun di mana saja berada.
2: Betul.
1: RTM klik lah jalan yang mudah untuk mendengarkan.
2: Yes, exactly.
1: Tak ada masalah. 34 stesen macam tu.
2: Boleh pilih je, buka je aplikasi, terus pilih nak dengar yang mana.
1: Betul, tak ada masalah. Jadinya Azzy, kalau kita tengok waktu ni, kita nak meneruskanlah dengan kita punya apa objektif kita mengenai kembara pinggan. Yeah. Nak bersiap sedia pinggan ni. Jadi sebelum Cik Mirah nak kongsikan mengenai apa ni, iaitu acar buah ni, acar buah Johor, kita nak minta pendengar sediakan pen dan kertas.
2: Gitu.
1: Sediakan pen dan kertas. Kita dengar boleh, Salin boleh, kalau buat tu kalau rasa nak buat, buat. Kalau tak, kita beli je. Ada ramai jual-jual juga acar buah. Kita menyokong peniaga tempatan. Okay. Jadi bercakap mengenai acar buah Johor ni kan, sebenarnya Aziz, kalau kita tengok macam lagi-lagi kita tengok tarikh hari ni, 6 Haibulan 6 2026, tarikh yang sesuai. Ramai pasangan pengantin memilih tarikh ni melangsungkan majlis perkahwinan, dan kebanyakan majlis perkahwinan ni mesti ada nasi minyak, betul tak?
2: Betul.
1: Tapi kalau kat Johor, dalam dengan adanya nasi minyak, semestinya akan teringat juga adanya acar buah. Sebab apa? Nasi minyak dengan acar buah ni ibarat pasangan yang tak boleh dipisahkan.
2: Betul.
1: Itu dia. Okay.
2: Orang jadi kata nak menaikkan selera kan.
1: Sebab apa? Memang kalau tak ada nasi minyak, apa, nasi minyak ni tak lengkap tanpa acar buah.
2: Yeah,
1: macam
2: betul
1: ceritanya. Jadi ia bukan sekadar sampingan, makanan sampingan, semestinya

0: masyarakat Johor untuk dulu, kita ni hidup dengan persekitaran yang kaya dengan buah-buahan.
1: Betul.
0: Tempatan. Antaranya ada mangga, cermai, kedondong, buah pala dan limau. Tapi saya ada dengar perkongsian rakan ICT kita Kak Yati kata, Cik Mira, macam sekarang ni kalau nak tengok pokok cermai, betul ya Kak? Pokok cermai, cermai ni susah sikit nak, nak dapat. Ada setengah-setengah lah kawasan dia. Jadi untuk ceritanya dahulu, buah-buahan ni bermusim. Jadi mereka cari cara untuk menyimpan lebih lama dengan kaedah menjeruk menggunakan garam dan gula. Sedap ya. Cakap pasal jeruk ni Aziz.
1: Kembang elok.
0: Itulah pasal. Okay. Jadi daripada buah-buahan jeruk ni, lahirlah idea orang kata menghasilkan acar buah yang dicampur dengan rempah ratus, adanya gula merah, pijan dan kacang tanah, sehingga menjadi hidangan yang macam biasa kita kenali untuk waktu ni. Jadi kalau nak tahu menarik ini tentang acar buah ni, kita nak menyentuh dari segi proses penyediaannya. Sebenarnya kalau Merah tengok, Merah cari maklumat, sebab nak kata saya buat sendiri tu belum, tapi saya bertanya pada kenalan-kenalan saya lah. Nak menyediakan memerlukan kesabaran dan ketelitian. Kena banyakkan sabar. Sebab bahan utama yang digunakan ialah buah pala jeruk, cermai jeruk, kedondong jeruk, mangga jeruk. Tapi untuk tumisan pula digunakan bawang merah, bawang putih, halia, cili kisar dan sedikit serbuk kunyit. Jadi bersiap-siap dengan pen dan kertas ni, kita dah cakap ni, okay? Cara penyediaan ni sebenarnya, mula-mula buah-buahan jeruk ni dibasuh dan ditoskan terlebih dahulu. Kemudian bawang merah, bawang putih dan halia dikisar halus sebelum ditumis sehingga naik bau. Dan selepas je naik bau, apa lagi? Teruslah kita masukkan cili kisar, kunyit, kemudian masukkan gula merah, gula pasir dan sedikit air. Dan kalau kita lihat dah sebati, masukkanlah buah-buahan jeruk dan gaulkan bersama. Air sekali, masukkan kacang tanah dan bijan bijan sangai. Kacau perlahan-lahan sehinggalah kuah menjadi pekat dan menyelaput buah-buahan tadi. Sebenarnya kalau cakap pasal resepi kan Aziz, saya rasa kita ni bercakap senang, nak buat ni tu belum tentu lagi.
1: Itulah.
0: Kan air tangannya berbeza lah wah.
1: Betul.
0: Jadi ada setengah orang ni, yang orang-orang lama, dia selalu cakap, Cik Merah, acik buat campak-campak jadi. Ya tu acik.
1: Itu acik.
0: Kena tahu berapa, contohnya gram, macam yalah buah jeruk ni berapa banyak nak letak.
1: Betul.
0: Berapa biji bawang merah dan sebagainya. Kan. Dan kalau kita tahu juga, apa tu orang Johor katanya, acar buah ni menjadi lebih sedap kalau kita peram peram semalaman.
1: Betul.
0: Kerana rempah dan rasa manis masamnya lebih meresap ke dalam buah.
1: Betul.
0: Dia cakap macam kita lah tentang you dah Aziz.
1: Entah nanti itu menu next kita lepas ni.
0: Tengok pula harga pasaran sekarang ni pun harga RM10 ke RM15. Itu saiz kecil lah. Kalau yang besar sikit RM20 ke RM30 bergantung jenis buah. Tapi apa-apa pun, yang menjadikan acar buah ni terus istimewa nilainya lah. Melangkaui orang kata soal makanan ini, melambangkan semangat gotong royong, kemeriahan kenduri tau. Dan warisan ya. Kalau kita tengok ada je kenduri, kita tak buat tempahan, kebanyakannya bergotong royong sama-sama untuk menghasilkan acar buah sendiri. Jadi itulah dia keunikan yang boleh dikongsikan untuk negeri Johor. Macam mana kat sana pula tu?
1: Baik. Seperti yang kita sedia maklum ni, untuk Sri Aman lah, majoriti kaum dekat sini adalah Iba. Jadi kita baru saja menyambut sambutan Hari Gawai pada 1 Jun. Belum terlambat lagi. Jadi apa kata saya nak sharekan makanan tradisi Iban di Sarawak, iaitu manok panso. Manok ni dalam bahasa Sarawak, dalam bahasa Melayunya adalah ayam. Jadi dalam ayam. Dalam bahasa Melayu di sini, manok.
0: Manok.
1: Keunikannya manok pansoh ni, dia dimasak tanpa minyak dan air. Semua bahan-bahan untuk dijadikan manok pansoh ni dimasukkan ke dalam buluh. Dan dimasak di atas api. Simple sahaja resepi ni, which is simple menu ni. Dulu kalau diikutkan, dia memang dibuat semasa perayaan Hari Gawai sahajalah. Tapi sekarang kita dah boleh makan bila-bila. Dia originality dia punya cara memasak menggunakan buluh. Tapi sekarang untuk mengikut peredaran zaman, dah boleh juga kita masakkan di atas kuali di rumah. Untuk yang tidak ada buluh lah.
0: Bolehlah kita nak apel dan kertas. Kalau nak cari buluh kita susah lah. Nak cari, malasnya kita ni.
1: Tak apa, nanti saya ni WhatsApp

0: Baik, bahan-bahan ni tak banyak, simple saja. Okay. Bahan-bahannya satu ekor ayam, lebih kurang 1 ke 1.2 kg lah. Dia potong kecil-kecil-kecil. Lepas itu 2 batang serai, 5 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih, halia, daun bungkang, daun ubi kayu, daun kunyit sekiranya adalah, dan garam secukup rasa. Dan yang paling penting adalah buluh, untuk menepati cita rasa dia, apa orang kata, untuk aroma yang lebih wangi lah, untuk mendapatkan rasa yang betul-betul manuk pansor original, makanan tradisi Iban ni. Jadi first, firstly kita perlu tumbuk bawang merah, bawang putih dan halia hingga lumat. Lepas tu kita gaulkan bahan yang ditumbuk bersama ayam, perasakan dengan garam secukupnya. Next, masukkan serai dan daun, daun-daun yang saya sebutkan tadi lah, daun bungkang, daun ubi kayu, daun kunyit, gaul rata. Kita perapkan jugalah, lebih kurang lah cara dengan acar buah tadi. Tapi dia tak perlu bermalam lah. Lepas tu settle saja kita gaul rata tadi. Masukkan campuran ayam ke dalam buluh, padatkan sedikit supaya bahan tidak keluar. Last, tutup bahagian hujung buluh dengan daun dan sumbat kemas. Ini adalah pilihan, boleh diikat atau disumbat dengan lidi. Dan seterusnya bakar buluh di atas bara api sederhana selama 1 hingga 2 jam, bergantung pada saiz ayam, kuantiti kita buat tu, sehingga masak dan aroma harum akan keluar. Dan cara kita nak keluarkan manuk pansuh tu dari buluh, sama ada kita belah, selain daripada kita belah buluh, ataupun kita boleh juga tuang lah, tuang dari buluh tu kita balikkan bagi, itu tradisi punya cara lah, begitu. Tapi kalau nak unik lagi, kita boleh belah, bagi dia atas buluh tu sendiri. Menu ni kalau kita makan dengan nasi panas, ngam. Itu saja, lauk pun dah cukup dah.
1: Itu satu saja kan?
0: Begitulah.
1: Maknanya macam kalau kita hidang tu plating dengan sekali buluh dia punya rasa dia kan? Kata presentation lah.
0: Ya, cantik. Yang penting buluh.
1: Okay, kira itulah dia.
0: Azim, itu adalah menu dan cara masakan manuk pansuh, which is masakan tradisi Iban di Sarawak. Bersempena dengan baru saja sempena perayaan Hari Gawai 1 Jun yang lepas.
1: Jadi kami di Johor, insyaAllah boleh cuba sebenarnya.
0: Boleh, tapi lebih afdal bolehlah datang ke Sarawak. Lebih afdal dia.
1: Itulah dia. Kalau lah kan, ada ruang dan peluang, insyaAllah.
0: InsyaAllah boleh, boleh insyaAllah.
1: Kita ke sana kan. Okey, semoga perkongsian ini bermanfaat untuk pendengar di Sri Amal FM dan juga Johor FM. Sebab kita bersiaran selama 15 jam je. 15 jam.
0: 15 jam, masyaAllah. Cik Mira. 15 minit. Adakah itu permintaan untuk bersiaran 15 jam?
1: Wow, awak jangan. Tapi okay, jadinya kita dah berada di penghujung pertemuan. Kami pun nak ucap terima kasih lah untuk apa, pihak Sri Amal FM untuk sudi bersama-sama dengan kami untuk Silam Budaya pada hari ini.
0: Baik, untuk bahaya, untuk bahaya, untuk pihak Sri Aman juga, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada DJ Cik Mira dan juga penerbit dan juga kru-kru di Johor FM. Dan tidak lupa juga untuk kru di Sri Aman FM termasuk di Kuching FM pun bersama berkolaborasi untuk
1: memastikan kelancaran.
0: Betul lah, Silam Budaya kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak dan juga pendengar di Johor FM dan juga Sri Aman FM, terima kasih banyak-banyak kerana mendengarkan celoteh
1: kita. Mengenai kejap lagi nak tengah hari, mungkin menu-menu ni mana tahu ada yang nak mencuba kan.
0: Betul.
1: Okey. Jadi insyaAllah ada ruang dan peluang lagi, kita akan bekerjasama untuk berkongsi apa-apa yang menarik bersama dengan pendengar. Jadi kita di sini nak ucapkan terima kasih untuk DJ Aziz dan juga kru di sana lah, sekali lagi daripada kami ya. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi.
0: Bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua anda pendengar Sri Aman FM yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda. Saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Kawi Kurus dengan ucapan salam hari Sabtu 6 Jun 2026. Selamat beristirahat di hujung minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM, katanya DJ Azimah. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, InsyaAllah diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Amin, Allahumma amin. Cuaca kami orang di Kuching panas, katanya. InsyaAllah di Sri Aman pun panas rasanya di luar, ya. Kami siapa dengar cuaca di luar kerana kami berada dalam konti. Baik, kami baca lagi komen daripada Kawi Kurus. Nyamada, mohon DJ putarkan sebuah lagu kawan, nyanyian Ibit G Ada dengan set movie untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Amin, Allahumma amin, amin, amin. InsyaAllah selepas ini saya akan mainkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami. Pendengar kita yang seterusnya, Muhammad Ruzaini. Selamat pagi DJ Azimah. Kami Jai, katanya, dari Betong Rami. Kami orang di Betong Aziz, katanya, perakan gawai. Salam hujung minggu buat rakan-rakan pendengar kami. Nak minta lagu dari kumpulan Spring Romantis untuk kita, katanya. Selamat menjalankan bertugas. Bye, katanya. Bye juga. Oh, hari tu kan ada perakan bersempena dengan gawai peringkat Betong pagi tadi, kan, start daripada pukul 6 pagi tadi sehinggalah kami rasa masih berlangsung teman tu, kerana ada kru kami di dari Atim Sri Aman memulah liputan berita di lokasi anda. Apa-apa pun, terima kasih Muhammad Ruzaini. Seterusnya, Azlan dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat bertugas, selamat pagi, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Azlan. Kawi Kurus, assalamualaikum, katanya. Salam perkenalan buat DJ Cik Merah dari Johor FM, katanya. Udah kami dua bersiaran tadi. Apapun, terima kasih Kawi Kurus kerana mendengarkan siaran kami bersiaran bersama tadi. Last but not least, pendengar kita James Pengiran dengan ucapan selamat pagi Aziz, katanya. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran. Terima kasih dah drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, tanpa membuang masa, jom kita berhibur dengan lagu permintaan Kawi Kurus yang nak dengarkan lagu dedangan daripada EBG, berita kepada kawan. Teruskan kesetiaan anda ke bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Betong 99.5 MHz.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, disampaikan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini, Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Untuk solat fardu zuhur masuk pukul 12.36 minit tengah hari, solat fardu asar pukul 4.01 minit petang, solat fardu maghrib pukul 6.41 minit petang dan solat fardu isyak pukul 7.56 minit malam. Manakala untuk solat subuh esok hari masuk pukul 5.13 minit pagi dan syuruk pukul 6.27 minit pagi.
2: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: 11.52 minit pagi. Kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu. Untuk hari ini Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM yang akan ditemani DJ kita, DJ Stephen, sebentar saja lagi. Baik, sebelum saya menutup tirai saya, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Seriaman FM yang telah pun meluangkan masa anda pagi Sabtu ini bersama kami di Seriaman FM. Yang dalam kenderaan, berhati-hati di jalan raya. Yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang berada tengah dengarkan kami di tamu, di premis perniagaan, ya, terima kasih banyak-banyak kerana tune bersama kami di Seriaman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baik, saya Azima akan meninggalkan anda dengan sebuah lagu dedangan daripada Hafiz Soeib, Kisah Cinta Kita. Saya Azima, kasih mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: MHz.
1: Terima kasih kerana mendengar Sriaman FM.
2: Jam kita ada di pukul 12:30 hari. Kita menabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching, kenaka hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawal dimindah ke dua batang pipe besar bab batu tujuh ngimbai Jalai Miri Bintulu ditetap ke nyadi atur timpuh panjang dikena mutar ke penanggul batang pipe ke suah pantis ngau risiko tanah ke berubah ngimbai Jalai Pen Borneo. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke kedua batang pipe-nya endang bak tanah ke lembut lalu tanah ke berubah dipelabak ke nyadi kebuah batang pipe besarnya ke tauk pantis. Ia maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai tabak norang ngadu ke batang pipe bak batu tujuh Jalai Miri Bintulu. Ia madah ke langgur pengawak mindah ke batang pipe tu guna ke sawup hari upis Menteri Kerja Raya laban pengawaknya endang bisik kawul ngau projek Pen Borneo. Ia madah ke perintah udah berbendar ngigak Jalai dikena mutar ke penanggulnya alai nentu ke sistem pipe bak kandang menua Miri sibuti ngau endur ke berkelinginya tau semampai likun serta meruan. Merbangkanya Datuk Seri Julahi madah ke pengawal nyeletik batang pipe besar di batu tujuh Jalai Miri Bintulu dekat Labuh dipercayai ke 10 hari bulan 6. Pengawalnya dikerja kena nyeletik CTR2 itik batang pipe Sarawata Sundaran Berhad ke ditemu pantis. Pengawal ngadu ke batang pipe-nya ditagak ke belabuh dikerja pukul 5 lemai lalu pengawal tu disadang berguna ke timpuh 24 jam tu dekat ditangkan ke timpuh kira 12 jam nur mulai ke penguat air ti dekat ditambah ke secara berenggat. Ia madah ke ambil senadai 18 buah lori tangki air bisi sudah disediakan lalu dekat ditambah ke enti ndak ulih ndak. Sekedar palan mega udah dipilih dur orang manyuh tau ngambil air bersih. Sepitau sekulang ngau rumah sembiang dekat dulu agi disediakan ngau air bersih. Nyalai macam manyuh dah dilalau ngau jaku dengan sesidak tu bersedia serta berkelimat dengan air bak sepemanjai timpuh orang ngadu ke pan. Agih belajar projek Mid Menua Pesisir tau ke MRP kebulih RM31,000 bisi diberi ngagai sekedar gerempung komuniti dalam sitak Kaunsel Negeri Semanggang. Tapi Menteri Pelancar Innovation Gau Pemansang Bakat Dato' Francis Harudin Hollis madah ke agih belanjanya nyerangkum duit bantu ke diberi ngagai komiti pemansang Gau Pengelikun Tumpuk Pendiau serta Biro Induk dikena sidak ngatur pengawal pemansang orang manyuh yang maksud ke jakutu buat pengerami ngiling tikai barumah Ruby Stumbin B. Datuk Francis Harudin telah menjadi kaban Kunsen Geri Semanggang madah ke bantunya endang sebagai dari pengawal di seluruhan di pejalai ke perintah kena nyukung pengawal gerempung semanyuh kemerik servis ngagai komuniti. Berbangunnya yang madah ke budaya ngabang maya arigawai patut seluruhan ditan ke jadi kejalai dikena ngedut ke penyurakup ngau kaul antara rakyat hari menyepupu raban bangsa. Penelebak bermalam serta ngasai ke kedirimpu gaya penghidup orang bak rumah panjainya tahu benar diangkat ke jadi produk dagang temuai ke oleh mata menyagi orang datai rawun ke Sarawak. Sapi Menteri dan biak lumbak ngamain serta pemansang orang dagang Dato' Garrett Rontap Jabu Madaka penulian adat ngau budaya serta pemanah rampak menua bak menua pesisir dan jadi aset ke berguna benar dikena negap kagi pengawak dagang temuai berpelasar ke komuniti. Ngasai ke gaya penghidup orang rumah panjai nyak tahu benar meri penelbak ti ndak uliah diasai ke bak ndur bukai serta ngagak serau jadi menua ti balat lagi narik lati bala temuai datai. Dato Gerard Rontap mantu ke Jakutulu Bahia ke menjadi ke program glamping Gerempung Dagang Temuai Sarawak STF Berumah Panjai Nanga Mujau Spa yang madaka menyuhagi orang udah diperansang masuk sektor dagang temuai tiba pelansar ke komuniti labanya ditetap ke oleh meri penatai pemisi. Menyujung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching ungkap ya tengah hari itu berita ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jakut di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak. Gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh ndak mudah terpawah runding ketegal jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bansa Bidayuh dikenang ngelati kagi Raban Bansanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Menua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dia ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan.

0: Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
0: Raja Kitai.
1: Raja Kitai.
0: Ya. Hmm. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dari 12 bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terlimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pengguna Rentak Betul eh? Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam jika penam menyikut tadi Bak tempat Masjid Jamik Betul eh? Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dadu ke 14 bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi eh? Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Colony kan tadi eh? Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ke eh? Kat dulu ke 14 bulan ya, juga berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Colony kan juga eh?
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pukul Sarawak.
3: Mengangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPIS Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat, MEITD. Begulai Ngau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 Ngau 7 Juntuh. Berpalan Bah Hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tume awak di pemandu mana? Tuan bagi gagal peluang latihan Ngau Gawak berengkah 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
4: Kita gantung, penuh, menyentuh.

0: Yang lagu ke terbah ni pilih Hong Kepi yang ngelah tengah hari sehari tu ya 6 hari bulan 6 tahun 2026 Stella Philip ngelah lagu ya nyentuh ke mimpi mai jam kita 20 minit ya baru udah pukul 12 tengah hari bakal selama kena ke hari 6 bak jam ke terbah rundown minggu tu ya. Okey, kami di Kuching dah Kediri DJ MA tau ke tiu di kondi 3 jam berbulan kau pengeluh program kereta kebukai Limbang Seri Aman Sibu Bintulu engkau Miri. Okey, kita dengan gai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello MA. Selamat nama berita tengah hari.
0: Nama berita dong.
1: Berita mana tu MA? Sekumbang ke dah gawai teman ya kak
0: gitu ya. Agi steady nyawa nih.
1: Agi steady.
0: Aw bala kaban kita kedua yang nyuklarau nyawa.
1: Siapa nih?
0: Bisa orang buat semua yang kemarin dah. Aw kaban kita emeh. Aw benar kan orang lagu.
1: Aw pia asyik artis nih.
0: Aw orang tengah ke utaranya dong. Oh, okay.
1: Aku tahu kau utara.
0: Sikut dah lagi dong. Oh, sikut dah lagi.
1: Sikut dah lagi.
0: Oh, engkau yamel lagi kau kita
1: ni. Nama aku nya deh.
0: Okay, tuang lagi Suri Aman. Hello Suri Aman.
2: Hello Kucing.
0: Okay, Bin. Nama berita Bin.
2: Berita mana? Nyawa atau bisa ke arah ruak?
0: Nama aku Bin. Kurang air Bin.
2: Kurang air.
1: Madah ke diri ya.
0: Oh.
2: Kurang lebih aku Kucing dengan aku.
0: Oh, nada itu okey tu.
1: Au. Eh, kucing. Ajak ya duty. Ajak ya tanya okey.
2: Kau nak kering bekal... urus menggang tu. Bisa nemu ya.
0: Iya, berbekal ke ai amai sari tu. Manyu hai di baik.
2: Okey, okey, okey.
0: Okey, hari di Sriaman Ben.
2: Gaya hari mana? Perincian berengkari pagi tadi. Sebuan baru pagi tadi.
0: Akai nih. Au, okey, kita ngagai. Sibu, hello Sibu.
3: Ya,
0: nana disibuk. Ketawa dulu.
3: Ngai.
0: Ni nyalak lari sana. Okey.
1: Ketawa nya.
0: Iya. Dini ngabang sarinya.
3: Nada ngabang ko. Nyambut ngabang.
0: Oh, nerima pengabang nah.
1: Murtina.
0: Au.
1: Padas na.
3: Padas alaban ngane kita bujang mage-mage.
1: Anak
3: madek kita bujang magang-magang mayuh bala kaban si tak tarik ngabeng
0: madek laki nih nana
3: madek laki
0: ya aku pagi tadi berampas meh breakfast ngau madek induk ku bau din
1: lawa pagi kita breakfast madek induk
0: aw ya
2: sama kawan nah
3: sama kawan
0: aw okay kita ngagai bin dulu hello bin dulu
4: hello hello bin dulu
5: ya hello selamat tengah hari.
0: Sawadam.
5: Hah? Halo. Halo nyau si dah ni.
0: Nama berita flow.
5: Berita tu o mana maka sama.
0: Oh double uji padam ke dulu ni.
1: Padam ke dulu ni.
5: Nama tak ada padam aku ni. Tapi padam nak dia kok.
1: Besar. Memang nyawat tu double.
0: Tahu besar deh flow.
5: Dia tu deh.
0: Okey.
2: Pegerindu lah madam kira okay. Tu aja padam.
1: Hanya flow nyawa tadinya double bunyi.
0: Biasalah adum orang dulu kan artis kena eko deh.
5: Eko kotai.
0: Anak gue flow aku madam dan sekejap awak. Lagi on baru. Okay, kita ngagai Miri. Hello Miri.
6: Halo yo, selamat tinggal.
0: Ui, nama berita yo.
6: Mana yo?
0: Awak.
6: Gerai.
0: Mana nak lipat kaki duduk berwai sarnya yo?
6: Ngabang yo.
0: Awak. Ba menua
6: ni hari dom.
0: Ba rumah panjang ni yo.
6: Rumah panjang tungak ke Engkari dia yo.
1: Oh, jauh nah ngabang ni.
6: Orang kacuang.
1: Oh.
6: Apa lah?
2: Namanya Sigi Katika. Ngambe ano bos?
6: Ah bala de. Balanya.
2: Oh. Kalau aku mendak
6: rumah sedai par, rumah sedai parnya dah.
2: Kalau aku mendak de bergambar ba pintu gerbang sedai ya. Ba mau rumah so ba.
1: Sling. Okay.
6: Selamat tengah hari Ben.
2: Semoga baik bos.
6: Pengetua ini darah kita ya. Angau nuan yo.
0: Au. Merti orang sibu yo yo.
6: Ba moisan kini yang merti yo.
0: Au.
3: Budau kare-kare.
0: Au. Nguji ngangau Flo baru au, ngambil ke ninga dulu lah agi nak bersurat bunyi ya. Hello Flo.
5: Ya, hello agi.
0: Hai, nama berita Flo.
6: Mana?
5: Udah sahut tadi.
1: Hai Flo.
5: Ya, hai, siapa nya?
6: Senso gawai tu.
5: Apa nama tu? Rizki ni.
6: Semua. Ya, kamu mana ni?
0: Semua sungkuat mana yo?
6: Hari pengerai, hari pengerin.
5: Ini yo.
2: Mental, physical.
5: Semua mana bagi mental ngau physical kok.
0: Gawai mesti ada lagu The Wet Man Flow.
6: Hari judo.
5: Ada yang kok gawai.
0: Okay, ngenal dia berlagu main baru rumah ke baru rumah kabar. Mesti berduet kan nak nak berlagu atau ke lagu solo berlama.
5: Nadai, berlagu nadai ku gawai tu tadi. Oh. Kau ke Kediri je ada bala semua berjalan. Kata Kediri-diri kau jadi rumah.
0: Aku ni.
6: Okay, faham ni. Ya, dah nama-nama ni.
0: Ya.
1: Okay, single.
6: Okay, Kediri.
5: Okay, mudahnya. Okay. Rumah nasat ku na.
0: Yeah. Okay, bajam ke terbah ya. Bakal selama mega kita ingin datang ke RMT. Random itu jadi idar ya. Kira ke kami di Kuching nih. Ungkap ya, sehari itu mesti nyedia ke topik kita itu. Kira ke ngelansak mak kita semangenang baru rintai nama yang di Pertuan Agong menua kita Malaysia ia ke terubah sebab nyentuh ke yang di Pertuan Agong ke 17 ke dia tu nya lepas kita nemu kemari okey kemari tang ke sana 4 bulan nyari ganti komisi tambah untuk kita nya ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong leban ke besar engkau hari gawai jadi 1 2 3 4 nya hari ke misi besar kita di menua Malaysia ya. Okey, jadi nitiah ke penerang Hari Sekretari Besar Perintah Negeri Sarawak di atur tetap ketiga hingga 4 hari bulan 6 tu tadi ia akan jadi komisi tambah di negeri itu di jalan ke nitiah atur Seksyen 5 Ordinan Hari Kelepasan Am tidak menerima pendara hari tuai pemegang minua kita TYT ya. Kalau 3 hari bulan 6 ianya hari kemisi hari Wesak dia kena nganti 31 hari bulan 5 tu tadi udahnya 4 hari bulan 6 munyi kau daripada aku tadi ianya ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong laban ke besar engkau hari bulan hari kawai kita 1 engkau 2 Jun sehari itu dalam awak RMT randau minggu tu kami sebuat Mike Mingamanyua sama mulai ke pengingat ngelansa rupiah tau ke tusun yang di Pertuan Agong menua kita di Malaysia itu hari ke terubah sebab nyentuh ke yang di Pertuan Agong ke dia tu ke 17 jadi kita terus ngagai menua limbang dulu dum angin januan ngenatai ke rupiah tau ke tusun ia ke terubah nyentuh ke ia ke ketiga ni dum.
1: Oh, jadi hello terus tu nah
0: atau hello lagu dulu dong. Oh, tebah lagu dulu nih.
1: Tebah lagu dulu. Oh. Jadi terima kasih MA. Jadi laban kita tu agi pegawai tu. Jadi aku dekat nebah atau ke merindang bala kita ke bisi ninga ke randau minggu tu lagu ke bisi di playlist aku ke tengah hari tu.

0: Okey, hanya tadi peninggal lagu gawai kita ke ngepun ke RMT kita ke Sarito. Ianya hari 6 ya. Jadi berkawal engkau topik kita ke minggu tu. Terima kasih MA tu sudah merik topik tau ke. Jadi aku topik kita ke Sarito seninja benar berkawal engkau hari yang di Pertuan Agong ke di Intau kita. Jadi ngelansak yang di Pertuan Agong ke terubah nyentuk ketiga. Jadi daraku ke terubah tu. Jadi yang di Pertuan Agong tiga terubah ianya almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni almarhum Tuanku Muhammad ke berasal dari menua atau ke Negeri Sembilan. Jadi timpuh mangkuk pengawal Agong yang di Pertuan Agong ianya 3 Ogos 1957 nyentuh 1 April 1960. Jadi yang di Pertuan Agong kedua ianya almarhum Tuanku Isamuddin Alam Shah Al-Aj Ibni almarhum Sultan Aliuddin Sulaiman Shah ke berasal dari menua Selangor. Timpuh ya mangkuk pengawak tau ianya 14 April 1960 nyentuh 1 September 1960. Jadi yang di Pertuan Agong ketiga ianya almarhum Tuanku Syed Putra Ibni almarhum Syed Hasan Jamalulail ke berasal dari menua Perlis atau ke Negeri Perlis. Timpuh ya mangkuk pengawak yang di Pertuan Agong ianya 21 hari bulan 9 atau ke September 1960 nyentuh 20 September 1965. Jadi inyak tadi tiga yang di Pertuan Agong ke oleh dilansak aku. Jadi kita terus ke kini tak terus ke Kuching dulu.
1: Ya, agak miri dem.
0: Terus lagi miri lansak yang di Pertuan Agong ke empat.
1: Oh, ngaji enam nah dem ah.
0: Ya ya. Ya
1: oh, betul. Tiga iko sama ulah tiga masih buat tuh atau dah.
0: Sama ulah tiga.
1: Oh, sekali lagi miri selamat tengah hari lalu ke bala peningah ke benda-benda yang kita sebuat. Jadi ya, aku tahu dipinta nama atau ngenang baru siapa bagi Agong ya keempat untuk keenam. Jadi ya keenam tu ianya almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni almarhum Sultan Zainal Abidin dari Terengganu. Jadi timpuh ya mangkuk pengawalnya di yang di Pertuan Agong 21 September 1965 ngagai 20 September 1970. Lalu ditangkan ke ngau yang di Pertuan Agong ke-5 ianya almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni almarhum Sultan Badli Shah hari Kedah. Timpuh yang mangkuk pengawak atau ke dicirinya di yang di Pertuan Agong 21 September 1970 ngagai 20 September 1975. Lalu yang di Pertuan Agong ke-6 ya ke diciri dari menua Kelantan ianya almarhum Tuanku Yahya Petra Ibni almarhum Sultan Ibrahim. Jadi timpuh ya dicirinya di yang di Pertuan Agong 21 September 1975 ngagai 29 Mac 1979. Jadi udah tahu kesibuk kita pengetahuan nebah lagu apa atur di tanah yo ah.
2: Iya.
3: Kesibuk nih.
2: Udah nak gigak lagu nih.
3: Udah.
2: Okey.
3: Okey, setelah lagu hari siapa tu? Isali, Sweetie Sayau.

0: Okey, hanya tadi hari Sali Sweety saya okey.
1: Pama jamah lagu orang sibuk yo.
2: Tak gawai ka bahasa Sweety ora.
1: Oh, Swiss Sweet. Anak jelas kalau orang Swiss Sweet gawai.
3: Ini mulia kalau jelas kau orang. Pada nyenyuat kau pak. Okey, jadi pelari gaya kami di Sibu dengan yang di Pertuan Agong ke-7 agak ke-10. Jadi yang di Pertuan Agong ke-7 hanya almarhum Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakari Yaud dia mata so kita sebutku Riyatuddin Al-Muazzam Shah hanya bagi negeri Pahang jadi timpu hanya di Pertuan Agong hanya hari 26 hari 24 tahun 1979 untuk angka 25 hari bulan 4 1984. Lalu yang di Pertuan Agong ke-8 ianya almarhum Tuanku Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail ianya negeri Johor timpuh tadinya dia di Pertuan Agong ianya berangkat hari 26 hari bulan 4 tahun 1984 untuk ngagai 25 hari bulan 4 1989. Lalu yang di Pertuan Agong ke-9 ianya almarhum Tuanku Sultan Azlan Muhyiddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah negeri Perak ianya di yang di Pertuan Agong hari timpuh 26 hari bulan 4 1989 untuk angka 25 hari bulan 4 tahun 1994. Lalu yang di Pertuan Agong ke-10 hanya almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman ianya bagi negeri Sembilan hanya ditimpuhnya di Pertuan Agong berpun hari 26 hari bulan 4 1994 untuk angka 25 hari bulan 4 1999 hanya tadi yang di Pertuan Agong ke-7 untuk angka ke-10 kita boleh kabin dulu kau dah terlalu ngelansak ke-11 angka 13
1: panjang nama sedar ya nih Nana
0: pada Nana sengaja atau kau bendera.
1: Okey.
0: Ya, aku pedih amat nyebut.
1: Kakek, you want the floor?
4: Oh, okey. Terima kasih, ha, MA.
0: Anda berbelit di lah, di floor.
4: Oh, nyak kongah. Tadi beri kumit, mai kuningan nama nyebut. Okey. Aku dekat Hampung, tuan eh. Tu yang di Pertuan Agong ke 11, nyentuk ke 13. Jadi yang di Pertuan Agong ke 11, almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Haj Ari Selangor jadi timpuh ya ke Mangkuk Pengawal jadi yang di Pertuan Agong hari 26 hari bulan 4 1999 nyentuk 21 hari bulan 11 tahun 2001 yang di Pertuan Agong ke 11 jadi nangkan kenya yang di Pertuan Agong ke 12 ianya Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulain hari Perlis yang Mangkuk Pengawak jadi yang Pertuan Agong hari 13 hari bulan 12 tahun 2001 nyentuk 12 hari bulan 12 tahun 2006 lalu satu lagi yang di Pertuan Agong ke 13 ianya Al-Watiku Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mutafi Billah Shah Ari Terengganu yang Mangkuk Pengawaknya di yang Pertuan Agong hari 13 hari bulan 12 tahun 2006 nyentuk 12 hari bulan 12 tahun 2011. Okey, kami hari bintulo tu okey yang di Pertuan Agong ke 11 nyentuk 13 tu terus ngagai Sidak Seri Aman tu.
5: Okey, terima kasih Flora. Selamat tengah hari dengan semua kita.
1: Bien tu, kami panjai mana namanya Bien.
5: Ya, nanti aku muda. Ngonana tadi panjai. Ya ke dua ko direk misalnya tadi. Sultan Pahang atau Sultan Johor.
1: Ya.
5: Jadi aku nyebut nama yang di Pertuan Agong ya ke 17 ngagai ya ke 14 nyentuh ngagai ke 17 ya ke Diato. Jadi ya ke yang di Pertuan Agong ke 14 ianya almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah. Jadi ya to Raja Melayu keterubah merintah dua kali. Jadi keterubah ianya di yang di Pertuan Agong kelima dalam tahun 1970 nyentuh 75. Lalu yang muka jadi raja ya ke kedua bad dunia pemadu lama berkuasa. Lalu ia ke lama berkuasa nangka ke dia tok ia jadi yang Queen Elizabeth III dari United Kingdom. Lalu yang di Pertuan Agong ia ke 15 sebenarnya yang di Pertuan Agong ia ke 14 timpuh ia berjalan ke Tangguh Pengawak berangkat hari 13 hari bulan 12 2011 nyentuh ke ngagai 12 hari bulan 12 2016. Lalu nama yang di Pertuan Agong ke 15 ianya Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke 15 Sultan Muhammad kelima dari Kelantan. Nanti nitiah ke Jako Istana ya naik tata 13 hari bulan 12 2016 lalu turun takhta 6 hari bulan 1 2019. Jadi yang di Pertuan Agong ia ke 16 ianya Tumayuh kita nemu Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke 16 Al Sultan Abdul Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Ahmad Shah Al Musta'in Billah. Ha. Betul. Laban ya. Kala ngatur kembara Borneo, ya ngusung Sabah, ngusung Borneo, yeah. Ngusung Brunei, Sarawak menya. Lalu ya to anak ya, laba aku semua nemu kelebih lagi Florida. Apa Tengku Hasanal to. Ibrahim Alamsyah. Lalu ke 17 ya kemerintah dia to, kenyadi agong dia to, ipar Al Sultan Abdullah Riayatuddin tu tadi ianya Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Dua itu dari Mipar. Okey.
1: Ya. Yeah.
5: Yang merintah hari tau ke berjalan ke Pengawak naik tata 31 hari bulan 1 2024 nyentuh ke Diato. Jadi ini tiap ke penerang yang di Pertuan Agong Malaysia jadi kepala pemesai nomor satu di Malaysia. Lalu tebal lagi pangkau pengawak yang di Pertuan Agong dipegai ngau cara begintir-gintir dalam tempoh 5 tahun ianya hari 9 ikut Raja Raja Melayu. Okay.
1: Oh, terima kasih Abian. Oh, kita kenang ke yang di Pertuan Agong ke 16 tu bak laban dia ke bisi berjalai kembara Borneo. Yang mengat siku hari pemesai menua kita ke di pelabak aku keterubah ya berjalai ke pengawak ke bakanya laban dia ke neresak menua Borneo ne asai ke tahun yang kemari ya 2 tahun sudah
5: 2 tahun sebedau ya tamat takta atau keturun takta.
1: Laban lagi ingat laban ke penuh di endar tenunda ya palan penuh di tapat ya bahas sebuah hotel terbilang di Puak Menggeri Kuching nitiah ke jadual asal tenunda ya pukul 8 pukul 9 pihak ya datai bahas hotel nyatang laban ke manyuh ngetu bahas isi jalai bertemu dengan rakyat jadi pelabaku datai bahas Puak Menggeri Kuching asalku dah tengah malam gini kami nganti kita media nganti dah
5: ya
1: laban ya ke ngetu ngetu bak tisi jalai bertemu dengan rakyat ni keminta sayen ni sidak kenyuak ke sape macam lah utai ke diberi ngagai sidak sebilik menyanyi ni mesra rakyat kau kita
5: ya punya kejakup nanti sebedau ya mempuak ngagai apa hang mayanya maya ya maya macam perkara nyadi COVID-19 proklamasi darurat biar mengapa tukar perintah mayanya sebedau nape PRU 15.
1: Okey, nya tadi kita sebuat baru dah ngenang Ripiah atau Ketusun yang di Pertuan Agong menua kita hari keterubah nyentuh Ketusun ke 17. Jadi itu ngenang serentang pengurami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong di menua kita Sarawak itu dekat diatur di Betung. Jadi bila kita ke diau di Betung bersini dengan program kita tentu sama ngerebut ke peluang tu sama ngerami program ke bisa diatur nyurumba hari pengada yang di Pertuan Agong kita ini dia kebenaran Menteri Bahu Upis Premier Sarawak Dato Sri John Siki Tayai madah ke pengawal ke muka pengeram itu di Betuang meri peluang agar rakyat di benua pesisir berhati serta merti kaki senentang pangku pengawal institusi di Raja Menua kita. Di mana beberapa program ke diatur di Betuang antara ianya Betuang Kitchen, pengawal pemandang Raja kita, pengawal di kumpul kita Majlis Kesyukuran dari menyuh bengkah Jalai Pengarap, jamuan teh ngau konsert rakyatnya di Betong Kitchen dibuka nyedia ke 26 bengkah bangsal berjual ke manyo bangsa pemakai. Pengawal pemandang Raja kita dibuka 11 hingga 14 hari bulan 6 kalai konsert rakyat nyadi ke penutup pengerami malamnya. Okey, 14 hari bulan 6 bisa pengawal nerbaik ke Bungai Api. Kepala kita ke dia Betong Ibin kanya oleh limpang ngagai Betong Bin semak je ne.
5: Boleh, boleh. Boleh, ya. Ini nama bos, kapan kita siko ya kecemin merata hari mirinya. Udah di Betuang di malam.
1: Iya.
5: Miss Brella.
1: Bisik ya madah. Awak bisik ya madah. Awak kadang dah pulai hari Betuang berdau jengka aku.
5: Berdau lah baku.
1: Awak ngaruh ke boleh jodoh lah bapak Betuang.
5: Amin.
1: Ini berindah di sini. Ini bos. Ini yo.
5: Ini bos.
1: Perlu enggak
6: yang begitu ya? Agi pansuat tadi.
1: Oh, aku nanti bela handphone, apa nak kucar handphone berarti.
6: Sudah pansuat tadi.
1: Ni flow dah.
2: Okay, dah datang yo.
1: Okay.
4: Ya, tahu ko.
1: Nama berita flow.
4: Kiroh tadi. Mana? Kiroh ngau si penyanyi si ke? Sudah datang itu.
1: Oh, muka pintu nih.
6: Bawalah si penyanyi.
1: Okey, sebetulnya kita sebuat nyingkang ngagai carta kenyalang untuk minjanuan flow untuk si lagu tebah ke kita si lagu. Udah nyak kita terus ngagai lagu carta kenyalang kita lagi deh.
2: Bisa juri minggu tu ya?
1: Juri tenunda ya on the way yo.
2: Oh, Arab kada time lagi
1: ni. Oh, labanya hari angkat hari menua deh, gawai.
2: Aman.
1: Oh, ngarap ke sempat lah.
2: Okey.
6: Oh, sempat lagi deh.
1: Oh, sempat. Nanti tu jam di Bandara Kuching.
6: Wow.
1: Okay, Flo. Nama lagu kita, Flo.
4: Ya, lagu kita sekali tau. Ianya setiap lagu dari Donnie Davis. Ku Tancang Terik Sempekat.

0: Aku penuang anak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita pada bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu beri besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita pada tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbasya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti meliai hirup ngirup lah ngau numbasya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kutai kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilik sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala aku dah memujur ke pengawal gawai daya besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu jadi bapak penemu aku berkenyak mengga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawal tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang nintu gawai daya kita kata untuk jadi kena ku mujur kerja ku aku lari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajak aku terima kasih.
1: Kata pengalian dempak pemujur dalam pengidu UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat MEITD mengulangkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026 datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak kena 6-7 juntuh berpalan bahikmah exchange event center Kuching lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri tu meh awak di pemandu mana tu bagi gagak peluang latihan ngau gawak berengkas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai masuk enda berbayar Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Lagi berenang sedua ya.
3: Kita ngagai kami buat pantai kami belaga pedak kita pun nyawa belakang.
4: Aku anda lemah laban sari tu kita mesti 2 kejutan.
5: Perini yo.
6: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
7: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
6: Awak ni tu ke.
8: Kalau minta udara
6: bau. Saya bala tu. Tu ke ni
8: sama pagi.
9: Kau jadi kira ke duit tu vouchernya kira bisa orang bom. Ke
3: kita. Sirap noral.
1: Carta Kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban. Ninja Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

0: Ya, kita sebuat bertemu baru cerita kenyalang ungkap ya sehari itu nih nya ya udah yan ba FB kita live ayo dimiri ngau dum laban dum ke
1: kamera yan pe yo
0: ya bedo yan yo
1: bedo yan
0: pansan dulu nih
1: baru dulu ya
0: dum nada yan laban kamera sida ya dalam konti dibaik ngai pesta bebulang nih dum

0: Ya kebala kesal nama dum tenayan ke sida ini.
1: So suara bisa tamuan ada peda.
0: Oh. Engko nyekat kliniknya salah tampi abah mua kumpulnya nyu Steve Shigan-nya dia. Juri kita lagi akan nukar ke klinik.
2: Oh, Steve Juri nah.
0: Ayah, on the way.
1: Oh. Steve Shigan nah, juri saya tahu.
0: Pulai kau. Jaga kau meh flow.
3: Oh, tahu deh.
0: Oh. Nama kita ada flow.
3: Untuk ke 100 kali udah nanya mana beritahu pun ada
0: buka
1: mana yang nanya deh
0: udah
3: ya mentas mah hari itu
0: okay mentas sama deh flow udah tidak pemutus ke danjong kita deh WhatsApp kita ya
3: kapo pedes hati aku mendak
1: ya berapa kali nanya deh
4: baru baju baju gawai tuh flow
3: nih
4: baju kena nanya.
3: Enggak. Nada itu lama tu dah baju tu.
0: Baju.
3: Rupai mah benda kalau berarti kakung lama tu.
0: Baju kirim sanu menyayu.
4: Kirim sanu. Nah kalau yang kena bajunya. Jadi kita bukanya. Kalau mendak flow kena bajunya kita.
3: Mampu kumelinya.
0: Nada kalau mendak yus kumbang kita gawat itu. Baju corak namanya.
4: Tapi ente dah beli sida ipar. Syukur. Kega Rino kega masuk kena yo.
0: Nama pesannya yo. Yang mendak kena mi bajunya. Laban Nuan Hayan Batibi lagi. Gede kok ya ayam medak kok ya
4: lagi kok medak kok ini
1: pastutnya
0: oke kita sebuat nyingkang agai pemutus dulu nih minggu yang kemari oke minggu ke 21 nyaya pemutus ungkap ya 30 hari bulan 5 tahun 2026 nyaya aku muka ke tempu PC dulu
5: Carta
6: kenyalang

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Pemutus seminggunya kemari 21 nyaya 30 hari bulan 5 2026 mayanya flow mai lagu kemayang pengerindu nai.
3: Oh, nak ada nombor aku. Nombor 7 lah banyak, nak.
2: Oh.
3: Nak ada nama aku dalamnya.
2: Okay, Flo. Kita ngegai menua bintulu. Nginjau nuan. Ngelansak. Tadi kita dah maca ngelansak Ripiah Tusun yang dipertuan agung. Atau nginjau nuan lah. Maca ke kita Ripiah ya. Hari penuduk ke pemadu ya. Bahuah. Hadih-hadih. Awal nombor 6, okay. Flo.
3: Nombor 6 atau medak kot. Okey. Atau pemutus CK buat minggu ke-21 ya. Nombor 6 Judat Yari Sibu tanging hari ke Bintulu. Lagu ke dibaik ya Manggai ke Ati. Nombor 5 Emilia Ariania yang hari ke Sibu. Lagu ya deriba teksi Sulu ya aku ya Suluku tajuk aku benar ya. Okey, Rida nombor 4 Ari Kucing Ari ke Kucing lagu ya pengerindok nadai penyangkai. Nombor 3 Sabrina Ari Miring Ari ke Miri lagu Tusah Belaki Nguai. Nombor 2 Romeo Ari Seriaman ngari ke YFM Seriaman lagu Kampung Love serta juara bak minggu ke-21 Noel Ari Miri yang ngari ke YFM FM Limbang lagu ya Sanggup Aku. Okey, udah menyenak ke pedis nah. Dan naik aku ngepit surat khabar minggu baru.
2: Okey. Peningan manyuh ke baru join kita live. Okey, kita berhati ke kamera kita hebat syukur atasnya dua petang bukan nama laban kamera ya sistem V-Mix ya di baikkan kaya pesta berbulang ya Dom.
4: Pesta berbola laban V-Mix tu ke Siti aja ke Kunti Man ni tadi M-O-M-L-O ni tadi dia kenal Radian ke? Tu kenal Radian nak daya mengko tu
2: nyawa aja ayah ni Dom
4: nyawa aja ada dengar
2: kira ke pulang ke jaman keliak mah laban keliak kita ke Jakub Barido je segi nyawa aja ke ayah.
4: Ya laban lagi pun kira ke Limbang tu nak daya pengari ke laban nyak meh nanti ayan ke lagi nya aku nang mai pengari laban minggu baru lah kita ngasak baru nombor satu baru Limbang
2: bekas aman eh
4: iya.
2: Okey Miri bisi pengari yo
5: bisi tang nya tadi pan nyau last minute ke madah dia ulah ngau dia yo kira pan suat gawa atau lagi kira kedua pihak ini datang di tahu lagi dah.
2: Okey.
4: Kira lawan mimit mana?
5: Mimit mah.
2: Nona par ba bintulu par si pengari pa.
5: Dah datang ni par.
3: Udah ada duga di tahu.
5: Kira ya.
4: Udah cerita lah.
2: Berapa ikut flow?
3: Nak tahu main wasi kok ya.
2: Ni nemu kata nyangkuang kami kucing meh.
3: Nak kau upah ngai ku nyangkong noan.
5: Kita tu nyangkong yang lama deh yo dengan de jangkong ya.
3: Berapa ribu bulan ke maya?
1: Nak tahu kenya aja ku ino darah.
2: Iya. Kami berapa
3: manyu? Eh, ja kena sangkong ku.
2: Berapa manyu kami?
3: Orang Miri.
2: Oh, ipar lagi solo ba kuciang tu. Ni tau jai ngora kuciang. Tau. Okey, nombor berita flow. Okey, Nana. Nana ada siapa bisa Nana?
6: Nada pengaruh.
2: Okey, Nana ngawak nak telefon ke lagi. Nana Ben?
1: Siko. Ari Sriaman.
2: Udah datang ini?
1: Empai.
2: Okey, on the way ya. Okey, laban minggu tu tebal lagi ujung minggu tu. Bala kita yang mulai ke diri ini. Laban ke 8 hari bulan yang tebal lagi. Yang udah gawak megang. Jadi kami bak kucing tu laban kagi begawai banyak di benua dia balas nyanyi kita. Bala kita ke dekat nguji ke nyawa ngari ke stesen lagi tau telefon ngai kontin eh juri kita pembedawaian nang awak. Sorry kita ke hagi nganti juri kita data ini. Ia ni ngan ba kereta ya ni ngayo. Au lagi yang merekomen ga nanti Bintulu dah bersedia.
5: Sangat mepen dulu ya. Nulis dia ni yo. Sebenarnya nada salah genon lagi tua kan jadi juri ngari kastinya nih yo.
2: Boleh yo nuan bakal dia salah ni ro tu kuah sudah hingki yong gai. Engko tu lagi Chris Van Polle. Aku mesti meleto yo boleh aku nitia style lagi 100%. Oke, jai mek tak wak sorry tu. Kena rambit. No. Oke. Bintulu, tidak bersedia, Flo? Pengarinan?
3: Nah, udah, ya bersedia aku ya. Nih, nunggu mantai kemua dulu.
2: Oh, kemerian wanya 360?
3: Nah, nyak ya.
1: Hei. Nama berita.
3: Suahin tau.
1: Bintulu.
2: Anak gua lo, aku nge-zoom lo. Jimmy ya?
1: Tau.
2: Hadeh, lama ada bertemu dengan Jimmy tau. Nama berita,
1: Tuan. Lama. Mana puji Tuhan mana berita apa yang megang kita nama berita kini mana kini
5: maya maya dan polari merode Tuhan
1: 3 ribulan tu tadi sehingga dah mulai lepas ada itu pegawai lepas si balarabat itu dah bawa menua kambing itu tadi jadi pegawai PPI aja pegawai temu mua
2: ya kira ke pulai nemua ini nyak deh
1: ya
2: aw Jimmy
1: jadi aku kak ngambil peluang bisi teka sebut ku bala DJ
3: teka sebut
1: kesan ini dia bisi bala kabar ku tu sama aku gawa namanya kala udu minta ku untuk ku belagu badi tu rasa ni nama ya kang mai peluang kau ni pun nama sedak ya banyak Ailis Pat aku ni dah sebut ku dah janji oh
5: tapi amga sedak nyamu belagu tuan.
1: Jadi pi mega aku lagu ke di sada aku tu lagi ke di baik aku tu lagi ugup ngagai bala petunggal aku baru dah kahwin Mamat Alexis Mingat ngau bini ya Nasha udah nya pi mega ngagai menjadi aku kebukai belentanan jua udah nya ke baru tu Terry Anum nama ya mayo bala aku kahwin
5: mayo ram melapinang au
3: au non kemaya ada di
1: spres kutip ya bedau.
5: Ya kebetulan ngodainya apa bedaunya tahu.
3: Tu saya anu.
1: Pop jual ke dia bos.
3: Aning kiro.
2: Jimmy. Nanti dia malu minta nombor telefon Flora lagi kembali ke nomor enggak?
1: Bisa ya, nombor telefon gawak ya saya kok.
2: Enggak kaya malu, enggak kaya malu nyawa ke nombor telefon ya lagi kembali ke nomor
3: enggak.
1: Kami tak bisa nombor telefon ya.
2: Jangka aku. Nanti dia pujur ke. Nanti dia pujur ke. Kira ke malam raminya. Aku main lagu kunci serikat. Aku kumpul. Kena merindang orang keduduk berpelamin dah. Okey Jimmy nanti aja. Lagu nama serikat.
1: Lagu ke dekat di baik aku tu. Lagu baru dunia layang. Pengerindu tu cik. Tu cik.
5: Nujo sedakoni yang tadinya. Ini tu anak.
1: Nuju bala tunggal aku ngau bala menjadi aku baru dah kahwin tadi kuni yang tadi nya
5: sama kerja
1: sama gawa
5: nemu lagu sedanya
1: nemu menya
5: tahu je rasa nikah lah
3: lagu Korea
5: rasa nikah ke studio ni
2: bisi ke bala bertanya
3: baik okey ban sini happy
5: okey ban ya
3: Rina kita catatnya lah
5: mesti dia tu.
2: Ya. Bisi bala tu lagi bertanya tu nama ke buah Limbang Petang. Okey, udah difadah tadi laban sistem ba Limbang di baik ngagai pesta berbulang. Hanya ke buah dom dia lagi petang ya. Okey, sistem kita bermasalah ngai ke salah tampung. Salah tu si bala kita lagi aku nak ba kita pun komen dia neh.
5: Au. Dia bisi laban projek lah. Minta projek steda gedo mah.
2: Au.
1: Ya betul.
2: Au. Minta 3 dom Siti. Au Siti kait dengan ba Silian kita dia.
1: Ya harap ke bisi madu dia ari lah. Au. Ya aku nanya sida MC aslinya. Kini ke tu di la ari 6 tu lah. Kini kenya kekurangannya sida ya. Nak mesti dan menyawat yang nanti bisi komputer baru sida.
2: Au.
1: Kenya aja sawat sida nya meh.
2: Kita ide kucing tu lagi. Engkau tu lagi tunggu macam macam TV lepas kena kita 34 lagi dah hari kucing. Ngan nama dah dulu lah ngan peninggal ngan ke Iran dan nama ke buah pada pukul 3 sudah padam sikit ke sedak ya.
5: Tapi nadai mayuh ni nunda sapar namanya. Nunda GB yo. Pukul 2:30 lagi mula tutup kita ni.
3: Oh. Tumuh ke pulai.
2: Oh. Anak kesal ke ke. Jangka aku ya nampung aku lagi yo pukul 3.
5: Buat aku ni ya.
4: Ke pulai ni ke floor ni. Tumuh pulai deh.
2: Okey, Jimmy dah sedia Jimmy.
1: Udah.
3: Dari kemarin sedia.
1: Namanya benar nebas ke tu lama dah nak.
2: Okey, jaya. Lalu pula dengan Gainuan di Bintulu tu, kira ke pemekit kita, ke terubah cerita kenyalang ni.
3: Okey. Dah ready, Jimmy?
1: Yeah.
3: Okey.

0: You nak bertiga ke? Ya?
1: Okay. Dua-dua lagu tadi, Jimmy.
2: Tajuk tadi.
1: Awak.
2: Pengerindu Tuci.
1: Pengerindu Tuci.
3: Steady tanah. Aku mai ko balas eda Elias tu, aku mai ko seda ini iban dari yo.
2: Ini iban.
0: Tidak sih dari nak lagu Korea.
2: Ini iban.
3: Oleh baik lagu ni lah, mbak bintu lo dah.
2: Oleh lagu.
3: Minga seda sahre tu, nak tu ada?
2: Ninga, benung.
3: Benung gawau. Sambil seda gawau, ninga kan ya.
1: Aman.
3: Kira salam dengan saya ni pula ialah yo. Tengok tu ana.
1: Okey. Aku tu yo kira ke nyuduh nuan tu kira ke jadi engke honggai dulu lah. Jadi engke kita baru datang ya.
3: Baru datang ya. Lagi enam puan baru kan ya.
1: Lagi enam puan mereka main tanggung jauh nuan lah. Nuduh nuan dulu jadi engke honggai nak lama lah yo.
3: Jadi engke honggai.
1: Awak.
3: Tu jadi engke honggai nak lama tau. Lagu pilih nan tadi madek ko ya. Ngam katanya deh. Ngam ngaton suara nan artikulasi nan pan cuan maneh didinga ko luntaran suara pan datai ba utai ke nama to datai bati ko ya. Aku suka madek, aku suka.
2: Steady bos. Thank you. Terima kasih.
1: Awak. Lagi ninga komen dari juri.
3: Tahu sih gitu. Aku berarti ke Sekumbang non ngau belagu cetak nyalang tahu dah tana. Tiap kali non belagu lagu dunia lang magang baik non. Kini ko. Nama penglebih lagu dunia lang tahu bah non dah.
2: Laban aku berarti Mamat lagu ke dipansut ke dunia lang namanya tiap kali kuninga mantu.
0: Datai bati.
2: Idenya jalan cerita lagu nya kini kita madai deh. Ngena ba
3: cerita hidup
2: risiko. Ngena ba penghidup. Namanya utai ke kadi sebut kita beka tu tadi beka lagu tu ungkup beka gaya beka lagu tu diberi angge bini ya contoh. Mantu mantu deh leka jago kadi beri kita angge bini kita kajian.
3: Ya.
2: Utai angge bujang berau bini.
3: Kita ngenal yang ngagai tanya. Enggak ke calon ya.
4: Mana hanya bos.
3: Ya aku kok tadi ya kebetulan nganuannya ke diambil kan.
4: Pujuk.
3: Kira-kira mantap ya. Lalu datai bate dia na tu ana.
2: Ya datai tu Jepang gue sama tadi.
1: Iya.
0: Lagu bukai nak datai bate.
2: Lagu bukai
3: nak datai bate. Lain ge lagu bukai nan tu lah.
2: Lagu dilan tu. Lain macam.
0: Oh, apa nama kasih sayang
2: ne. Kasih sayang.
3: Ya. Jepang gue.
4: Ujur lah di Jawa sawat
3: lain. Sawat pun sama.
1: Okay. Datang lagi kini Jimmy.
3: Nada kawat cerita.
1: Bukai.
4: Tapi aku tiga.
1: Oh, tiada yang pindah ke Bukai. Itu dua bakun tilah tiga jam.
3: Nanti ya.
4: Melekit ikon.
1: Tahu. Balu orang ada Jimmy. Badi ikon dah celap dah.
4: Ikon free dah.
0: Nama kereta ada ikon ko kita. Rumah yang lagi bisa ikon dia.
4: Aku ingat ke lagu free me.
3: Oh. Baik ngaya tanya batu kan ngiru aku nemu ko air ke dikerino ke ada.
1: Ya injurnya ayo. Oh injur.
3: Injur ya. Oh
0: injur. Jadi kita tikau ko ngonyonya.
4: Tikau mesti dapat flow.
3: Okay. Ini juri dah duduk mana ya?
1: Udah.
3: Like Jimmy ninga komen juri.
1: Kita berarti ke komen dari juri dulu lah. Nyawa Jimmy-nya ya muai ya dahaya. Nah, Steve Shigan ke kita di konti. Jaku dulu tuan.
5: Hai semua, selamat ngelih hari dan selamat hari kawai lah. Kita semua ke bisik ninga YFM Iban kena ke cerita. Jadi aku minta ampun lagi DJ ke bisik dia. Aku minta ampun lawan-lawan. Hari lubang tu pun ratai mamat.
4: Hari ni tadi masuk hari kelompok.
5: Hari kelompok harinya semanggi baru.
4: Okay.
1: Awal. Terima kasih.
0: Buku melawan datai.
1: Oh, lama ni aku boleh hanggau kita limpang untuk ya bulan 6 tu ni. Awah, lagi lah. Bukan itu Jimmy. Nada itu berguai ya.
2: Ada nada ya, nada itu berguai.
1: Okey lah, boleh lah. Ninga komen dari juri kita dulu. Saya jawab Jimmy tadi.
3: Naya bawa berguai, mana pansa ini tuan?
1: Angat perlu ada.
0: Bisa jam ya, bisa cukup jam.
4: Kami itu support tu ada manggang bos Jimmy.
2: Okey, terima kasih. Terima kasih ya.
1: Komen juri dulu lah. Senentang vokal Jimmy tadi laban dia habis ini ngabak kereta habis ini ngabak dalam konti itu dah sudah muai ayan ba bimix kedai Steve Shigan
5: bukan ni kat mana ni laban kini dah
1: sini nyawa hati
5: susah kan komen bertanya ni jadi nanti itu buka ya komen aku tahu apa semua laban sini kita dah bisa kumpulan suara sada nyawa aku cukup mana bagi aku dah jadi
2: terima kasih
5: terus kage meow terus kage nanti itu buka ya komen lebih harinya kaya aku
1: laban
2: terima kasih sama gawai
5: nama gawai kan kaya di Jimmy
1: iya keningal kita berkonti tadi Jimmy yang umpai aku nyat masang lagu hari sistem nak kaku pemikir kita perangsang nama minya terima kasih Jimmy
2: terima kasih. Terima kasih Omar, terima kasih.
1: Nanti aku jadi Crispin Fowler Jimmy. Lebuh nuan ke belagunya ke jimat lebuh nuan ke nunga mereka rupu nyawa anang kalau sama lah banyak ke bisa ngacau nyawa nuan datang nyawa nuan segi boleh pergi Jawa lah. Okay, boleh pergi Jawa.
2: Pergi Jawa kini.
0: Nena kau penyawa. Nena kau penyawa.
2: Jawa Rebintu Lau kini.
1: Okay, terima kasih Jimmy. Kita terus ngagai pemekit nombor 2. Nanti sudah bersedia. Dah bien?
4: Aku?
1: Balan on dah datai.
4: Datai benau.
2: Udah.
1: Dah datai ni?
2: Dah datai.
1: You di Meridian kira ke pukul 2 lagi dia sempat datang lagi pemekit kita. Bisa gabala bertanya lah bisa dah kira kesal nari mendak muat dua mayan jadi dua magi ngau kita secara audio video nari ayan lepas sistem ya bisa dikenal bak pesta berbulang mesti tampil aku bak video dia video nari ayan sistem bimix bisa dikenal bak program bukai dia panjai kebenar datang nyak meh tuliah nyanyu di keempat video nyempu. Nengama.
4: Okay. Peserta kita.
1: Ni muai Ben.
5: Ya.
1: Nego aku ngezoom dulu. Balala dah.
2: Induk kelaki. Balala.
0: Balala aku tay.
1: Dah. Kata dia.
2: Ya segi. Segi minat ke balala.
1: Nama berita.
0: Mana? Ya.
1: Tidak ya, ngemain wan kai bala.
0: Siapa nama?
6: Nama aku Aaron Roni.
4: Aaron Roni.
6: Aaron Roni.
1: Aaron Roni. Katih nang lala tu dah Aaron tu. Engkau hari belakang lala aku punya Aaron.
3: Okay, buat dah. Udah gawat tu bisa gawai hami me pisin.
1: Nanti bukan luang bukan bala lala buat ya.
0: Hari negara ni. Hari negara ni tu Aaron.
6: Oh negara negara Malaysia me.
1: Jadi kan jawab dia jujur kan nama. Kali nama mu. Pada ni gawai kan?
6: Gawai ba sungai Tandoa dia ampo me ba undop dia. Maya 29 harinya ba betuang menua abak kompo.
1: Nuan pakai mie ba lebu antu nya bisi kan ngelara nuan nya mbak lala kini.
6: Oh tak atau bedau kala kan.
1: Bedau ne.
2: Sebina MA aja.
1: Amai. Bo nuan aso gulong ge bakam balala ngam mana. Okey, juri mga udah bersedia. Lagu nuan Aaron.
6: Sari tu aku dekat mai lagu Berani Mati dari Stephen Mel.
1: Apo?
0: Kesal laban punya kegebe.
3: Sebenarnya belagunya nama paket ke pemadu di kerindu dan megawai itu semua kita serumah dia.
2: Betul
6: paket ni macam pekit keling ya. Pekit kumang lah.
3: Ya. Rumah panjai kita.
6: Ya, berumah panjai.
4: Bisa kau?
6: Oh, nak dai. Keling nak dai orang nyon kumang aja.
4: Oh, ni nama dan udara lah.
6: Ya.
4: Okey, okey, okey, okey.
7: Ya salah dia, salah.
0: Nama ne udu.
4: Okey, kata terus ngelak
1: ke. Kata kita ndak ngelala nyembalala dari segi selian gigi dagu segi dagu mbalala deh. Rindu ke mendapat TV di tu. Okey. Belagu ben ben belagu. Belagu heran.
6: Oh, okey, okey.
4: Kita ngelak ke belagu.

0: Oke, terima kasih ya.
1: Pemikir dari Sleman, Aaron. Terima kasih, Aaron.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Aw, tajak tukuh nuan bakam balala tang cara nuan belagu tadi baka Crispin Fowler.
0: Betul.
1: Maya nuan begai kerupun, maya nuan narik nyawanya. Okay. Komen yang seterusnya juri jemputan kita, aku nginjau menjadi kita stage again.
2: Okay, selamat. Hari gawai, okay, Aaron. Ngari ke hari Sleman ya?
0: Ya, ngari ke
2: Sleman. Okay, didingan aku lagu tu sesuai lah, sesuai pada dek bisa ketika dah daripada segi tone, daripada vibrato dek. Bagi aku ada masalah lah ternyata dek. Kira namanya aku dah lagu tu sesuai untuk dek. Memang cun lagu pemilihan lagu dek tu sebenarnya.
0: Ya.
2: Nada yang kaya lah aku kengigap penyilap, kengigap penjalan. Nada dulu lihat kena. Bisa, mimik-mimiknya. Biasalah tanya tadi.
1: Ya, ya.
2: Dan yang tadi, apakah pada DJ MBA tadi, nanti uliah maya kita atau tadi, berlagu dan mic-nya kita mesti kan nombor kontrol. Nanti perlu ke semayak-semayak, nanti perlu jauh-jauh. Lepas kadang-kadang, bila kita ningal buat radio ataupun kami ningal kena earphone tadi, headstop semua, ya akan ningal macam pecah orang ke ningal keluar pun macam nak mana. Jadi, kita mesti kan nombor, beri jarak lah. Kini kita ke nyanyi. Oh, saya bukan ada yang aku komen. Mana-mana.
3: Okey.
4: Kunci demo ada. Mekanik ke cara nama atau mikrofon ke betul ane yo.
2: Cara mikrofon betul tadi bakal contoh tadi bakal ya pat ya ke nyerawah tadi nyade. Anang semak break jauh mimiat. Mungkin
4: oh, tarik mimiat.
2: Tarik mimiat. Mungkin dengar ya tadi deh. Nanti tu dengar aku semak kage ka. Ngicak aku tanya nyak apa ya? Nyak ge. Nanya nak kita bakal kita ke tadi dengar ya deh. Walaupun jauh pun ya setia lagi boleh didengar kita ya tanya mana sebenarnya. Tapi bila semak kita tanya kena dipecah.
4: Baka zen-zen ya meh.
2: Ya.
1: Oh zen-zen lah buah ya ke ngenyawah ke mikrofon. Enggak kena kenyang sekali yo.
4: Oh maya narik aman.
2: Oh. Tapi mana-mana sendiri. Lagu tu sesuai bayar lah. Milihan lagu cun-cun.
1: Okey. Terima kasih juri.
0: Terima kasih.
1: Di lagu tu baik darinya Aaron.
0: Baik darinya.
4: Paket ininya Ben.
1: Bazar gawai bagi Bung Sreman.
4: Bazar gawai Sreman.
1: Dia tulis nomor 3.
4: Okey. Aku baru duduk katanya kata mereka peluang yang ngame sepuh dulu.
1: Oh, nyintak support dulu ni.
4: Oh, nyintak support dulu.
1: Oh, dua dah pemukit kita hari Sriaman kau bin dulu. Nyak ya.
4: Tahu promo nombor telefon dulu meh ke beda website tanya. Oh?
1: Ya.
4: Beda bisa wakil datang lagi studio.
1: Di Sibu, Nana, nombor telefon.
5: Nombor telefon di Sibu, 084-353-224.
1: Kucing, kita akan ngari ke Kucing. Okey, 082-258-6334 nombor kami di Kucing.
4: Kira ngedomnya tahu ngena sebarang nombor telefon kita ke bisa tu telefon ni yo.
1: Ya boleh ya.
4: Ngena nombor di tu 085-423-634 dah.
1: Telefon Sleman 083.
4: Lagu ngari ke
6: Limbang. Kita sangkong kita diam eh belum nyandai kasih kakau.
1: Ya. Udah kan ada TV ni dom.
6: Dah kena TV.
1: Okey.
5: Okey, kita ngejanya hari Sibu. Hello.
1: Oh. Kalau dampiah enggak radio.
5: Hello.
6: Ini.
1: Kalau sempat.
5: Enggak kayak bala pendingan nanti kita bertelepon enggak kayak kami ngena arus telepon nanang kelalu semek radio. Wow, pedih-pedih yang lama bengal ya skill tau.
1: Iya.
5: Oke, 084-353-224. Nama aku Begemal.
1: Oh, si munyinya dek. Oh, oke, okay, dengar Pak Kucing tak dek.
5: Oke, okay, nek.
1: Oh,
5: Aku dengar nyawa aku pulai baru.
1: Oke, okay.
5: Telepon berkelayap. Ah, nyok ke.
1: Bisa?
5: Narai.
1: Oh, oke, okay, Pak Kucing, 082-258-6334. Nombor kita lagi ngau juri jemputan kita bagau Steve Shigan kepada bulan 6 tu bila kita akan baru benda kita live bisi 500 lebih. Terima kasih ya. Ia akan benar dribal jam kita tu ya berjimat kita akan dribal Mbak Jalil Alun. Ok
5: kita ngaji nyawat baru. Hello.
7: Hello.
5: Siapa tau?
7: Aku Emilia.
5: Emilia hari ni
7: hari ni ya.
5: hari ni ya. Uliah jauh Mimi hari radio kah?
7: Oh, jauh. Uliah.
1: Iya, nangkap. Oh, nangkap bunyinya.
5: Oh, nalah kami tangkap karan.
4: Siapa tadi? Emilia.
5: Emilia. Oke, nama lagu kita. Hari Mirina. Nama lagu kita?
7: Atinua Api Aku.
1: Emilia, minggu ini yang kemarin itu, okay?
7: Ya
1: takas minggu, lihat Emilia.
5: Oh, takas minggu ya.
4: Nol
5: lihat
4: berjumpa. Yo. Minggu baru lah kita, ngaji studio kita,
1: no, Emilia. Lagu berkonti, mana lagi ya?
5: Oke, bye.
4: Nah, bunyi tinso.
1: Amai lagunya deh yuk lagu Deriba Taxi
6: Solo. Oh, Deriba Taxi Solo.
1: Solo Flora.
6: Iya, yang punya apa ya? Oh, kita tahu apa loh, banget banyak.
5: Nang awak asal nemu Deriba.
1: Okay, labannya abah ni ahyul ya, asal ke Mirina yuk minggu baru.
4: Ya, oleh kita tu kan memadak kini Mirianya ni yuk.
1: Iya.
4: Kira ke wakil Miri itu sudah cukup. Gak usi jendamai ada tadi yuk.
1: Oke.
4: Wah, kita lala.
1: Aku ngomong ke Semarang agak Miri dulu yuk sekejap. Oke.
4: Selamat datang agak Mr. Jana atau.
1: Oh.
6: Oke, selamat datang.
1: Wakil tuan custom tuan imigrasi antunya
4: negara penjara.
1: Oh, keluar orang
4: penjara.
1: Oh, pihak penjara nih.
4: Nah, gawa itu ada habis 12:30 nak. Nasib boleh ngari kemiri.
1: Dengan itu Anjana.
6: Ya.
1: Nya ati floranya. Jil ke hotel kat situ ya.
6: Oh. Dia sudah terkunci, nak boleh bukanya lagi, dia sudah terkunci.
1: Penjarakan hati Flora.
5: Penjara semua hidup ya.
6: Oh, ana minta de flow.
5: Oke, nama lagu kita aja.
6: Lagu Ngai Bumpan Umpan, Ngai Ricky Anderson.
4: Ngai de flow.
6: Ngai de flow.
4: Ya. Bumpan de jeran.
5: Kayak ku ikan di umpan orang.
4: Berdiri duduk lu lagu.
6: Duduk aja.
4: Duduk aja. Oke. Ijaz mimik tak kelalu tinggi. Oke, mbah. Das dia 3, 2, 1.

0: Okay. Okay. Pemikir dari Miri.
1: Umpan-umpan.
0: Awak.
1: Kalau Mansa lagunya sebab.
2: Tuan. Kanya bisik.
1: Oh, bisik sebab. Nama ni nyade sepetaya arahnya mungkin tikau kai. Bah, kena komen jore kita dah.
0: Okay, Steve Shigan komen ngagai pemikir kita ngari ke Miri.
3: Okay, jana. Selamat ngali hari tau ke selamat hari gawai daya menuju kita ba. Miri, yo Miri.
2: Selamat hari gawai.
3: Okay, okay tuan jana ya. Okay, hari pada segi vokal tadi agi berdaulah lah. Nyamai aku terus pada dulu. Dia okay. Tu berumur ban tu tadi sebenarnya.
2: Yeah.
3: Ikan dia layak kini. Awak nggak jadi aku ke komentar buka ya, Kak. Untuk tempo bisa tinggal mimik, mimik lah. Untuk tinggal liriknya bakal pada aku tadi ikan dia layak lah. Okay. Nangawa, lepas tetok kita apa, aku pun ketubah yang dijuri untuk tetok. Nangawa, engkau pergi lah ataupun minggu sitinya lah, ngigak lagu yang sesuai ke lah.
2: Okay.
3: Oh, nanti tu buka ikan ajak komen buka ikan dari tuan. Oh.
2: Okay, terima kasih.
3: Okay.
0: Ya enggak komen manyuh enggak kayak ya tamat jialnya tuan.
3: Enggak jadi kalau main tadi bakal pada DJ pemilik ya. Baru pulang kerja belum banyak.
0: Oh ya ya betul. Ya. Kesal si Tega. Ya,
3: kesal si Tega.
0: Ni nak kesal leban ketubah ya. Betungak ba FB live kita enggak save si gan eh. Okay. Siko jayo hari Miri.
1: Oh, siko jayo.
0: Okay. Abah lebanyuh kita ke Talia Lau ngegai kucing 082-258-634 nya ya. Sibu
4: 084-353-224.
0: Awak bendolo si telefon Flora.
5: 012 Bisa ya. Kumai zaman nama aku ada telefon.
1: Nemuai nonet ada gawai tu ni ya.
0: Iya.
1: Sebab habis dia berani.
0: Cuba imun orang yu imun kelia.
4: Agak bisa renguan ke ni.
1: Agak ada janji ngiro ai kelapa.
0: Iya.
5: Ini ketika mulai kelapaknya. Kelapa aku.
0: Udah nganti bagi dia, ayo orang nikah lawan. Pengrindu menambah bungai. Ni nyaka lawan bertemu.
1: Salah satu dua aman ya, menumbuh ya.
0: Ya. Buang warung. Betul ni yo.
1: Aman.
0: Ya.
6: Semua ya, amnya tadi.
1: Lapan lima.
5: Kelalu, tutup mikrofon ni.
0: Okey, dikucing tu. Nguji di rumah kau dulu. Engkau kaban kita tu kau sikit ni. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Oh, benda bersedia ya. Okey. Nanti dengan mak. Nguji baru. 082-258-634 nya ya. Awak. Di Seri Aman ni, Ben?
8: Seri Aman 083-325-436. 083-325-436.
0: Tahu. Oh.
8: Tak ada bisa ya bekerja.
4: Tak ada. Tak ada.
8: Baik ya. Engkau ya ke nyin tadi.
0: Ya telefon tadi Ben. Dan nyap si balai ngapai ya. Ngena pukau ke di pelajar minggu yang kemarin.
8: Ya.
0: Lu nanya di telefon.
4: Okey, kita nguji nyak kang hari ya sibu. Halo. Nia, ya boleh ya. Waduh,
0: betul tekan sini ya, nah.
4: Betul. Oh, ya kini.
8: Lawa main ke batas sana. Nih, redok nama tak.
4: Nih.
8: Nyen, kebeliak nyen.
0: Nih, Ben.
8: Nyen.
4: Nyen.
0: Anak gue itu. Aku nge-zoom dulu.
5: Mata empat nak gemedak, mak lalu.
0: Mereka TV kami bau pihak dok.
8: Sengaja.
4: Mana ada zoom?
6: Ni deh, kau muda. Oh,
8: saya kesebulan nak muda. Aku deh bos.
0: Ya.
8: Esok ya bela lagi.
6: Sebulan gay.
0: Okay.
4: Mas kesuap.
0: Di kucingnya ya berafi baru kaban kerja tu. Ngeji ni makan ngau dulu. Okay. Hello. Oi, oi. Nanti bunyi tu. Ya.
5: Bisik bunyi.
0: Ante hantu.
6: Ana ada jumpa hantu, apa ya tahu.
0: Aduh.
5: Buyan man.
0: Nada ai mali takut. Kita laki.
1: Nama halam.
6: Gai kami laki ngam ke nya.
0: Ngai flo
6: nya wat. Ya ino le.
0: Kita sebagai ketua keluarga ni tu takut.
5: Ya, kena
0: satu buyan. Nanti aku terbunga sedaknya. Sumpah kening.
5: Kadang-kadang luput.
0: Tahu as. Tahu as berani lah. Di malam. Ano gue lo?
4: Kiruah kaki yang kat luang kau.
0: Hello. Hello.
6: Dan tahu baga kesarinya.
0: Tahu sarinya nya. Originalnya. Kita temuninya. Okey. Tanya.
5: Buyan.
0: Ada bunyi tu, Ben. Jual baru nombor telefon ni, Ben.
8: 0833254 36. 0833254 36.
4: Okeynya Kang Aris itu. Hello. Oh, betul gaknya tekan ku. Dia sengaja kita nak bertanya kita.
0: Ya.
4: Bukut ku kita.
0: Bisi bala mendah kadang dah bisi bertemu dengan orang megawai tadinya Flora nemu nyawat amai itu sedaya.
6: Amai. Bisi kebaca cak komen tadi. Bisi
0: menya. Katina orang berbahagia di tu tuan. Menung.
1: Bisi pakai kaunselingnya bre dia tu yo.
0: Siapa yo?
1: Ya bisi pakai kaunseling kirim pun.
0: Oh.
5: Ngai ke tusuk rundiang deh.
0: Ya. Anak gue hello.
5: Bertemu dengan orang kepaka.
0: Hello.
7: Hello.
0: Oi, siapa tu ai?
6: Nih.
0: Putus.
1: Misi orang miss nanya nombor dia penuh deh flo. Tahu sebut flo?
5: Manjen, nak tahu nya. Setahun dah berjaku lagi pemang nyuan tu.
1: Kena kan kenap jako ni nyau Sarawak ialah kena ni kenap jako ni yo
0: ni kan ni kena di
6: selesai syarat
1: kena selesai syarat
0: ni kena di agu kedai
8: solo ya dengan suap bos
6: proposal
1: promai ke dia rampas
0: orang menjaga hati
5: aku kan nyebut nombor kita nya itu kan nyebut nah.
0: Okey.
6: Sebab sebut dia.
8: Utai dah beli orang. Nang laku ke ya.
0: Steve Shiga dan kau si project bukai. Nangkan kata lagu baru kese.
3: Oh, nada dulu sama satu. Mana dah yang lapan lagi fokus dengan kau. Namanya SSJ ke 9 tu.
0: Oh, ya.
3: Lagu ke di channel yang kebar api dendamnya dah.
0: Semi-final
3: lah. Semi-final tu lah.
1: Ya, ada sabuang lah.
3: Ya.
1: Kira udah berapa persen dah standby. Udah nyedia ke daerah ya.
3: Bawa masa tapi sikit benar nyedia ke daerah tau.
1: Nanti ke Belaban aja.
3: Nanti ke Belaban aja. Nganjong aja tau.
1: Ya.
0: Okey. Bisa ke ngagak lagu baru single ke ni?
3: Bisa dalam perancangan lah. Bisa baga Tuan Jesli Jabungo Mitius Mambang sedaya bisa ke plan ngagak lagu buka ya lah. Aku pun nak tapi dua impu bisa mandah lah. Dalam perancangan dua ke ngagak.
0: Tuan bisa terundian ke ngagak lama lagunya judul Sedak Indu Duk Gagak kenama Flora lah.
6: Flora.
0: Anang FLORA PELORA Flora.
3: Flora.
6: Mari unik.
0: Kelas lagi dah.
6: Ya. Kayak kurangnya kelalunya lagi kelalu perasaan.
0: Nah dah dua aku. Nanti aku jadi penyanyi segi muaya menjadi kulit albumku.
6: Oi, muaya agak.
0: Asok ke ya duduk bersila ba tanjuknya deh, duduk bersila bersi bungai selit ke ba pendiangnya.
5: Bungai lah. Mau pri ku suanya ni model.
0: Ndai. Pama ya. Dulu angka ba.
8: Bos. Gambar ya Sarawak ku sayang rinya kena bos. Ke kacamata hitam itu.
0: Oh, ya, di sini.
6: Lagi ngepas ya Ben.
1: Lagi simpan deh ya Ben.
8: Bisa.
5: Kelalu mesti
0: nanti. Ini gambarnya tu nyandi apapun kayu engkau nya sanunya Ben. Bisa simpan deh Ben.
8: Tumbang bu kayu.
1: PM tu PM Ben.
5: Karena kita dia orang ke tribun.
0: Okey. Padam telefon kita buat kucing. Lagi sih pengaruh itu.
1: 0852 3634. Lalu benda bisa wakil tak ada ini dong.
0: Ada bedau, kucing bedau.
6: Bedau, lima bedau.
0: Sibu pun bedau.
1: Sapa ke Kap Lago mengari ke Limbang 0852 3634.
0: Di kucing 2
6: ada wakil
0: 258 634 di kucing.
4: Di Sibu 084353.
1: Ya, tahu dah bisa ke kijap tu dom ah.
6: Okey.
1: Halo. Halo.
7: Halo. Apa lagu tu DJ?
1: Ha. Tok. Ya, siapa tu?
7: Ucu.
1: Tok. Ah, uji beranong ya dom ah.
6: Ucu hari ni Ucu.
7: Hari kalau beram belayar.
4: Nama-nama tu si Ucu.
6: Oh, kula beram. Ngari ke Limbang dah sari tu neh. Laban bus station bukai udah bisa pengari Limbang bedau.
7: Ah, obar ya.
6: Lagu nama sari tu Ucu.
7: Aku nak nemu tajuk lagunya, tapi aku nemu redeemnya.
0: Oh, kena munyi lagi kami gigak.
2: Sebuah dulu.
7: Kini irau ati. Aku tetap nganti. Apa ni lagunya DJ?
1: Mati hidup sekunci.
2: Oh, nah, bersemayang ngamai nuan.
0: Ah, lagunya ya.
6: Jadi jadi. Kena bersemayang ngamai nuan.
0: Kainya Ben. Kainya Dom.
6: Nama tadi? Lagu
0: nama. Nama tajuknya tuan.
4: Lagu Ricky.
6: Lagu Ricky. Oh my god.
4: Tapi kena enam.
6: Jadi giga giga dulu aku.
0: Nanti kemari nanya, ingat aku lagunya, judul. Besar itu.
6: Lagu Riken Rusen, nunggu ay.
4: Pun
0: saya kenal
4: solo.
0: Saya
6: kenal. Selalu kita kemari lagunya, tak nak ingat aja.
4: Okay, berapa
6: lagu berenda?
0: Ya, kaya, kaya. Nak tekan sebuah lagu tadi, dari hantu.
6: Bau jong mulut
0: dia. Amai, amai, ya.
1: Mai orang bercinta subah.
4: Lagu tema yang sebab.
1: Okey, jadi dengar dulu. Cun kena tau.
0: Dengar dulu.
6: Dengar dulu.

0: Nama Ucok tu nyana ban ketawi tu ada dom.
1: Iya.
2: Ya.
1: Engkanya benong ba ya ke nada itu lain dah yo.
2: Nada itu lain nada betul betul.
1: Aw nyawa apa mien nai?
0: Ya, macam aku ni aku madam
2: kita ni.
1: Aw tang hari hari intro tadi mana gak sadar nyawa ya? Niki ke konti. Aw.
0: Tau ke ngena earphone standby dulu earphone. Aw. Terang kita.
1: Niki ke konti mana lagi?
0: Tau telefon baru ke bukai pen tau ke nguji 08-423-634
1: Okey, di Kuching tu dah visit berapa telefon kita sekejap tau. Okey, ya ya. Hello.
3: Hello.
1: Hello, siapa tu wai?
3: Christine tu DJ.
1: Christine, hari ni Christine.
3: Hari Semunggat.
1: Hari Serian, badini gawai.
0: Semunjan ke ya?
3: Hari gawai.
1: Oh, hari Semunjan. Semunjan ke Serian?
3: Semunjan.
1: Oh, Semunjan. Badi ni Semunjan.
4: Ne.
1: Hello Christine.
2: Putui.
1: Putus.
2: Putus. Putus ya.
1: Agi bisi. Oh, signal lah putus. Gua baru telefon Christine lo. Oh, ba Seriaman Gavin.
5: Seriaman 083-3254-36 kita akan ngari ke Dom, ngari ke Nana atau ke Flora Ampai nah.
1: Oh, oh bedau.
4: Udah kamu minta deh.
1: Nah ya berapi baru nengguai nguji lo. Halo.
3: Halo.
1: Siapa tu wai?
3: Riri.
1: Riri, hari ini Riri.
3: Hari ini Riri.
1: Riri, hari ini Riri. Oke. Okay. Kap lagu tu Riri?
3: Oh.
1: Oh, lagu nama baik nuan.
3: Hari silen tu sah belakang
1: wajib. Hade, hade, hade, hade, hade. Ngari ke siapa nuan lagi Miri?
2: Ngari.
1: Nama siapa? Oh, Miri, oh. Miri.
0: Nama?
1: Lagi nama ini.
4: Tu sah belakang wajib.

0: Aduh,
1: ngasuh hati peluh tuh saya nyanyi lagunya.
0: Udah mana tadi lagu pengendut tuci ini yo?
1: Tuh saya lagi nguai. Kinsel semua.
0: Ini peluh nih.
2: Namanya?
0: Ada-adanya cerita deh mah.
1: Nengah kata jalan.
2: Sekali lagi dia nanya, nak sawut ku terus eh. Seribu kali nanya. Akhirnya telefon hari ya sibu. Halo.
3: Halo.
2: Siapa tahu?
3: Kristen Kedige.
0: Kristen tadi nih.
2: Kristen.
1: Bisa main earphone nanti ya Kristen.
3: Kristen.
1: Ngamnya. Nama lagu.
4: Hari siapa Kristen?
1: Sibu. Nama lagu by none.
3: Nunu ninggal nak bata.
1: Lagi dua pengen dia tau.
0: Sulu ninggal nak madah. Sulu ninggal nak madah. Nanti ada foto yang ni madahnya yo.
1: Kene ku madanan.
0: Sulu ninggal nanti ada ringnya. Sulunya friend. Ninggalnya dai kene. Pasal apa ibu madah ninggalnya? Nya ada.
4: Kalau Derek ya.
0: Ya.
2: Ninggal dai ku tai.
1: Bisa lagunya ada dia. Siapa yang buat telefon nanti dai?
0: Sibu. Nya pada di pengetahuannya lagi lagu.
4: Lagi lagu.
0: Dia kan yang ngira kita mentua tu belakang dia semua.
2: Okay, Christian dah sedia.
3: Sudah.
2: Okay, 1, 2, 3. Nama yang nak bunyi ni?
0: Lain dah orang tu belagu, lo belagu. Nada ngasih kita senbai.
2: Nak bunyinya?
0: Putus.
2: Nada munak kai.
4: Kai.
0: Oh lagu nua nak bunyi.
4: Ya nak bunyi. Selipat feather.
0: Suludai notel.
2: Siapa
4: bisa nyanyi lagu? Lalu, nama lagu Suludai.
2: Siapa bisa kalau kayaknya nak? Kau nak dengar
0: lagu? Nada YouTube bisa dengar kau?
2: YouTube bisa tapi yang apa bunyi?
0: Pernah bunyi nih? Hari kucing enggak?
4: Kau nak tanya speaker silent?
2: Kau silent angkat silent.
0: Bisa nyawa ya batisinya nih?
2: Bintulu bisa ya?
1: Mentakut ke anak ninggal. Uji ninggal dulu gari miri tu. Christian. Uji ninggal dulu. Nanti.
0: Minuman nyari sistemnya flow. Hari YouTube.
2: Oh hari sistem.
0: Okay. Mana ke lagi?
1: Ni kena okay. Miri ke bintulu.
2: Mereka.
0: Ngena bintulu lah yo. Ngena enggak ipa tu. Kepa?
4: Bintulu mana ke?
2: Guna orang miri. Kapa guna orang miri. Okay. Okay, dah bersedia atau ya? Sulu ninga nama dah.

0: Dia kena merit tak ada nak putus.
1: Ya, telefon kau putus lagu kau lagi bisik. Ya.
2: Enggak sama ya, bos.
0: Enggak lah.
3: Kamu ada kalah flownya. Dah.
1: Ngana si buat dia dulu mek petang dia ada pedak.
3: Oh, sikit. Sikit masalah lain Christian. Oh. Masalah lain
2: dia. Aku si buat warna pedagang mak aku deh.
4: Okay, kita ke level tertinggi lain ke mana nak no ke mana lain.
3: No mana gay. Oh.
4: Sayang ke Christian kada lawa menyawanya.
3: Iya, aku udah beli pat kaki ningai belagu tadi.
4: Oh,
3: ini putus, menjadi jugil lagunya.
4: Kasi soden.
0: Nih Lili tadi, telepon baru Lili hari kedua.
4: Okay, 084-353-224 harus telepon kami di Sibu.
2: Kita ngambil hangau di Suryamanto. Halo.
3: Bagus cing tu bisi berapi kapan kita ke telefon tu 5021 anak kena 634 tau 633 kena 28634 8268633 nya kena aku nebah lagu kita oh tuan ya ke telefon tu 5021 nya padam telefon dia tuan tuan telefon ngede mesti tega
2: ni bisa nak telefon nadai
5: nadai
3: nak bisa berapi dem tapi yang nak nombor 2 line nombor 2 yang jadi diangkat
4: nombor dari si baru. Hello
6: hello di Christian baru tu
3: ya ya
0: okey mana meninggal nak bapa dah tadi Christian
3: nadai lah ya nah
0: padam ke vlog atau ke
1: bukannya aku umput telefon
4: pas yang baru dia meh
1: okey
3: lagi lagu ke sebakan ni.
4: Okay, lagu sama Christian.
6: Okay, lagu sama.
4: Ya, sikit bisa delay dengan orang gelap bayari pintu lo. Tanya, bisa ikut nama, bisa ikut nak sambung.
3: Bisa balam ada ninggalnya, okay, dahi ke sedak ya, go. Friend go on hotel lah.
1: Okay.
4: Okay, satu, dua, tiga.

0: Oke, okay, Christine.
1: Angin nggak deh kenama ya, Christine. Kita pesan nih kak ya di nino area dia tahu.
2: Udah lenyau ya telepon.
1: Lenyau terus.
2: Oh iya ninga komen juri hari radio lagi aw.
1: Aw tahu empire si bu.
3: Tak beli serkabah.
2: Ya asingin aku kak nunu gari nansu.
0: Pepeng.
1: Siapa gawang ni ngobaro?
0: Ya bu.
2: Oke.
0: Dia dah ketawa deh
2: Steve. Nginjau Steve Segan merekomend lagu tadi ya, Friend Go Notel.
0: Sulu Sweetheart Go Notel.
2: Nunggu ngumbaya Sweetheart dulu lah. Tengok ke friend dulu, mengya ke asati.
1: Tahu ke laling ka? Laling Go Notel.
2: Raya ketawa aja.
4: Aku kau jangkau ngai menjadi.
1: Komen dia mana?
4: Okay, hai Christian. Nah, selamat hari gawai negeri dia. Okay, kutubai aku kak madah pasal pitching lah. Dempo tadi agak flat lah bagi aku. Agak flat. Okay, tapi cerita yang aku minat pada dia tau. Sebutannya tau clear. Sebutannya sikit-sikit tajak pun tadi bisik ke bakal nak mula mungkin lain telefon tadi nanti mana bisik ke dinga bisik ke nak bakal putus-putus tadi sebut ya. Utai bukai nak bagi ku nak dah lah. Nyajak komen-komen tu ya tok. Aku minat bak dari segi sebutannya. Sangat-sangat clear lah.
0: Okey ke. Amat petang bisik ke.
2: Hari sebutan dia. Cun tu aneh.
4: Cun.
2: Hari pemerani ya. Kemeri ya setiga poin. Laban hari. Berapa ratus ribu kata Iban Basarawak tu ya siku ya berani telefon dah. Putus yeah. Bakoci yang telefon ke sibu dua kali ya telefon. Tajak pun bisik keduanya madah nyembunyi bersanggai wai tanggai berani lah. Yeah. Yang kebuah kemari ya siti di pun.
4: Yeah, betul.
2: Jawang wai kita katipun ke kucing yang kusong 8225863 dewai. Kami dah kucing yang bedau bisik tengari dewai enggak bintulu. Bintulu dah ya.
3: Sampai
2: bedau. Kami dah duam.
4: Limbang.
2: Oh limbang.
4: Dia no floor lagi.
2: Ya sih ngono aku pun dah. Manyuh chat dia bedau dibalas aku. Aku nemu dengan anak aku.
4: Oh, ya.
3: Kau kacet. Ada hari kau kacet.
2: Sampai hati di nduk pelora nganya ketu dah tiu di kucing yang
0: kehnya tu ibu
3: sampai hati.
2: Hanya ada si.
3: Hello.
5: Hello.
0: Siapa ta? Siapa ta? Padam ke dulu radio, Nay?
5: Dah.
0: Okey, siapa tau?
5: Tom dari.
0: Agak radio danya.
2: Nanti tu tanya di dinga.
0: Nanti tu dinga.
2: Kesuah nyawa, tapi tu putus.
0: Okey, lagi dengan telefon baru.
2: Telefon baru lagi, wang muji baru. Nggak ke benung lagu lagi. Fringo Hotel.
0: Nyebeti mahal.
2: Bisa Ben?
0: 0-4-3-5-3-2-2-4
2: telefon gagai kucing. Engkau konti Sriaman.
6: Sriaman 0-3-3-2-5-4-3-6
1: di Miri 0-8-5-4-2-3-6-3-4 Nampaknya orang Miri yang ada kabel lagu. Gawai teman yang mah gura belagu pada aku.
2: Ya, sudah
1: Facebook.
2: Nyuh berbuat sudah ya.
0: Mana yang sudah belagu. Dan lenyau suara.
1: Ya, ke apa perhati kita nama lagu ke penyanyi ke balat belagu gawai itu tadi ya. Atau ada bisa itu dama, uji sambut dong.
6: Halo, cerita kenyalang.
1: Ya, kai.
2: Apa itu? Ya, dengan
4: agak pegawai lain tak ini.
1: Ya, tahu dom. Tahu bisa ngapai ya baru dom. Nama ha.
6: Udah sawatnya.
2: Oh, putus.
1: Tahu uji baru. Kusol 8-5-4-2-3-6-3-4
0: Mak dom belagu lu.
6: Semampai aku tu belagu.
4: Tidak dom.
0: Ada
4: yang
0: lagi. Stefigan belagu nama.
2: Bukan dapat dihana nana.
0: Ana di kanuno gare.
6: Lagunya tadi pedih mai kanuno gare.
0: Wow. Nama
1: kucing ngelimban dah pada bisa ya.
2: Oh betul.
6: Kucing ngelimban.
1: Nah, lain apa le cengkeram ni ni yo.
2: Oh anguh cengkeram minggu tu.
0: Okay, kita nyaw tari sibu halo. Oh.
6: Ya. Yeah. No.
0: Namanya hudu satu telepon. Memain nyaw telepon.
2: Lain ada itu tanya deh.
0: Okay, kusuan 8-4-3-5-3-2-2-4. Lelah, aku nyungan nombor telepon tau saya. Lepas kusuan 1-2 berapa Flora?
6: Lain lah, aku tahu Flora.
1: Kusuan 1-2-8-6.
0: Macam.
6: Sambuan dia.
2: Oh, kelengah lagi. Pul lemur telepon gini, yo.
0: Puas telepon.
1: Kosong 8-5-4-2-3-6-3-4 ni balat tau. Lagi benar ngabang kini.
2: Oh, kita ke dia
1: benar deriba. Oh,
2: kita ke dia buat sematan lunduk kucing pedawan bau tapi panggil kucing. Nombor kami 082-208-6-3-4 nya ya.
1: Sari itu benar panjai baris kereta bak pen Borneo dah yo.
2: Pagi lah panjai gayo. Lepas orang pulai last minute pagi lah dah. Oh, anak dengan kadang lah tiya pebunyo nya jalai siboran gage kucing segi ka panjai baris.
0: Ya ya.
1: Tu dah bisa harap kau kem tu lagi doma. Halo wife Miri.
6: No.
1: Nanti nganti lama entah deh.
6: Lalu putus nih.
1: Lalu putus.
0: Kayak asal dah tekan.
1: Tunggu je sekali dah agak. Halo. Halo.
2: Hey. Nama dia yo.
1: Halo. Tak. Nada itu dom. Gaya sini nguji di raja kini.
2: Aw.
6: Nguji ke suara.
2: Aw. Pemainnya rakyat baku cium. Telepon ke kunti kita lah. 082-258-634 nya ya.
6: Yang kami kangen hari Suraman. Halo, selamat hari. Oh, lagi gawai lah.
4: Lagi gawai lah yang tu.
0: Kesayangan dengan nyawa Dian.
1: Itu bisa kekijab baru tu uji ya mah. Halo.
7: Halo.
1: Halo.
7: Halo.
1: Halo, siapa tu?
7: You are.
1: You are?
7: Ya, ya, ya.
1: Kena SP-nya lah.
7: Tu. Kulin renang tu.
1: Oh, Colin renang. Oh, okay.
6: Colin renang.
1: Hari ni, Colin.
7: Colin. Hari mukeh.
1: Hari mukeh. Nama tu, betimbau nyawa atau nama lagu baik nan?
7: Uji mai lagu hari naik dinamik, neneng non belama.
1: Neneng non belama. Belang iga kita, aku asal kena dai karaoke tapi tu.
0: Siapa mai lagunya?
1: Naik. Menenuan belama. Nadai karaoke tu. Siapa bisa yo?
2: Ana gawai yo, baru ni gada. Ngenang nuan belama lagu gawai ni. Lagu gawai nang.
1: Bukai lagu gawai.
6: Tak lagu gawai, tapi ya bisa nyebut gawai
2: ke? Iya iya.
6: Gawai nak ada boleh gawai nya aja.
2: Nadai engko tu, audio tu, okay karaoke.
1: Saya lagu bukai ke kena nukarnya.
7: Wow,
1: nak ada ya?
2: Okay. Nada karaoke nya Colin. Si audio agak kecil.
1: Okay, terima kasih sama gawai.
7: Sama gawai, bye
2: bye. Ini Ben.
6: Oi. Nada itu.
2: Lagu kebaru kan.
6: 083-325-436 telepon Suryaman kita kedekat belagu ngari kedum engau madam kita di ya Sibu
1: udah bisa ya
6: udah bisa iya mai
4: soli
1: lima tulu ningana madah
6: ngaku ngia
2: kada anan tu ngembediah kati ya Allah ben
0: anas ngada aku kayak tunuku telepon kita
6: udah itu gari dulu telepon kamu nak pikir tu
1: dengan ada pegerai lama berita artinya itu malanginya nunu pias
2: Lemai. Segar nadai niki pangkat ni.
1: Oh, niki pangkat. Tegak-tegak nadai wakil jadi kenyalan uno telefon.
8: Nasi anda kunti itu uno.
1: Kalau apa suara kabah? Ani
0: anu nak kunti tak kapuyes kita lagi.
1: Atau ngaji baru mentarap kena ada penanggu. Halo WiFi Miri.
9: Halo Made.
1: Ui, siapa tahu?
9: Daniel Brody.
1: Daniel.
2: Oh, Daniel.
1: Hari ini cari tahu hari lagi gawai berumah panjang ada?
9: Oke, lagi kemungkinan berarti. Nolnya ngetek lirik cari
1: tahu. Oh, nama lagu dah ngari ke Limbang atau Limbang ke Kuching atau Dikonya pada bisa pengarai.
9: Pemilih.
1: Oh, oke. Nama lagu baik nah?
9: Pengeran api.
1: Pengeran api.
2: Oh, dah kerum. Oh,
1: pengeran api.
9: Muji dulu, kini nak efek ni suara tu.
2: Oh. Bisa ya, ya dah, bisa
1: bisa earphone, bisa earphone kena ada dia.
9: Nadai.
1: Oh, nadai boleh ngasuh orang iga, yang nadai saya semet dia earphone kan?
9: Well, nadai.
1: Ambil ya terang gaya, ambil dari ngan lagi dah.
9: Nadai tu mate.
1: Nadai oh,
2: gawat.
1: Uji kedua lo mengenanya. Oh, okay, 3, 2, 1.

0: Okay, steady, okay, mother. Okay,
1: terima kasih, Dana.
0: Nanti nuan kena earphone tadi terang, ke suara nuan ya. Ya. Tuh, kira aku mereka pilih nuan kucing kali bang, ni pilih nuan dia. Halo, Neo. Halo.
2: Ni ne.
1: Oh, nyeputus ya.
0: Nyeputus.
1: Amai, benda sebut aja nih. Miri ke limbang. Miri. Kucing ke limbang.
0: Barai aku ya, tadi aku kita itu nanya dega.
1: Ya.
0: Kira ke pumping sedoi yo.
1: Neng awak lagi nginjau yang pun lah. Nginjau yang pun naik ba FB kita live lagi yo. Yang hari ke limbang atau ke kucing.
0: Atau ke WhatsApp lagi aku dengannya. Okay. Siapa pilih nak limbang ke kucing? Ya? Ngaya deh ke kita tanya ni yo.
1: Ya betul.
0: Okay. Bereng agak limbang lagi. Terlihat agak tinon dia ni yo.
1: Ngaya jadi berbuat ke tanah tu yo.
0: Oh bereng agak deh lagi. Terlihat agak tin dua lagi dah.
1: Baka flora dengan awak.
0: Ati jai kau yo.
1: Ya, baka flora dengan awak laban segi dikunci dengan sikau aja pengerindu ya.
2: Ngaya di break agak mayu orang kalau punya.
0: Aku mai jai ati dia pe tema lainnya tinggal lama tadi yo. Ada lagu giga kita lagu ya.
1: Au.
0: Okay, tinggal berapa minit lagi panjang jam lah saya tadi yo.
1: Aw, lagi bisik ni pendengar kita tingkat bertelepon. Aw,
0: 085-423-6334.
1: Lagi sempat 18 minit.
0: Dari ke limbang atau ke Miri, bang?
1: Miri limbang atau ke kucing. Aw,
0: tadi empat dia bagi. Nanti dia nempu nyawut siapa pilih ya. Dah ngari ke kucing kau ya
1: yo. Oh, kucing nih.
0: Aku share bergerup kita ngai ke tanya ambil kita sebelah. Belah Arab hati mah.
1: Ngai ke dom mandam mandam dinding kunti.
0: Putus lain tadi kau ya.
3: Dah sampai dia ke kena baka floor kau.
0: Ngati ke mana nak
2: dan riti ai mata dom dan ada pengari.
0: Kira kali mandam badau dia tu.
1: Ketawa ke dia dom.
3: Dengar tahu kaku.
0: Okay, komen juri ke dia tahu.
1: Okay, dengar komen dari Steve Shigen kita.
4: Okay, selamat hari kawan yang kaya Daniel tadi. Okay, dari segi vokal tadi mana? Cuma yang bakal tersayang mai yang tadi bisi earphone. Tapi bisi earphone tadi, dia mai suaranya. Udahnya kedua ya tadi, Bebreto ngok ya ampu improvise lagunya. Mana cukup mana bagi aku. Dan tariknya biasalah habis lari. Bukan tak lari sebenarnya tadi mungkin yang ada yang kena namanya earphone tadi mungkin nak telinga lah. Dan lepat lagu sesuai. Bagaimana pada aku tadi pun tadi pemilihan lagu mesti kat sesuai. Ni kat sasa ulih bagi kita nyak ke danjung, nyak ke depeket kita. So untuk dunia tadi mana-mana saya orang yang ada yang nak earphone nak ke aku ikat aku ingat lagu
0: berapa ha beredam medek
4: ni
0: berapa ha beredam
4: habis lah
1: nana enggak ketawa
5: go
3: maya hang ya nyanya
4: tunggu ah.
0: Okay, tinggal si koda bedau, limbang bedau. 085-423-6334 kimpin ke dom kita ya.
1: Di kucing 258-634 nya ya.
6: Suyaman 083-325-436. Hari kelima.
1: Jadi orang bertanya ke dom untuk leban kebaruan bak komen kita. Dom nadi ayan leban sistem bimixer. Sistem video kena live-nya dibayar orang agai pengerami babulang awal.
3: Setelah babulang lumba kerbau sari
0: tau. Babulang tak lumba kerbau ni.
3: Ya lumba kerbau pesta babulang ke lumba kerbau.
1: Sari tau berjadi ke programnya ni Ben. Nya
3: sari tau kira ke pagi tadi tau ke tengah hari kenyak lah.
0: Ya ke aco iraunya lombawang
3: irau aconya
0: lombawang aco lombawang to bebulang to bisaya
3: ya betul.
0: Okay to ya dom harap ke nak ngasam eh. Hello wife Miri.
7: Hello
0: siapa to?
3: Hello
7: Iswan dari Bintulu.
0: Siapa tadi nantu dinga
7: Iswan
2: dari Bintulu
0: this
1: aku never ni nyebutnya lawan ada sedinga nyujung kuang sebab flora
0: wawan
2: aja aku nyebutnya
1: siapa nana
2: aku go kuya.
1: Nana sigi sigi. Sigi lancat amai nana jengkuang ke.
2: Ya ngunya nya dengar aku de.
1: Ya kami nak muni. Okey.
0: Video baru. Hello wife Mary. Hello. Hello.
1: Nada mujonya yo.
3: Nada itu.
1: Bala kita teleponnya nama lu madah nama dari bumi hau. Kita nyebut nama kita nya nadai ngetup kami ba speaker radio hau. Sebut mana? Matthew tu telepon dari Kuching ko kita ngambilkan nama betul sebut. Nyu jengkuang.
0: Hello. Hello. Ni dah. Hello. Nadai.
1: Nasi anda sengkuang.
3: Yang tinggal sila aku tawa.
1: Okay.
0: Kita ke Agus.
1: Agus tengkaram di dom.
3: Ya, kapan?
1: Oh, nginjau Steve Shigan merindah kita sila go. Lain itu aneh. Oh. Kena merindang bala ke bendar main uji kat telefon tan ndak gak mujur. Lagu nama tuan?
4: Minyau lemak minyau ke aku ni.
1: Okay. Ya tu sama mesti lesson L tapi betul untuk ambil diploma.
4: Anak lanyor ke ya? Aneh.
1: Ya aku nak berani tu nego ya. Nama kebuah. Nama kebuah kena mesti main lesson L lah kita.
0: Nalai mesti lat ya lagi ada.
2: Salah meteo nya.
1: Nadai.
3: Ya dia deh.
1: Lagu nama tuan.
3: Ya.
4: Okey, minyak baru main lagunya aku. Kumang
3: mata raja. Minyak lagu.
0: Sebagai lagu nempo.
1: Lagu ni
0: kan jadi nyau.
4: Kumang batang raja.
1: Oh, lagu non ke.
4: Lagu terubah sebab lama. Sebab.
1: Kumang.
2: Kumang lama.
4: Oh, lama mak ni dah. Lama. Sebab.
0: Nama bisa memansa komen bata rajang sama dek.
4: Neng?
0: Bisa memansa komen bata rajang.
4: Oh bisa. Anda nyebut dengan dalam telinga orang ke?
0: Anda enggak jauhnya.
2: Aku sebut sharing.
3: Nanti kita agak penyanyi. Saya sharing macam cerita.
0: Nanti kita tanya. Nyonya lagi ngempu ya ke dia tau dah. Kita nanya lagi.
2: Aku enggak. Apa orang nanya apa mau pintu lu kan?
4: Ya, mau tak kira ngiku sebenarnya. Ya, kan rumah pintu baru kereta aja lagi.
3: Ya, cerita. Cerita lama subah.
0: Padahal kena lagu tanya-tanya. Kena siapa ngagak lagunya. Lagu ya.
4: Aku kira nyada kajaknya ya.
0: Iya.
3: Mungkin ya.
0: Nya skrip ya dah.
1: Silap-silap lagi numpang aku ya pula lagi.
4: Betul, setuju.
3: Tak pulai, saya selalu.
1: Sudah ada darurat bunyi enjin kereta belum. Sudah mumpuk orang.
2: Masuk pernah ada ke kereta belum.
1: Okey, lagu dari juri jemputan kita Steve Shigan untuk lagu Kumang Batang Rajang.

0: selamat tinggal bye.
1: Lagu hari juri jemputan kita Minggu Keterubah yang gak kita Steve Shigan. Terima kasih. Okay, Kumang Batarajang nih.
2: Ya, saya Kumang Batarajang yang suka. Nih yo.
3: Amat. Hanya nyambung, karena nyambung ya. Ya, sih aman, apa kereta MA, kita lagi.
1: Okay. Dikena kita ngujung ke CK. Aku tu kan Madam TV kita yo kena 34 surat nyawa lagi nih. Laban hari kunci yang
2: lalu tutup dia ambil.
1: Kapan nak berembang nih Madam Ketibi kita tu kena kemudian ke 34 lagi. Terima kasih Dom, tajak nada ayan kau kita buat TV.
4: Okay, terima kasih Me.
1: Semoga awaknya guys semua kita sebuat Nana di Sibu Pelura di Bintulu. Nama berita Pelura. Di Miri, Yu, Bana, Suryaman, Ibin. Okay, terima kasih semua. Abang Lemanyuah ke Benung, Geriba, Jam Ketunya, Ngarok ke Biji Jumat kita, Iba Rantau Jalai. Terima kasih agai juri kita, Steve Shigan.
2: Terima kasih. Terima kasih, Matai.
1: Kira-kira kita bye-bye dulu agai peninggal kita, nih.
2: Okay, bye-bye.
1: Bye-bye dulu, aku akan tutup TV kita. Itu lagu ke penuh dia. Kena kita sebuah ngangkat diri. Tentu lagu ke di by Marilyn kau Sabah Desmond tu. Mabuk tinduk wai kau kia. Mupuk kita nih.
2: Mupuk kita kira salam agai kumah Mr. Rajang. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye semua.

0: tak diatur belum mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balatin Landia bak industri muzik, pengelandia jari, ngarang buam, ngukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

0: Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, terima kasih yang kita peninga tim mendiang serta medak kami live ba Facebook YFM Iban baka ke ngali hari tu. Dia tu kita benua bugalengo kami ba program 34 Seranyawa Namban ba Adan dang ya diungkup ni tiang hari 6 mega hari Minggu ya pukul 3 ngali hari. Jadi kelimpah hari program tu kita uliah mendiang ke kami ba podcast RTM Click nangkan ketu ila pihak mega kita ya ke benda-benda kami live dia tu boleh share-share video kita yang bakal kengali hari tu peningau. Jadi awak kena masa jam sekali tu kita dekat mic bala peningau YFM mendiang ke ranau kami bergulai dengan temu air ke bisik dia baik aku ngali hari tu bak konti YFM Iban ianya kita bisi Crisbon. Selamat ngali hari. Ya, selamat kali hari serta selamat datang ngagai konti YFM. Neh, tu kayak keterubah ya tu neh.
2: Okey, keterubah ya.
1: Keterubah. Tu untuk keterubah ya buat 34 neh.
2: Ya betul, keterubah ya di interview DJ ke Diatok meh, ke benong interview Chris Diatok.
1: Aku pun.
2: Ya.
1: Oh, 34. Okey, bila ke tadi lama ku ingat nan nyebut tadi keterubah ya nan atai ba YFM itu di interview DJ Bukai kau ku tu tadi. Agi ingat non siapa ke interview non sebab keterubah
2: sebab ianya DJ Rajesh Booking.
1: Oh, tahun kemayanya kini?
2: Tahun 2013.
1: Mayanya
2: sebab.
1: 10 tahun lebih tu ne.
2: 10 tahun lebih sudah.
1: Akhirnya tadi Chris, awaknya tadi intro ya. Kita dekat berkelala dulu meh dengan Chris pelabak aku bala peninga. Pun udah ngelala siapa Chris tu. Laban Chris tu pun siku hari orang ya ke nang tibilang nama tang kita dekat berkelala dulu dengan Chris. Boleh nak madah ke hari ni penatai doan.
2: Okey, keterubah ya mari terima kasih hangai YFM laban undang undang Chris ngagai program 34 Seranyawa Nemban Baadan ya. Jadi pihak mega dekat beri selamat ngali hari menuju semua peninga YFM ke bisik mendiang ke kita bakal ke sari tu ya. Alright, jadi nama aku Chris Burn Fowler, anak Acong, tau dikumbai Chris, laban kelalu panjai nama dia.
1: Chris saja.
2: Ya, asal dari Kota Semarahan. Nanti hari apai ku hari menua munggu demam semunjan. Di hari indai ku hari kampung nangkak Kota Semarahan.
1: Sikit orang ditumpu ne.
2: Ya, sikit orang Kota Semarahan.
1: Jadi berkongsi ke mimit meh berapa ikut kita diri menyadi nonton anak ke berapa.
2: Jadi Chris bisi 5 ikut diri menyadi. Tiga laki, dua induk. Chris anak ke 4 hari 5.
1: Hari 5 ni. Nombor 2 ke penudih betul tak ni?
2: Ya betul.
1: Orang ada hanti anak ke nombor 2 biak atau ke biak sekali tu kira manja lah.
2: Kira ke pihak meh. Nyau kan jadi bunsu dah.
1: Nyau kan jadi bunsu. Hampir-hampir ni. Jadi non tu Chris, berapa nakak ni tikas pelajar nuan sobat Chris? Laban nuan madah ke nuan tu tadi asari Kota Semarahan. Tadi ni nuan belajar sobat.
2: Okey, jadi Chris belajar sobat sekolah ba

0: Kira ke baru?
1: Ya baru.
0: Tahun tu.
1: Tahun tu.
0: Kira sem satu meh tahun tu
1: meh. Ya sem satu betul.
0: Oh, ngarap ke mujur meh utai ke di pelajaran nuannya Chris. Mm-hmm. Oh, jadi terus nanya nuan tu. Mm-hmm. Sebab nuan ke gawak nuan ke gawak dia tu neh.
1: Mm-hmm.
0: Labang kita nemu Chris tu ya selalu ngepost bak Facebook nuan pu nuan gawak bak dini. Tentu orang bak luar dengkau dah nemu tang nyangka sekedap peninggal tu tadi nak nemu nama batang pengawak nuan tu kebenar.
1: Ya. Ya, ya.
0: Lepasnya Chris tu tadi bisinya di pedak bak macam berita buat ukas, bisinya ke belagu. mesti orang tu nak nemu nama batang pengawak Chris tu.
1: Bari ya, bisik ya, beritu bisik ya.
0: Amai, amai. MC bisik kat ya.
1: Okey, jadi pengawak Chris kebenar ya. Sebedau Chris jadi penanyi subak. Chris sigi gawak bak private hospital. Jadi bak account department, bak Borneo Medical Center. Udahnya Chris gawak bak Cats FM. Udahnya Chris dia tu gawak bak state government, bak Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak and FICOT.
0: Kira kena pengawal tetap
1: betul.
0: Kira ke lagi tu cerita lebih meh. Kati tahu macam berita TV, kati tahu jadi penyanyi, MC semua tu tadi ne. Siti lagi Chris nanti madah tadi. Chris kalau jadi DJ buat Cats meh.
1: Ya betul. Jadi DJ buat Cats tahun 2018.
0: 2018 ne. Genang ke Chris tu tadi udah mayu hamain do gawak tu tadi. Kan umur meh. Berapa umur Chris tu kebenar ya?
1: Apa
0: tu mesti padah tu Chris. Laban ada segi nuan ke bercerita tu tadi. Mayu hamai pengalaman tu dah diulih nuan. Kan umur berapa umur nak?
1: Okey, jadi umur Chris. Chris ada 12 Ogos 1996. Jadi tahun tu Chris agi 29. Bulan 8 tu ilak. Baru ya genap 30. 3 series.
0: Ya, cukup biak. Udah nama tu mayu hamai experience kurang pak. Siti-siti Indo tu tadi ne, lagi mai kita cerita lebih lagi. kita kan kenang bekeni Chris tau jadi penyanyi tu ne. Bekeni nuan tau keterubah ya masuk dalam dunia pemerindang tu Chris.
1: Okey, lapan Chris tu sigi ari mir rindu bertanding berlagu. Berpikir berlagu ari sekolah rendah, sekolah menengah pensama mega tang kebenar ya apa indai sikit ang asuh lah lapan ke dekat ngasuh kita fokus ngau pelajar. Udah tadi Chris join pekit belagu bak daerah-daerah bakanya. Udahnya Chris join Spotlight 2014 RTM. Nya kebenar ya tadi keterubah ya Chris ngau pekit belagu ke Besai.
0: Tahun kemaya?
1: Tahun 2014.
0: 2014.
1: RTM Kuching. Kelahiran RTM.
0: RTM ne. 2013 mainnya umur Chris berapa?
1: Mainnya umur Chris 19.
0: 19. Baru habis PUM 5.
1: Baru. Ya, mayanya mega Chris peserta ke paling biak.
0: Ke paling biak, 19 tahun.
1: Ya, siku ajak bangsa Iban. Laban berpikir dengan orang Ari Sabah mega mayanya.
0: Program Ari ATM pun mayanya.
1: Betul.
0: Apa sih boleh nombor kini mayanya?
1: Mayanya sebenarnya finalis saja.
0: Nengawak.
1: Pengalaman dah.
0: Ya, pengalaman. Meh kebuah Chris bisi dia, ke dia tau. Chris ya, ke dia
1: tau. Ya, betul.
0: Okay, jadi lapan kita dah kalau meda lagu-lagu Chris serta mega mending ke lagu-lagu Chris buat radio YFM. Ni lagu ke Pemaduk Semak Ngawati Nuan. Chris.
1: Okey, lapannya Chris dia tu udah bisi 9 itik lagu. Jadi lagu ke paling semak ngok Chris ianya lagu Laluh Pengerindu. Kedigagak Monica Allen. Lapan lagunya cukup sinuk deh. Tajak pan Chris ndak kalak dalam situasi putus cinta kurang tadi. Tang maya kita ngelagu ke lagunya tadi. Laban Chris kelalu mayuh meri emosi dalamnya tadi. Sebedau ngerekod lagunya tadi. So nya ngasuh Chris lekat berarti dah. Yang pu emosi, yang pu jalan ceritanya tadi.
0: Maya nuan ke belagu tu tadi. Nama utai ke meri nuan inspiration tu tadi. Maya bunyi ke nuan tadi di macam menghayati tanya. Nama nama utai ke dirundiang nuan maya nuan ke medak lirik lagunya. Kena nuan menghayati masuk ke lagu tu deh.
1: Jadi sebedau Chris nerima lagu, sitik-sitik lagu, Chris medak dulu. Bahkan ni yang pu jalan cerita tadi, kita mesti faham apa ke dekat lagunya. Ambil kita boleh menjiwai watak dalam lagunya. Tajapan kita yang tak kalah dalam situasi dalam lagunya tadi. Kita mesti menjiwai lagunya dulu.

0: Tu sebelum record lagunya, udahnya kita mesti kak hafal dulu lagunya. Maya sebedau datai ba studio, kita udah in character. Mayanya.
1: Kira ke udah bersedia mai tu tadi ni. Ngai datai kusung ke nyajak ni,
0: ngai nyadi ni.
1: Laban ti kita datai kusung tadi kita belagu, ngai nyadi ya ni.
0: Laban kita sebagai seorang penyanyi tadi sikit belagu nak jiwa. Nanti kita belagu nak jiwa utainya ikhlas bunyi tadi Ariati dah.
1: Ya. Nyak meh kenika ciri-ciri orang ke penyanyi tu tadi. Nanti bakal kami ke karaoke biasa tu. Ngain tu nyadi ya, ngain nyadi ya. Pelapa aku. Mesti kau
0: macam bunyi
1: kena mesti menghayati ya tadi.
0: Ya, mesti menghayati. Udah hari rumah udah bisi moodnya tadi dah. Kira ke mood tadi sedih. Kita sedih main datang pak studionya tadi bukannya ngaya di main lagu sedih kita berumah tadi happy ngaya di ya
1: kira ke mesti main mood ke happy ngambil ke kita itu tadi ulih menjiwai siti lagu nanti lagu tu tadi sedih pun kita mesti menghayati ya ngati ke
0: sinok
1: okay faham hilang uji ya kalau ya kita jawab kroket
0: ya ya bakal berlakon ke deh nanti karakter tu berketuk ke kita nanti karakter tu berketuk ke kita makanya
1: Jadi nama penanggul ke pemadu usai apa yang ke jadi penyanyi penanggul
0: ke pemadu besai Mbak Chris ianya penerimaan dari orang luar penerimaan dari orang luar dari segi lagu ke disadah kita yang tadi baka baru-baru tu tadi Chris sudah ngeluarkan lagu Kiro bisik mega setuju tak ke happy ngau lagunya bisik mega ndak setuju lapannya me tadi lapan kita pa industri Sarawak tu industri music pa Sarawak tu aki munyi ko orang tadi kira ke bedau uliah tu nerima music bekanya. Lapan music bekanya tadi kan baka Broadway.
1: Ya macam lagu anak. Bisik ba wife pun
0: tengah
1: lagu ni. Bekeni nuan nyaga pengerai vokal nuan ni. Nyaga suara dek maya ke belagunya. Lapan orang artis tu kita selalu dengar artis tu madah maya ngirup air kusung semua bekeni cukup rehat.
0: Nanti bakal Chris kebenaran ada penti pemali kok kita segi utai pedas dipakai utai ke angat pakai celap pakai nanti bakal Chris bisi rengak atau ke batu Chris segi ngirup air celap
1: air celap ni
0: tak boleh ngirup air angat lepas nanti ngirup air angat lepas rekung kita benong angat mayanya deh so ya perlu utai ti celap kena ngejelap ya bakal belagu tu tadi Chris sigi sebelum lagunya sigi warming up dulu. Warming up sigi penting. Tindak warming up ya boleh mengganggu dah.
1: Contohnya begini.
0: Contohnya tadi kita bubbling dulu. Bukannya ulang ngambil kote kesebut kita tadi lancar mega.
1: Kenyak ne warming up malah penyanyi tu ne.
0: Ya betul. Nanti ngai ngena cara bukannya pun kita boleh ngena hissing.
1: Kenyak pun bisi ya, kira ke ngasih kan?
0: Ya betul. Anang ngenak cara batu. Lepas nanti ngenak cara batu, ya boleh ngasuh rekuang kita cedera. Kenyak amin tadi.
1: Kira ke bisi kena ke cara yang pun meh kena kita praktis. Maka Chris tadi, baru ya aku ningga orang madah ngirup air celap nanti pedis rekuang tadi.
0: Ya betul.
1: Selalu ya nanti aku ningga balatis sedaya madah ngirup air suam. Selalu untuk jaga suara deh.
0: Ya betul.
1: Ngo Chris tadi ngirup air celap ne.
0: Ya air celap. Mesti air celap. Nanti air angat, engkau boleh ngasuh Chris batu.
1: Lepas kan mesti orang ngirup air celap kak terbatu. Banyak celap.
0: Ya lain.
1: Siku-siku orang.
0: Ya, lain ke cara ya.
1: Okey, mana? Katinan rindu lagi merindang live atau ke ngerikut? Ni nyamai lagi ni. Di lagu live atau ke recording?
0: Okey, nanti berlagu live tu sekali jalan aja kurang. Kita boleh improvise, kita boleh menggoreng lagunya sepenekat hati kita ya meh. Nanti recording tu tadi kita mesti ndak boleh terlalu over, ndak boleh terlalu nyak gila ke, biasa-biasa gila ke, yang mesti bisi nitih ke SOP kok kita SOP recording cara belagu kebetul apa semua tadi pitching kat kak dijaga sebutan kita penghayatan mayu hagi pemar bak dia tadi recording ya recording lagu
1: recording lagu pedis sagit lah
0: yeah, betul kan?
1: Okay nama pedis pelabak ke Dekris lapan kita nemu record oleh ada baru
0: ya betul
1: dia bakal live ngenyadi tu kan
0: ngenyadi ya nah, betul
1: salah go ahead aja meh macam move on aja. Jejak lah
0: ya betul
1: ujak tirin puanti ya semacam record tuan nemu tanya boleh di tanduk-tanduk tua adanya tua pun dengar tua baru tanya nak mana tua kak ya perfect lah
0: ya betul lah. Munyikuk kita tadi kita kak perfect nyak kengasuh kita kak ngulang sampai ya nyentuh ba hati orang kemending lagunya tadi ya makanya meh
1: jadi kan nanya meh siapa idola nuan dalam
0: ini.
1: Bidang muzik tu tadi
0: ba Sarawak tau ke industri muzik kita tau ke bukan ni
1: ba Sarawak uliah ba industri muzik global pun boleh
0: okay.
1: Dunia.
0: Okay, nanti ba global ianya Bruno Mars. Nanti ba Sarawak penyanyi Iban, Chris Rindu ninga sada nyawa penyanyi ke baru dia tu ianya Mary Camela. Mary Camela. Udah tadi penyanyi laki Chris Rindu ninga sada nyawa bakal sida Gabriel Virus, sida Haley, bakanya.
1: Kira ke di kenika bisi belajar sida ya lah ne cara-cara.
0: Chris selalu ninga nanti Chris belajar, Chris mesti ninga sida input teknik. Teknik ni kau boleh dicuri Chris tadi ari cara sida lagu. Kita apply baru dalam nyanyian kita.
1: Kena ada titik ketempul.
0: Ya betul.
1: Nanti dia nitiah ke penyanyinya 100% kan.
0: Ya, betul.
1: Nanti kita nitiah ke nanti kan nyadi.
0: Ya, kan nyadi. Ya, kita minat ngambil cara ya tadi. Bukannya ya.
1: Ya. Tapi aku medak nuan tu, Chris. Bisa identiti ke diri ya. Buka je nyawa nuan. Udah nemu. Peningau dah nemu. Oh, tu Chris Burn tu. Bukannya ya.
0: Enggak, agak gini nih.
1: Ya, bisa. Nuan bisa. Bak aku. Nuan bisa aura ke diri lah. Oh, jadi berkini asal hati nuan lebuh medak bala peminat main lagu nuan pu.
0: Okey, lapan ya, lapan ke aku medak nembiak rebak baru dia tu, bisik megak cover lagu Chris Mayu, bisik megak main lagu Chris bertanding. Chris cukup temegah hati ya, cukup gagah. Laban bisik megak sidak tadi rindu ke lagu Chris, rindu ke Chris. Terima kasih hangga kita semua ke rindu dengar lagu Chris. Kau dah cover, kau dah main lagu bertanding, main lagunya bertanding. Nanti kita dekat belajar hari Chris pun boleh megak inbox sejak Chris. Nanti bisik utai ke dekat tanya pasal lagu.
1: Cukup manah nyak Chris. Laban nyak meh kita berkongsi ke ilmu
0: betul.
1: Chris pun udah kira ke mereka green light meh ngagai nembiak-nembiak ke dekat nguji cover lagu di tadi ni Chris.
0: Sigit diasuh.
1: Sigit diasuh ni.
0: Mainnya tadi kita boleh medak cara nembiak rebak baru cover lagu Chris. Lepas lagu Chris tu tadi kan bisi munyi ke orang tadi identiti kedirian pun dan dari segi suara tadi kira ke technical. Jadi nanti orang rebak baru main Chris kat medak bahkan ni cara sedang main lagunya tadi.
1: Munyi ke nuan tadi pun tak ke ditanya aku tadi pasal netizen tu tadi. Kalau tak nuan macam komen negatif pasal nuan tu tadi semanjai nuan kenyadi penyanyi tu.
0: Okay.
1: Negatif tu lho lagi positif.
0: Negatif ni. Woi negatif. Baru-baru tu tadi lah, baru-baru tu tadi kira ke 2 tahun lepas. Mayuh macam kritikan buat TikTok ke lagu kebarunya tadi, ke
1: lagu
0: ya. Udah nyapa YouTube. Jadi Chris bisik macam tang anang kita kelalu ngambil hati laban sigi masuk dalam industri tu tadi adalah pilihan kita deh. Kita mesti dah nemu bakal ni cara kita handle perasaan kita. Anggap je utainya tadi kena kita improve untuk next project. Anang gue alu ringat.
1: Kita medak dulu meh komen negatif bala netizen tu tadi ne. Jadi kenyak kira ke lalau kita itu tadi meh ne. Komen positif ke kalau diterima nuan?
0: Komen positif pemayu ha.
1: Pemayu ha. Bakabak nuan empu channel YouTube, YouTube nuan empu deh. Nuan kalau mesti nuan mesti baca komen orang dia. Kalau nak nuan terbaca ke siti ari komen orang kemayu-mayunya, ke positif ngemak nuan macam, wish macam macam teruja lah mana komen satu. Kalau bisik kah?
0: Bisik, mayu udah dipedak. Nyak pan ukai seminar komen banyak tadi. Kita mesti berterima kasih megak agak sedak ya. Lapan ku dah rindu ninga sada nyawa kita. Tapi megak kita ndak boleh selesa gila. Lapan kita mesti improve ya, setiap hari.
1: Setiap hari ni. Bisi project tau ke lagu baru di dekat datai tu. Kini nama berita ke pemadu baru Chris pasal lagu-lagu Chris lah. Nyanyian Chris
0: tu. Chris tahun tu bisi perambu dekat keluar ke lagu baru ianya baru OCHSP jadi lagunya lagu pop ballad pop ballad laban Chris tadi bisi target megak dalam industri
1: udah start record tak record tu, udah mana liriknya kini kita selalu terima nah liriknya dulu
0: diterima lirik dulu diterima udahnya tadi baru yang pun melody tentang lagunya udah habis di record lah
1: udah di record nih
0: semina nganti masa lagi dekat shooting
1: tetap lagu anak gue dulu lah nih simpan
0: dulu.
1: Teaser nganti teaser keluar lah Chris sempur lah hilak kita lah kita mada ba Facebook Chris sempur nih
0: ba media sosial hilak Chris je
1: pemindah sosial ni agak-agak kemayaan ni.
0: Jangka aku lepas gawai lah kini.
1: Ada gawai tu.
0: Awak ke kita bergawai dulu.
1: Bergawai dulu ni. surprise ni. Surprise dari Chris. Okay Chris, Maya Humayantai dah ditanya buat nuan pasal penyanyi. Kita dekat belalak nak lama.
0: Okay.
1: Dah terlagi nampung baru randau kita. Bukan lain kau Chris Burn, buat 34 seranyawa nama buat adat.

0: Ya, yang tadi Siti lagu Kedibai Chris Benne. Lama tajuk lagunya Chris?
1: Lagu Seribu Tahun.
0: Seribu Tahun. Tahun kemayanya sebab?
1: Tahun 2015 record. Tahun 2016 syuting.
0: Syuting ni. Dah 10 tahun.
1: 10 tahun.
0: Ya. Nak berasai.
1: Satu dekad.
0: Satu dekad. Nak berasai.
1: Ya, nak berasai. Mm-mm. Saya kaki baru lama saya.
0: Apa beda klip yang tadi pun agak mir. Ya, agak orang dia.
1: Maka form 3 ni.
0: Form 3. Berapa umuran dia? 10 tahun. Tahun tu. Okey.
1: 20.
0: Okey, Chris. Kita ngelengkap ke cerita pasal penyanyi tu. Lama Chris tu. Mayu hotai ke dia cuba, Chris tu. Kita dekat nanya Chris berkawan dengan berkeni atau macam berita. Lama mayu orang lala nonton tadi si kuarif nyanyi. Berkeni nonton terjun dengan bidang macam berita.
1: Okey. Panjai cerita ya.
0: Panjai ceritanya. Pandai-pandai.
1: Jadi, Bas kalau mendengar, Chris sikit rindu berjuluk hati ke dekatnya di penyampai berita kebenar ya. Tang nak nyangka megak mayanya subak. Laban Chris kalaknya di DJ bak radio sobat eh. Ndak Chris sigi ndak minat ndar jadi penyampai radio kebenar ya. Laban minat Chris sigi rindu dekat jadi penyampai berita TV. Udahnya tadi Chris selepas COVID bisik sida unit komunikasi Aum Sarawak UKAS ngiga penyampai berita open audition lah. Mayanya Chris nguji ngau penyampai berita kebukai, jadi Chris mayanya terpilih jadi penyampai berita.
0: Kenyak macam cerita. Tahun kemayanya Chris?
1: Tahun 2021.
0: 2021. Tang mayanya Chris lagi ber kids mayanya.
1: Ya, lagi ber radio mayanya.
0: Kira ke nyambil aja meh.
1: Ya betul. Ujung ya betul.
0: Tahun 2001, tu dah 2026, kira ke 5 tahun udah ne?
1: Ya, 5 tahun udah.
0: Nak rasai ne Chris. Jadi kati nuan tau milih pengawal dunia penerbitan tu, kira ke julu ati nuan tadi
1: macam ya, sari ne?
0: Hari ni kan cerita nuan nyak tadi, nuan kira ke kurang minat buat nyadi DJ radio.
1: Ya, kebenar ya. Nak nyangka utai nyak ke dulu datai.
0: Ya, kira ke nuan tu rindu agi gawak buat depan TV, tamat dalam TV, kurang tu terene. Maka radio tu ya. Kan nak dipedak orang. Tang dia tahu nyau dah dipedak orang.
1: Ya,
0: kan
1: betul.
0: Tang yang buat stand-stand program aja lah. Maka program 34. Kita boleh mendat live bah. Facebook. Maka dia tahu deh. Tang lebih lagi ya persen ya. Sikit ada dipedak orang. Dengan nyawa aja.
1: Chris, rindu jadi penyampai berita tu tadi pun. Ketegal ke selalu aktif bak sekolah sobat. Ngau orang pidato. Ngau orang syarahan. Apa semua tadi deh. Jadi intonasinya tadi. Alu lekat. Hanya kebenar ya tadi cerita awal ya.
0: Nya kebuah ya pelabakku. Nuan nya dipilih orangnya di DJ radio tadi kira ke rezeki nuan lebih kia.
1: Ya kebenar, betul. Ya.
0: Menyikuran tadi nanti nuan minat tai itu tadi. Tang nak minat tai itu. Tai kena minat banyak kena tai
1: kita tadi.
0: Selalu kita dengar tai Jakob bukannya ya, ayat bukannya na.
1: Alu nyadi min tadi.
0: Alu nyadi ni. Tang kita itu tadi bukan cerita ke pasal berkini dan gawak beradio. Kita fokus ngagai nuan kini nuan tahu nyadi sikok ari orang ke macam berita. Jadi ulih berkunci mimit pengawak nuan ke nyadi pemaca berita tu nama tai rutin ke digagak nuan sebeda nuan ke on air tu tadi berkini nya. Tau ke nuan kelimpah ri nuan ke macam berita ba UKAS tu bisi ngau orang ngadu ke news kini tau ke berkini.
1: Okey, jadi Chris kebenar ya segi macam berita aja ba UKAS tu tadi dah. Jadi berita segi udah digagak sida journalist sida wartawan dah ngaga jadi Chris minat maca aja ba dia. Sebelum Chris maca tadi Chris segi ngai dikacau orang baka dari segi mood tau ke perasaan munyi ke orang ngai ke ngacau kita impu emosi benong maca berita deh mesti kau udah dalam mood ready udah ready sedia bekanya ya sebelum maca berita tadi Chris maca dulu meh yang pu berita yang tadi yang pu round down kau dah diberi ya ngambil ke ndak tersasul dari segi leka ke dikenal dalam beritanya tadi.
0: Live kita macam baukas ni, nadai rekod ni.
1: Nanti baukas dia tu ya nadai live, agi rekod.
0: Oh, rekod ni. Maka nanti salah oleh tanduk baru lah berkenyak.
1: Ya, betul.
0: Oh,
1: ya. Nanti oleh anang mayo salah me.
0: Ya, ya, ya. Okey, nyamai orang edit ya.
1: Ya, betul, betul.
0: Jadi nama pema atau kecabaran ke ditapik dengan lebuh macam berita tu tadi, Chris. Bagi aku teringat ke bisik amat me rekod nah tetap betul akan gagak benarnya utainya tadi perfect ke tu tadi nanti sekali tu macam lu terus manah yang ada dengan nak kira kena perlu tu ngulangnya dua tiga kali.
1: Okey, jadi yang pu pemare tadi munyi ko kita ari segi emosi kat dijaga nya ke keterubah ya keterubah sekali lah perlu kat dijaga udahnya tadi kita impu leka jaku ke dekat di baca kita yang tadi mesti kat disebut betul-betul meh. Udah yang tadi kita mesti kena mu nama konteks beritanya atau ke nama berita nama ke dekat dikenatai ke beritanya tadi. Ngambil ke bunyi yang tadi berita sedih nak patut kita happy bunyi ya. Ya mesti cara mesti bunyi ke diri empu deh setiap-setiap berita tu tadi.
0: Bagi nuan praktis nuan pu sebutan siti-siti ayat bab berita to. Bahkan nuan tadi belagu nuan bisi yang pu warming up bahkan macam news to. Bekeni laban kita ke macam berita TV tu tadi daripada orang bak mau TV deh. Bekeni nuan praktis nuan pu lekanya ambil yang nak keni madah nak nak tilur makurang. Ke bisi tips mimet kini.
1: Bahkan kami ke segi asal lari belagu, teknik belagu tu tadi boleh dikena dalam menyampai berita. Bakal kita jaga artikulasi sebutan yang tadi. Mesti kita jaga selekam yang tadi ya. Udah yang tadi mesti kita bertanya guys tidak ke nemu lagi ke pasal leka jaku iban, ngai ke bunyi lagi lain deh. Bakanya ya.
0: Kira ke bertanya dulu memang kena tu nyebut tu kengak lah ne.
1: Laban kita rebak baru tu modern mimet bunyi ya deh.
0: Iya.
1: Kita kan mengubahkan ni bunyi kebenar ya tadi.
0: Betul. Bekeni non macam siti-siti berita tu tadi bakal orang kan bakal ke membaca kurang punya kena tadi kan macam seleka-seleka yang berupaya naga tu tu bakal ke macam nak bekeni non kak kena ke balance ke nampu sebutannya tadi. Ngambil yang mana dia dengar.
1: Ya, munyi kok Chris tadi kita mesti kak faham konteks berita. Laban kita ukai nanti buat radio, boleh kita nak cara macam berita. Nanti buat TV tadi, kita nak untuk boleh nak untuk boleh dar deh, nak cara membaca. Nanti boleh tadi nak cara menyampai. Mayuh praktis lah. Bagaimana cara menyampai depan cermin?
0: Ya, ukai semina kita menyampai je ya pelapak aku. Ya, macam sekali ngau kita yang pun reaksi.
1: Ya,
0: reaksi muka. Ya, betul. Bagaimana nuan cara nuan nak tarik mahayati yang tadi?
1: Reaksi mukanya tadi. Bagaimana main itih ke berita? Bagaimana nanti berita yang tadi, berita, munyik orang berita ke ngasuh kita gagati. Ceria mimin kamu.
0: Senyum mimin
1: Senyum mimin. Nanti beritanya berita sedih atau ke berita sinuk munyikuk kita tadi. Kita tidak boleh untuk laju. Atau tidak boleh untuk happy macam tadi. Seleka.
0: Slow down mimin.
1: Bunyi.
0: Ton tadi ni.
1: Speed ya tadi dah.
0: Mana? Jadi berapa lama nuanya dia ke diri sebenar on air tu tadi?
1: Okey. Jadi dia ke diri kira ke sejam atau ke 30 minit.
0: Nuan-nuan berarti ke skrip ya, tadi dah 30 minit ngau sejam ne. Nama pengawak nan mayanya kini? Kelimpah hari madak skripnya.
1: Okey, sambil ke macam rundown ke udah diberi tadi dah. Kita sambil orang makeup mua kita ini tadi nih. Laban kita ke segi macam berita TV segi di makeup orang dulu deh. Sambil nak Chris macam apa berita ke diberi tadi.
0: Kira ke sambil makeupnya sambilnya meh kita macam skripnya praktisnya nak kiruh kurang meh kita nak kita main buat dunia kita yang buat okey
1: fokus
0: maya kita ke record news tadi tapi kok orang kengau di badia
1: okey bakal sida dalam production roomnya sida bisi orang ke nyaga kita bisi tiga udahnya kau makeup artist, mm-hmm, mestinya gak
0: lebih kurang bakal kita ke live nya mai sidak ya, kau kita nya ne
1: ya, sikit bekenya
0: nak nervous kini
1: laban
0: dia biasa.
1: Laban nervous tu, Pak Chris, mm-hmm, bisik cara-cara kita handle ya, mm-hmm, kebenarnya. Bakal berlagu. Laban Chris ngambil pengalaman hari berlagu deh. Mm-hmm. Anggap macam utainya tadi, anak terlalu serius. Mm-hmm. Nanti kita terlalu serius, gak perfect, memang akan ngasuh kita bergegar. Uh-huh. Anggap macam kita tadi, orang ada yang minta kita, mm-hmm, just enjoy. Mm-hmm. Makanya.
0: Enjoy lah, mm-hmm, kena dinapi rasa hati ke, yeah, kena kesal ke kita.
1: Anak peduli ke, apa, perkara sekeliling. Untuk ke bisiknya bah, sekeliling kita yang tadi. Makanya.
0: Ya. Kira-kira anggap ke nuan, ngau kameranya aja.
1: Iya, yeah, betul.
0: Mm-hmm. Okay, siapa pemacar berita ya ke merik nuan inspiration tu tadi ikut dikerinduk ke nuan okay, Malaysia itu
1: mayuh ha. Maka sida penyampai berita TV3 cukup mayuh, ndak boleh disebut laban terlalu mayuh, mm-hmm, sida ba RTM, mm-hmm, laban Chris sikit selalu menda penyampai berita RTM, mm-hmm, maka penyampai berita Iban, mm-hmm, maka sida DJ Sam, mm-hmm, DJ Daniel, mm-hmm, ke bisik macam berita pan Chris medak cara sida menyampai mega apa, mm-hmm, arinya tadi kita boleh ambil teknik cara sida ya ngenatai ke berita tadi.
0: Laban berita tu laban sama macam berita, laban berita tu ya setiap item yang nak sebakar, mm-hmm, nih. Setiap hari benda yang baru.
1: Iya, betul.
0: Mana Chris? Jadi, nama pengelandia ti patut di kemun kita nanti kita akan jadi pemaca berita kelimpah hari kita ke lancar berjakut tu tadi, Chris. Bahkan nuan tadi kan nuan bisi interview, mm-hmm, abah ukas tu tadi, nih. Mm-hmm. Nama ciri-ciri ke di pedak orang buat nuan?
1: Okay.
0: Ciri-ciri.
1: Nanti ya nitih, mm-hmm, ke segi hari cara orang interview, mm-hmm, orang segi meda kita impu education, mm-hmm, education ke bisi latar belakang maskom mana lagi, mm-hmm, nanti hari segi bacaan, mm-hmm, orang kan ingat kita impu intonasi, mm-hmm, cara ngenatai ke berita badia eh tadi
0: lagi bisi terbukai
1: bakal terbukai mesti kau confident lah,
0: confident nanti ketemu aku bisik, mm-hmm, sekedar tu tadi sidak ya mada hari fizikal ke hari
1: ya, tempoh
0: penampilan
1: ya,
0: betul, pun penting betul, kan eh ya. Lama kita tu tadi di pedak orang buat TV,
1: mm-hmm, baka munyi ko balakaban sekedar penyampai, mm-hmm, berita hari stesen-stesen bukai
0: ya.
1: Bisik mega sidak itu tadi dikira orang hari BMI
0: BMI
1: taman munyi ko orang tadi kita boleh mengembang dalam, mm-hmm, TV tiga, mm-hmm, kali ganda
0: ya nyak ke kalau dengar ko jangan nanya
1: nama nyak ke buah Chris kadang-kadang diet kadang-kadang jogging ke kadang-kadang tak ke
0: nyaga
1: kita impu apa hormat dah tadi muai tadi ngambil kena kembai dalam kamera dah
0: kira ke tu tadi life balance balance, mm-hmm, balance life lah tadi ne ukai seminar by education kita impu, mm-hmm, physical pun mesti ka dijaga ka ne okay, labannya tadi ukai sikut dua kemedak tua tu tadi de tu impu pun nemu nanti orangnya di pedak tua macam berita berkeni gaya ya tu impu pun nemu keni tua menilai orang
1: baka juga. Kita mendak pembaca berita bak luar kan kita mendak secara live sharp sedak beluar, mm-hmm, nampak baka sharp deh, mm-hmm, kita pun rasa wow, mm-hmm, bisa aura sedak impu
0: kita dekat ngetu na lama, mm-hmm, tu Chris tang sebenarnya kita kengetu tu kita dekat meda clipping video Chris macam news berukas.
1: Okay.
0: Dah terlebih kita beranda baru, nampun baru randa bugalai ngau Crispin ba 34 Seranyawa, Nemban ba Adan.

0: Selamat ngelih hari serta tabik bahasa nuju semua. Aku Crispin Fowler dekat Pukulai Ngau Kitak buat Bulletin Kasiban. Pejalai tiga projek jalai baru di Sitak Gedung ti berungkus urung 2.8 bilion ringgit dekat terus dipatau rat ngambil ulih tembuk nitih tagak ditetapkan. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas madah tiga itik projek tu ianya jalai besai Serian Gedung Semerahan ti mungkur 5 pakej. Perambut nyeruri jalai gedung Semunjan bisik 2 pakej serta perambut jalai gedung Semelatung ti bisik 3 pakej. Kuyas penerang silik berkawal pejalai projek udah diatur dikena nyerenih status bat tabak projeknya.
1: We've been giving a very detailed briefing on the progress. There are some issues, especially the land issues, and we hope.
2: Ikinya tadi clipping Mimit Chris ke maca berita ba ukas yeah, Chris.
3: Ya, betul.
2: Cukup manahnya pada aku.
3: Ya, yeah, berita Iban.
2: Berita Iban. Ada kak nguji maca berita dalam Jakob Bukai?
3: Dalam Jakob Melayu bisik mega ba ukas.
2: Ya. English?
3: English kreatif bedau.
2: Bedau bisik ni.
3: Bedau kalau nguji. Engkau ilak kini dekat nguji.
2: Ya, ngarak ke bisik rezeki lah Chris. Tadi salah nguji yeah, kurang ni. Nanti tu bisik bakat berdia. Mana banyak di terus ke kita ya Pak Chris. Laban minat tu segi dah bisik berdia ni.
3: Ya, betul.
2: Jadi, kelimpah hari ke maca berita. Ngam agak penyanyi. Kalau daripada aku aktif agak jadi MC. Buat sekedar-sekedar program ke. Bisa diatur bahawa kita itu ni Chris.
3: Betul.
2: Mungkin nak bagi awak tu terlihat. Laban, bagi homai, okay? Tu tadi ke pengawak ke Nyambi atau tadi? Tadi sebut kutu. Yeah, yeah, okay, yeah. Pengawak pemenang nuan
3: ya, tu. Mungkin
2: nak bagi masa nuan tu ni. Laban ketemu aku nanti bakal aku. 24 jam je nak cukup.
3: Sigi amat.
2: Bagi awak tu tadi.
3: Okey. Munyi ikut nuan tadi, Chris mayuh macam otai ku dah diuji ya. Bakal berlagu, jadi penyampai radio, penyampai berita, pihak mega MC, berlakon pun Chris kalak. Nama gini. Mayuh macam pengacara pun bisik mega. Okey, cara Chris mendak jadual dulu. But ini Chris nyak tadi bisik available. Chris alu ngemasuk ke apanya tadi tawaran yang tadi dalam jadual. Laban ngai jadi ke semua utai kak magang dah. Mari peluang ngai orang bukai ke? Bukanya ya.
2: Kira ya bakal tiap ujung minggu tu non bisi jadi MC tau ke bekeni tu tadi.
3: Okey, tiap ujung minggu bisi mega tang dak selalu laban Chris pun mesti kak berehat deh. Maca berita apa semua kerja pihak mega kelas ngai jadi semua nyokak diambil deh.
2: Iya iya, ama Chris dia tu kan benuang study ke dia jam belajar nak. Kira ke pack mai.
3: Nampu
2: jadual tu tadi ni.
3: Kali pernah mamai.
2: Tang okey lah. Nanti salah ingat alu terus ngacau lah.
3: Ya, tang okey lah kedia tu leban boss Chris ba M5 Court. Cukup sporting dah. Kami impu apa setiap usaha tetap kami yang lala deh. Nama pengawal Chris ba luar ya sigit support. Pihak megak boss Chris ba unit integrity ianya Mr. Bernard. Tau ke dikumpai kita Ben Peter, penyanyi Ben Peter nya. Hanya boss Chris
2: ba
3: kementerian. Sama berlaku mega.
2: Sama. kira ke nyamai meh nuan ngatu jam nuan ke
3: ya,
2: berlagu macam berita. Macam berita tu tadi kemaya nuan ke macam berita tu tadi meh jam nuan gawak tau ke ujung minggu.
3: Okey, nanti baka macam berita Chris selalu ba weekdays.
2: Oh, weekdays.
3: Baka Chris minta keluar dulu ngagai bos madah ke dekat macam berita. Lapan macam berita tak lama aja deh. 30 minit aja. Studio ba baru hupis saja.
2: Sama apa dia?
3: Ya, studio UKAS sama bangunannya mega. Udah tadi nanti belagu pan bisik surat lah bakanya tau ke nanti orang dekat berguna ke kita bakal sidak majlis seni Sarawak selalu guna Chris bisik surat lantikkan madah ke sekian-sekian baru datang dengan bos setuju baru dilepaskan.
2: Okay. Ba mayu-mayu pengawak ke di kerajaan wan tu tadi dek Chris ni bagi ke pedis tak kemal.
3: Okay.
2: Ba no.
3: Lapan pengawak Chris tu tadi bukan semina berlagu aja tadi ya. Kebenar ya, setiap pengawak kedigagak Chris tu tadi ia bisik pelbagai karakter.
2: Nyak bak aku. Pengawak nan tu tadi terlebih kurang sebakal. Tiba aku temau magan. Lapan nyak ya Kena ke tua tu gawak, dia pedang orang.
3: Lepas Chris tu kebenar ya, Ukai jenis orang ke berjaku. Nanti baru rumah, sikit pendiam kok kita tadi ya.
2: Ukai orang membunyi.
3: Ya, Ukai orang membunyi. Tang, lepas ke ketegal ke rindu ngau pengawak bekanya tadi. Chris mesti ngubah ke karakter atau ke emosi. Bakal berlagu tu tadi. Lain ke karakter kita? Ngan jadi kita dia diri aja deh. Mesti kang layan bala orang ke di perindang kita tadi. Biar mereka menyampai berita. Lain ke cara kita? Udah tadi. Jadi MC lain ke ya? Bekanya ya. Nyo bakal berlakon. Lain-lain karakter.
2: Ya, ya, ya. Nyak meh kaku lain-lain karakter. Nyak meh. Pengelandian doa untuk Chris. Nak ke mana? Mesti aura.
3: Kadang-kadang medak dulu kan? Nanti kadang-kadang ambil mood dulu. Bahkan ini. Kak berketuk-berketuk. Okey, diau dulu. Diau dulu. Pasal mood dah datang. Baru kita ngangat ke diri.
2: Ya, ya. Maka jadi MC itu tadi. Ia nak sebakar ya. Enggak tu macam berita. Enggak tu lagu.
3: Betul.
2: Lama kita itu tadi. Kita ke ngidup ke
3: suasana programnya tadi.
2: Ya, bahkan ini kan. Ngidup ke suasananya Chris. Contoh baka event kementerian mesti yang pu lain gi
3: baka ya,
2: pengawak kahwin tu tadi kena nang hidup ke yang pu vibe tu tadi nak ngambil yang macam wow
3: vibe tadi kita mesti nemu ke betundi ngau bala ke bisik medak kita baka pengawaknya di MC tu deh mesti nemu betundi baka narit hati orang ke bisik medak kita tadi baka MC kahwin lain ke cara ya MC formal lain ke cara ya bakanya kita mesti kena nemu konteks program.
2: Kita kan mesti study dulu meh.
3: Ya, study dulu.
2: Program ke di kat di MC kita tu tadi ni.
3: Betul.
2: Okey, jadi nanti bisik orang ke dekat ngangau ke nuan tu tadi jadi MC apa pengawak sidak ya ke dekat data itu. Pekeni bala kat gigat nuan tu Chris, boleh share contact number.
3: Okay, boleh. Kita boleh add Chris buat Facebook. Ianya Crispin Fowler. K-R-I-S-B-E-R-N-E jarak F-O-W-L-E-R. Ianya nama Facebook tadi. Buat Instagram pun bisik. Buat TikTok pun bisik. Nanti buat WhatsApp. Kita boleh minta nomor Chris. Nanti Chris nyebut buat itu. Nang acau Chris tengah-tengah malam lagi aku. Okey, kita boleh kontak Chris bak lumur 0111408070. Nanti kita dekat berguna ke Chris bak pengawak belagu ke MC ke tau ke pengawak kepukai.
2: Ya. Dulu runa-runa dulu mengau Chris lah ban kita bersama nemu jadual Chris tu tadi ya pek. Sangat-sangat pek. Nanti kan guna pengawak maka
3: mesti
2: contoh gawai.
3: Tumu mada.
2: Lapan kena nuan ngatur jadual untuk tadi ni Chris. Bak pengawak ke di kerja nuan dia tu Chris. Apa orang ke support nuan dari belakang tu tadi?
3: Orang ke mayuh support Chris ianya family. Bala paindai. Sigi nyukung pengawak Chris, semua pengawak ke di kerja Chris meh. Sikit disukung sidak ya. Bala menjadi Chris pun sama mega. Kadang-kadang udah kadang-kadang bala menjadi nemu nundi. Udah nyat lagi anak ingat spon kami tu ke sidak nundi. Ada makan-makan ke aku sidak ya. Maka nyat nundi dah. Pihak mega sidak ke bukai mayuh mari kata-kata semangat dengan Chris. Jaku perangsang. Tip gulai ngurang bekani-bekani dah.
2: Nama pemuju nuan ke udah diulih nuan sepemanjai career nuan buat bidang industri ke di kerja nuan tu bakal penyanyi nama macam news tu nama atai dah kalak dicapai nuan sepemanjai career nuan.
3: Okey, julu ati ke udah dicapai Chris ianya tadi dalam pengawak jadi penyampai berita. Lepas banyak segi julu ati Chris deh. Dekat jadi penyampai berita. Pihak mega dalam pengawak belagu. Dalam pekit belagu. Mayuh dah. Lepas Chris suah menang pekit belagu. Tang ke di target Chris dia tu. Dalam industri muzik. Chris target dekat jadi sikuk hari finalist buat carta siapa juara SES SJ. Ah, apa dia sebut? Ah, sikit di target utainya tadi lah, dalam target.
2: Ya. Aku pun dah.
3: Lawan utainya tadi bedau kalah di Japai Chris. Sigit nyadi ke Julu Ati lah, dekat perform pentas besar.
2: Kita nak nemu lagu baru ke dekat dikeluarkan orang tu ilah bisa masuk carta. Amin kan? Ah, jangan tadi Julu Ati noan ni. Danya ya ke utai ke dulu lihat noan tu tadi. Hari belagu-belagu noan tu tadi ni. Mayuh ni, mayuh dah
3: dulu noan ni. Laban monyi kok Chris tadi, pekit belagu udah mayuh kalak di apa? Udah kalak engau deh. Udah suah menangkin kita. Jadi Chris dekat menguji pengawak pekit belagu kebesai lagi. Ngau bala artis Sarawak bersaing secara sehat kok kita tadi deh. Amainya megak kita boleh perform nunjuk ngagai bala orang kebesik medak kita ya tadi. Maka ni cara berlagu ke betul apa semua. Lepas sebenarnya untuk Chris bisik belajar vokal maka ngau cikgu hari menua bukai. Mainnya maka Chris kak nunjuk meh tadi. Maka ni cara ke betul apa semuanya ngagai orang kebesik mending.
2: Kira ke maka kita ke belajar tu tadi meh. Maka kita ke belajar hari pemberi satu ke kita. Maka subah bisik UPSR kita mesti kak nemu pencapaian kita begini.
3: Ya,
2: nyak masuk non tadi ne. Okay Chris, nama lalau non ngaji rebak, nembak rebak baru ya ke dekat ngerja pengawak berkenuan. Lebih hari siti pengawak koko tu. Nak ngira sidak ya kan itiah kenuan jadi penyanyi, jadi pembaca berita, MC, atau antara pengawak kedi kerja tuan tu. Nama lalau non ngaji sidak ya ne.
3: Okey, ngagai nembiak rebak baru ke rindu ngau mayuh macam pengawak bakal Chris tu tadi. Keterubah ya pelajar anang ninggal. Ti ulih tadi belajar meh sampai tikas degree atau ketinggi agi meh. Udah tadi baru kita ulih dekat nguji mayuh macam pengawak bakal menyampai berita ke jadi penyampai radio ke atau ke jadi pengecara ke. Once kita udah bisik education, semua utai boleh dikagak magang ngemujur. Apakanya eh tadi. Biar magang ngebisik minat serta bakat.
2: Nyak ne. Jaga kepenuhi hari Nuan. Angkanya bisik deka. Terima kasih hanggai peminat yang udah nyukung Nuan ngelam waktu. Ngagai pembeli Nuan. Chris.
3: Okay, jadi ngau waktu Chris akan beri terima kasih ngagai semua penyukung atau ke peminat Chris ke suah support Chris hari subak nyentuk kerja tu ngau lagu-lagu Chris. Pihak maka kita ke selalu ninga YFM. Terima kasih laban ke selalu nyukung Chris dalam pengawak belagu. Pihak megak agai family Chris, terima kasih megak lapan ke suah nyukung tau ke support Chris dalam pengawak belagu. Ngau mayuh macam pengawak.
2: Mayuh.
3: Okey, jadi ngagai kita ke rebak baru ke rindu ngau pengawak belagu ke pengawak jadi DJ radio tau ke penyampai berita, kita boleh minta tips dari Chris megak. Inbox jak Chris bak Facebook tau ke media sosial kebukai.
2: Udah Chris madah ke Facebook ya berkini tadi ne. Boleh sebab baru Chris.
3: Kita boleh follow Chris ba Facebook Chris Burn Fowler K-R-I-S B-E-R-N-E jarak F-O-W-L-E-R. Kita mungkin boleh follow Chris ba Facebook, TikTok, atau IG.
2: Terima kasih Chris lah boleh kenatai ke diri ngagi konti YFM bakal ke Sarito ba program kita 34 seranyawa neman ba Adan. Jadi ngarap ke Nuan mujo meh dalam kerja Nuan ke dekat datai. Nama utai ke digagak Nuan ngarap ke semua utai yang mujo magang meh. Nek Chris sekali lagi terima kasih laban ulih ngelimpang ke diri ngagai konti YFM ba program 34 seranyawa neman ba Adan Chris. Tu baru kita ba awak kebukaan eh Chris.
3: Iya betul.
2: Tan sebenarnya kita nyurut ke diri hari konti YFM. Aku kak ngasa Chris belagu ni dikena kita nyurut ninggal ke walaupun ninggal kita itu tadi.
3: Lagu namanya okay, Chris merindang kita ngol lagu lalu pengerindu dulu.
2: Lepas jam kita tagih bedal ngasa Chris belagu.
3: Okay. Lagu lalu pengerindu tu ke digagak Monica Allen. Jadi Chris main lagu tu dulu, okay? Enggai memunyi, enggai ku nyebut lapan nasi Tua samanggai ningasautku.

0: kenyai tadi.
1: Okey, terima kasih Chris. Ya,
0: terima kasih Maga Ngagai YFM lambat udah ngundang Chris buat program 34 tu.
1: Ngarap ke bisi rezeki, kita bertemu baru.
0: Kita bertemu baru.
1: Okey, terima kasih. Bye. Okay, bye.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Pengerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

ini lepas pukul 4 lemai. Coba lemai. Nak bawa peningat kaki mendiang ke wifi bakal ke lemai tu. Ya, pihak megak ngagai Emelda Johnny. Ke udah mulai ngau kita bak 34 serang nyawa. Kita mulai bawa rentak ngalih hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih ya bala peningat. Kagik mendiang ke YFM ya. Kelebih agik gaya hari ke angan bak luar dia di mana raya kucing. Harap ke kita bersabar mayau. Kelebih agik kita ke benua mulai ke diri ngagai luar atau ke rumah kita ya. Kita udah bekau kita ke pemisi atau ke pulai gawai tu tadi. Ya, lebuh-lebuh barang tu jalai mulai ke diri namunnya ke kucing, ke seraman kini, ke betung, sibu, memenua-menua ke bukai. Sejapan bertapik ngau gaya hari ke kelaluangan. Rupiah megah bala peningat kita yang dah tentu kak ngantuk-ngantuk wak dia neh. Aneh lah peningat ya. Aku dah nyedia ke macam lentak lagu kena merenang kita. Serta megah info-info ke dekat dikunci aku. Lagu ke Terubah. Ke sekali tu kena merenang kita. Cerita lagu Ari Ricky Anderson. Rawan hati ngempunuan.

Ya, peninga mayu ah. Jadi kita ke diau di Sarawak. Di Perancang, ngamik ke register penatai pemisi kita. Ngagai upis lah pengumpul cukai dalam negeri. Sau ke di kumai orang LHDN. Pihak ko sapit premier Dato Amal Dr. Singh Kui Hian. Madaka tok dikena mudah kaget perintah nyaduan sebarang bantu bakal sumangan keperluan asal Sarawak SKAS ngau sumangan tunai rahmah STR dengan cara kelebih berurun agai lurus serta betul ngagai tidak ke uliah nerima bantu ya. Jadi habis mana ke bantu SKAS-nya sudah merik penguntung agak lebih 800,000 ikut penerima di Selatan Sarawak. Dan saja pihak penyampaunya mimit agi hari ke ditagak perintah Sarawak. Ianya kira 900,000 ikut orang ke layak nerima bantunya. Nyak tadi peninggal mayu lah. Pakaul lalau. Ambil ke kita ngeregister penantai pemisai kita agar upis pengumpul cukai dalam negeri LHDM. Ya, berita ke terubah bawa rentak ngalih hari.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.

Ya, lagu ke di baik Gilbert Gawa. Juga jam kita 22 minit lepas pukul 4 lemai. Okey, sekolah sedalain kami bawa rentak ngalih hari. Lebih lagi kita kaget mendiang ke YFM. Ke benua ngulam kini jam ke dia tahu. Sudah tentu dah gawai semua pergi ke sama-sama. Tapi ya, bas mula makir. Biasanya ngulam buah maram, buah pelam ya. Yang ambil ke nyari ke penemu Rama Bala Peninga. Agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia. NAPMA. Adakah berjalan ke sekedar operasi menih remang OPA di Sarawak. Peringkah 19 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Kena napik monsun barat daya. Kedekat peringkah 14 hari bulan 5. Tuk tadi ya. Jadi operasi tu dia berjalan ke bak tujuh kanan dua. Ianya bak tekat air bakun. Tekat air murum. Tekat air batang air. Tekat air matang. Tekat air semunjan. Tekat air gerugo. Ngau tekat air benguah. Pengawak tu tak kena ma berjalan ke OPA tu dikena muta ke penangguh air langkang kandang teka air serta dikena bersedia nyimpan air keguna dalam menua ngau pengawak bertanam bertupai. Jadi aturnya megak dekat di berjalan ke kena bersedia tumu nampak musim kemarau. Tak kurang hujan kelebih lagi bulan tujuh tu ilang.

2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua

Ya, nyat tadi esite lagu. Rancak kena menina dengan bala peningat kita. Ya, mulai selama lemah ingat, guys. Bala peningat di kap, di kenawir kapi.

pendengar Mayur. Lebih agak kita akan berkenak ke Jematan Batang Lupal 1. Bila lau ngejakuk ngamik ke nyaga pemelisi kanan duanya kami nak berbuai ke uras Pak Semaran 2 ya. Atau dia kena tentukan kanan ngelingik jematannya seluruhan bersih. Serta diintu ngau mana ya. Ini dia ke infografik upis kejar raya JKA Sarawak. Jako tangkanya digagak berindik hari penamah penyampah kurang ke berkenak kenyamatannya inti yang hari yang kawam peranak menua tempau Raban Raban temuai ngau tidak ke berkenak ke jalan alun nanti ngetu bak nyamatannya. Jadi kita dilalau ngambil ke muai uras bak palan ke udah disedia ke serta ngemerat ke ulah di ngembuan tanggung jawab dalam nyaga pemelisi pengkat guna Mansia Mayu ke udah disedia ke perintah. Lalu kerjasama semua Raban berguna amat. Jadi kena tentu kejamatan Batang Lupa satu terus bersih. Mana serta likuan dikena Mansia Mayu ya. Pukul 5 kita dekat mendiang ke berita dari bilik berita Kuala Lumpur. Renangkannya kena kita bergulai bak rentak dandut ya.

Ya, lagi berkongsi sekedar berita tu malam peningai. Ya. Lebih lagi pemansang, kalai pengawak masang lampu jalai kebungkus RM600,000. Kampung Meboy Serian dekat angkat ke penglikuan dengan pengelantan peranak menua pesisir kelebih lagi maya malam hari. Ambil ke kita nemu peringat projek tu diperjalai ke dengan agensi penguasa pemansang Greater Kuching atau ke GKCDA. Tiah ke penerang ke depan su sampai Menteri Industri Pemakai Komoditi dengan pemansang kanang menua Dato' Martin Ben manakah projek tu sebagai hari pengawak kemajak di pejalai ke dikena negap kaget pemansang menua pesisir serta nyedia ke peringkat guna Kementerian Mayu lah. Jadi lampu jalai ke dipasang dari kampung Meboy ngagai kampung Batu di dekat jadi terus ke berat ngagai beberapa kandang dua bukai dikena nentu ke Mayu hagi peranak ngasai ke peringkat gunanya ya. Yang ambil ke kita nemu bala peningah kat kedia tu dia bisik RM1.5 juta sudah dipelanja kena berjalan ke Mayu macam projek pemansang Pak Kampung Melboy.

Jadi berita ke sekali itu ungkup bala painai. Jadi kita dipinta menjalai ke tanggung pengawak nitih ke pematuk berindi hari pengawak nerit katua tagang umur berkena ke media ramah di Malaysia. Rengkai hari bulan tu ya.

ni teh ke penerang peningat mayuah ke di pansut presiden mimbal pemufakatan apa inai Malaysia Mapin Sarawak Dato Rosali AD Wahab marah ke entik nadai suku ngau ke mata apa inai undang-undang ngau tagangnya nadai merik empas ya buat diranau RKM Kuching madah ke internet tu bisa guna ketujuh belajar ke guna ngagai nembiak kemayari tu dan narai peminta ngau guna nguliah ke penerang serta penemu hari pengawak berkongsi ke berita atau ke cerita bak media ramah berindiak ngenyak perindai undang-undang Dato' Shankel PS Nani madah ke taga umur ngena media rama berguna benar untuk dikena nyagan rundi yang nembiak hari perkara kena patut diguna maya umur agak biar Malaysia dekat tetap ke umur pengguna baru hari 16 tahun register ngau muka akaun baru media rama hari baru atas penglikun online. Ya pukul 5 ninga ke berita nasional.

0: nama tu kada dulu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji saya aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa? Anak hack Facebook orang di setuntun.
0: Bah, ketika kena hack dia, berada. Ya, kena ngasuh terlengah. Nanda lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
1: Tuh, ngoyah lagi ngedik nak lockout. Ya, sama. Sedua kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya. Anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.

0: Motivet perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga di pelbagai elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak, keinsanan dan apa yang disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran. Dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, utamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kejaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang TVET. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga TVET yang berteknologi ataupun high skill TVET.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone untuk mengacun, membaja dan malam dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Sesama Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai diseleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan Timbang Tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatan kuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatie namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minum

0: kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Oh Edo, oh sayangku, jangan kau ragu akan cintaku.
2: Eba,
1: ku bulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
1: Mati pun rela demi cinta.
2: Oh
1: Edo, oh sayang.
3: Iya. Steady ya mana?
0: Aku ingat
1: pala anak aku ngeraro aku duit mana ada kebuka yo aku minat ke YSN telepon lo
3: ambil kredit sudah ya
1: rumah batu ya
2: Masih oke hati batu nih.
1: Hati batu.
3: Semua batu makan.
2: Batu makan.
0: Dengar kami program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM Bergulai Sejalai.
4: Ladies and gentlemen, YFM
0: Rentak Dangdut Pupu Bangsa.

0: Tengah Kemis, program rentak dangdut Pupu Bangsa, YFM, Bergulai Sejalai.
1: Ya, pendengar mayu lah kita bergulai buat program dalam rentak Pupu Bangsa dangdut, ya. Jadi lagu ke terubah ke dekat di tebah ko. Lagu ke di baik perintin ini lah. Bansu.

0: Muna Meri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kerumah babas pun besik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya, Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai.

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Yang terus ke program Tak Dandut Pupu Bangsa, lagu ke Dibai Embujoy.

0: Lingga 89.5.
1: Ya, pendengar Mayuah. Dekat tu aja aku segelas jalan kita bawa rentak ngalih hari. Jadi pukul 6 telekit kita dekat bergulai ngau isi taukan yang saya tambung. Jadi pendengar Mayuah kena terus ke program rentak dandut pupu mansa. Lagu ke sekali tu. Lagu kali-kali Yaakob. Atau umpua dolaku. Bye-bye.

hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu, walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,

Itu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak ada kejar hutang,

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jakut di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak, gambi keterus ngertan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangandiri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat, lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh hendak mudah tepawah runding ketegal jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh lagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi, ungkup Raban Bansa Bidayuh dikena ngelati kagi Raban Bansanya.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: さらなる前にすんな BYFM。
1: Sada lemai, sada lemai, sada lemai.

Rami ruai lagu hari Joseph Dresa Jesse Menting gau Jonathan J lagu kena gepun ke sadalemai sari tu 6/6/2026 hari bulan sari tu mana hau 6/6/2026. Okey, jadi sadalemai kita bulan aku Nancy tambah takai isi. Terima kasih ngagai tambah aku Nancy nangai tau ke DJ Gabby kita udah bulan ngau kita bawa rentak ngalai hari. Jadi betusun program buat sadalemai sari tu kena 6/6/2026 nak ada berubah lagi bekas lama kalau pukul 6:30 tu lagi dia aku dekat macam pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM. Jadi kita ke bisik pesan lebih lagi pesan pemati pesan beratau kenatai ke ngagai email kami yfmiban@gmail.com ngau WhatsApp konti YFM berlumur 013-862-8422. Bukannya ke cara kita kena natai ke pesan berat ke dikirim hari kita out. Jadi 6:30 tu lagi berengkah macam pesan kita. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi bakal selama mega dia kita dekat mendiang ke berita hari YFM ke ditabur terus hari YFM di Kuching di tu Jalan Piramli. Lalu pukul 8 malam dia kita dekat mendiang ke tanduk program Nabi Amir Bukulai Engau Antimin sida ke di dekat di tanduk nyentuk hingga pukul 9 malam tu lagi. Lalu pukul 9 malam dia ngujung ke sadalemai sari tu kita sama mendiang ke berita tidak tabur terus hari Kota Media Angka Sepuri di Kuala Lumpur. Bekerja ke tusun program kita buat awak sadalemai sari tu harapkah kita lantang gerai sari tu lalu kita ke barang tu jalai angkanya udah datai udah sangkai baru rumah kini jauh berjalan tadi nah datai hari menua tentu ya ke belelak meh udah tu udah ke ngintu diri malam tu tu agi terus merindah kita dengan lagu gawai lagu Ari Don Bestie Big Ton Kirik ngak sampai

2026. Ke tahun tu dekat dia turba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup. Mereka berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulih daripada kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag WeAre26. Hashtag FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Liadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
0: Raja Kitai
1: ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Dewan Perlindungan Rentan Betong ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi bertempat masjid Jamek Betong ia ke 6 majlis

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so ya, minat ramai rumah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kemenangan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Angkat ke pengalian dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat NEITD. Bergulai Ngau Tabung Ekonomi Kegasan Anak Sarawak Tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 Ngau 7 Juntuh. Berpalan Bah Hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tume awak di pemandu mana? Tul pergi gagap luang latihan Ngau Gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur, Rebak Baru, Sarawak.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku jampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekor Nasional Malaysia, merik Selamat Hari Gawai Dayak gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang, kalau boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku konselor lakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat meri pesan Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak.

0: Pascal, selamat hari gawai.
1: Hai hai hai, aku Dorinda Dora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai biau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

D26 ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak uli daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim tim dikrindu ke kita. Hashtag WeAre26. Hashtag FIFA World Cup.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Selamat malam dengan kita ke baru gulang kami Bak YFM. Pemegat, terima kasih dengan kita ke Agi Mengkam gulang kami Bak YFM Mega. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam perengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningal kalai gaya hari di pelabak ke hujan ribut Bak Sekedandur di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngoli Limbang. Jadi mok ke malam tu nyantuk ngagai tumu pagi-pagi lah dia di pelabak ke hujan Bak Sekedandur di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang, lalu di pelabak ke Megak nadai hujan di Mukah. Oh, jadi gelombang tasik Bak Peninggi 0.5 nyantuk ngagai 1 meter lalu angin berpuput dari utara ngau penglaju 10 nyentuk ngagai 20 km sejam. Berkenyak ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningau. Jadi dia tu terus aku maca pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami Bak YFM. Jadi pesan ti ke terubah tu pesan pemati ke nuju kapal belayan dia di semua gunturong panggil Kelawah, Kelawah Hulu, Nyelam, Engkeramut, Selepung, Gua, Melugu, Melugu Kuari, Poai, Jumbit, Dor, Rembai Sekrang, San Semanjuk, Kuching, Miri, Duri Bangat serta Kaban Belayan. Ya ke Ngelala Tibin, anak Musa, tau ke Laki Limau, anak Insu. Jadi pesan tu madah ke Tibin. Tibin anak Musa tau ke Laki Limau anak Insu udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh hari Minggu 7/6/2026 bak rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 bak pendam panggil Kelawah. Jadi kebang belayan kerekan munga silia berkawul nge pesan tu telepon ngagai anak niang ianya Resli anak Tibin balumur 014-88-35-021 tau ke ngagai Tina anak Tibin bak lumur 019-89-12-397. Nandu isi pesan tu peninggal kalai pesan tu madah ke Tibin anak Musa, Tibin anak Musa tau ke Laki Limau anak Insu udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026 lalu niang dekat di Sungai Balamayuh hari Minggu kena 7/6/2026 bak rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 bak pendam panggil Kelawah. Jadi kabar melayan ke dekat Munga Silik Agi telefon ngagai Resli anak Tibin bak umur 014-88-35-021 tau ke gagal Tina anak Tibin bak umur 019-891-2397. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima Ari Umang tau ke ucuk ni yang inggi ya. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan ke dia bak Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta Kabang Belayan di Kebukai, Tinglala Inggiah, Anak Berenggang, tau ke Apai Wini, tau ke Aki Muntoy. Jadi pesan tu madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang, tau ke apai Winnie, tau ke aki muntui, udah nadai pagi tu tadi, 6/6/2026. Jadi niang tu dekat din tu hari sari tu 6/6/2026 nyentuk ngagai 8/6/2026 bak rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu riang tu dekat Dianjung pagi 8/6/2026 bak pendam meruan kubur lama Bintangor. Penerang ke siliak telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949. Tau ke ngagai Winnie, tau ke Indai Muntoy berlumur 011-1983-9517. Nandu isi pesan tu pesan madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang, tau ke apa Winnie, tau ke aki muntui, udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026 niang dekat di intu sari tu 6/6/2026 nyentuk ngagai 8/6/2026 bak rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8/6/2026 bak pendam meruan kubur lama Bintangor. Penerang ke silik lagi telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949. Tau ke ngagai Winnie berlumur 011-1983-9517. Terus kena tanya ke pesan kita ngagai kami bak YFM.

Gawai ke perlu di lagu hari Florence Law lalu untuk pesan pemati ke diterima hari Kristi anak berita atau ke Inai Unggek. Jadi pesan tu nuju kabar melayan ke dia di Banting, Sekirau Aik, Putat, Kampung Siul Batu, Siul Kandias, Miri, Pemegak, Eka Samagawa, bawa KTS Sarawak Construction. Jadi pesan tu madah ke Sajuki anak Nicholas, Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 ba nombor 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang, serta niang tu dekat Dianjung kena 8 hari bulan 6 2026 bawa pendam Siu Kandis. Jadi kabar melayan ke dekat nemu ngau silik agi telefon ngagai Jackson Nicholas tu kusuk bernombor 016-889-6191 tak ke ngagai Senorita balumur 011-983-9044. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek. Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 bak nombor 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang, serta ni yang tu dekat Dianjung kena 8 hari bulan 6 2026 bak pendam Siu Kandias. Penerang ke silik agi telefon ngagai Jackson Nicholas buat lumur 016-889-6191 tak ke ngagai Senorita buat lumur 011-983-9044. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima Ari Suki Payeng. Pesan tu nuju selan anak nyuak nyuak di Sibu Jaya. Jadi kabar melayan bawa ulu Selangau rumah Jimbat di Kuala Balingian rumah Gelingga rumah Tedung anak Kelambu bawa sungai Menawak Balingian. Kabar melayan di Sematu Nia. Kabar melayan di Tepus Pelugau Balingian Muput Anap Muput Anap Kemena serta kabar melayan ia ke Ngelala Payeng anak Ugus. Jadi pesan tu madah ke Payeng anak Ugus. Payeng anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 buat rumah Sylvester Jimmy nanga tepus Ulu Balingian lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026. Aku nandu isi pesan tu peningat pesan madah ke Payeng anak Ugus. Payeng anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 buat rumah Sylvester Jimmy nanga tepus Ulu Balingian lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026 hari 1. Jadi itu pesan ngetas ulit ke diterima hari Seli anak tinggi ke mesan ke kabar melayan ke dia di Sungai Tuah, Ulu Bawan, Berjahit, Sengayan, Berkikir, Enggau Pasai. Jadi minta kabar melayan datang ngagai rumah Riki Kendawang ber Sungai Ulu Tuah. Laban dekat ngetas ulit niang Dina anak bareng. Dina anak bareng tau ke bini niang tinggi anak bubung kena 13 hari bulan 5 lalu tembuk ngalih harinya. Sebenarnya lemai nguan ulit dekat diatur kena 12 hari bulan 5 2026. Nandu isi pesan tu peninga kalau kabar melayan minta kabar melayan ke ngelala niang Dina anak bareng. Niang Dina anak bareng tak ke bini niang tinggi anak bubung. Kita dipinta datang ngagai rumah Riki Kendawang bawa Sungai Ulu Tuah laban dekat ngetas ulit niang Dina anak bareng tau ke bini niang tinggi anak bubung kena 13 hari bulan 5 tu lalu tembuk ngalih harinya
sebedaunya lemai 12 hari bulan 5 dekat ngatur nguan kulit.

2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemaga ulih di pedak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim dikrindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi itu macam pesan akan diterima Ari Umang atau ke Ucuk ni yang ingin tu baru kalau pesan tu dituju ngagai ke Bamlayan ia ke dia ba Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawangasan, Tanjung Bekakap serta ke Bamlayan ia ke Bukai. Te ngelala inggih anak berenggang atau ke apai wini atau ke akik muntoy. Jadi pesan tu madah ke inggih anak berenggang atau ke apai wini atau ke akik muntoy. Udah nadai pagi tu tadi kena 6 bulan 6 2026. Jadi niang tu dekat diintu saritu hari saritu 6 bulan 6 2026 nyentuk ngagai 8 bulan 6 2026 bak rumah Abel Bawang Asan si Bu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 bulan 6 2026 bak pendam lebaan tau ke pendam mua leban kubur lama. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai didek balumur 013-524-6949 tau ke ngagai Winnie balumur 011-983-9517. Nando isi pesan tu baru peningat kalau pesan tu madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang atau ke apai wini atau ke akik muntoy. Udah nadai pagi tu tadi kena 6 bulan 6 2026 niang dekat diintu hari saritu 6 bulan 6 2026 nyentuk ngagai 8 bulan 6 2026 bak rumah Abel Bawangasan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 bulan 6 2026 bak pendam lebaan atau ke pendam mua leban kubur lama. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai didek balumur 013-524-6949 tau ke ngagai wini balumur 011-1983-9517.

Lagu baru hari Isali Sweetie Sayau. Jam mendiang pukul 7 lemai. Selamat lemai. Selamat mendiang ke YFM. Kita ke baru mendiang ke

0: YFM. Pemegat, selamat datang. Rujuk kita ke baru datang, baru sangkai di Bandaraya Kuching Lemai tu. Terus boleh ngau kami nyentuk ngagai pengujung program kami buat YFM segmen Sada Lemai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Jaku perasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita lagi biak, asai kena ada utai tindak oleh dikerja kita. Tang ingat mega. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka hendak oleh netap ke pendiau kita, tau kenentu ke penguyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah kesira dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun tiba itu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan nang dah ngerugak menung pesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidut tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita putus kati kita. Pilih nak pirai. Pakai nautai timai pirai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sari cukup mungkin nak kita masuk ke luar. Kerja nautai timai, untung ke tubuh yang semangat kita. Saya ke meh pirai kita. Lengkap ke meh, tebiat lama, tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya puraja undang segi ulih gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo, mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti benar ianya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Dak piak ia belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mautai buat dunia yang jauh tu. Ia seminak tinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemayau tidak terletak kalah tala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteraan jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 imunnya itu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anak leju ke sedal nyau rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Pegang tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.
3: orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor
4: Ahmad. Aku nyau nyemeta aku ngebau utai teman satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Enti kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ya bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu ianya manyi. Tanama tika nutu sampah ianya langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakau aku ditu bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Lagu ni What Made Gawai Tumbak Tumbak. Ujung kejam dia tu 13 minit dekat 13 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita tabur terus hari YFM di Kuching di tu. Jadi tu lagi terus mainan kita dengan lagu-lagu lemai tu. Tu Siti lagu baru bawa YFM, lagu hari Vales of Versa. Lagu Lelengau YFM segulai sejalai.

0: Ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Fajar Gaw Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak dengan 6 dan 7 Juntu. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemenang dari institusi Gaw Industri. Tune awak di Pemadu mana. Tuan bagi gagal peluang latihan Gaw Gawak bergas 9 pagi nanti pukul 5 lemai. Masuk anda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim, dibagi ngagai 12 grup. Mereka berebut ke trofi, di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulih daripada kita, bah RTM. Ari My TV, ngau RTM Klik. Anda ingat, suku meh tim tim dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Tengah awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggau to, usah aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, medri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Gue Edmund Lim, dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan WFM. Ngaji ke gayu guru, gerainya main lantang senang buan menua. Oh.

Selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke semampai nyukung lagu-lagu kita Ipang. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: 있을까? Tanya nama ayah saya tu. Tabar saya tambah gula. Nama ayah kaki. Kayaknya bapak bayar berkedai tu.
1: Wey, mai main gula empat, Ilan.
0: Kati kena dah. Tabar.
1: Ilan. Macam-macam penyakit terutai gula nemu deh. Kuma di mana makai gula sama ayahnya? Sakit nemu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelik blu.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
4: Pesan terutai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
5: YFM.

Petro Batuk, Batang Berita. College University ICATS, dekat diangkat ke nyawop negap ke agi pemansang penau di Sarawak. Sarawak guna model Eropah Timur, kena ngelatika ekonomi merakau antara menua di Limbang enggak lawas. Pengawak tim indah ke Batang Payat Besar di Miri, ditetapkan jadi atur tim Puah Panjai dikena mutar ke penanggul Aik Payat Pantis. Selamat lemai, bulan aku Nancy Tambung bawa berita lemai YFM. Udah tu lagi peningah, isi berita.

College University ICAS dekat diangkatkan jadi universiti penuh kena negap ke agi ekosistem pelajar tinggi di Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madahkan perintah Sarawak bisi udah nerima pemutus Ariupis Menteri Pelajar Tinggi berkawal dengan perkara tu. Perkara tu megahnya di pemujur besar ke udah diulih dijapai sektor pelajar tinggi di Sarawak. Diulih nyawup ngangkat ke agi pemansang modal mensia di menua tu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakut tu, udah ia ke berjadi pengawak mandang ke bidang pematih enggau bidang pengawak di kerja Sarawak Esket Fair ke-12 di Kuching. Yang ada ke College University ICATS dekat lebih mekuah ke bidang teknologi tinggi di nyengkaum aerospace. Kelimpah hari ti nanggam kawal kerjasama enggau universiti luar. Dulu agi arinya premier madah ke perintah endang nak ulih dekat ngemansang ke penau ngau penglandia dikena nangkup guna ekonomi baru ti berplasar ke teknologi ngau innovation yang madah ke Sarawak berguna ke mayuh agi orang kelandia bak bidang pemintar tiru ekonomi digital kuasa timeruan ngau industri ke guna teknologi tinggi yang madah ke peluang belajar endang udah diberi ngau rentang ke semua rakyat Sarawak engkau ndak ngira bansa. Nyalai bala nemiak rebak baru diansa lebih ngemeran ke bidang sains, teknologi, engineering engkau matematik, STEM serta bidang penglandia, baka analitik, data engkau penglikun cyber. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg enggai mansut ke penerang ti siliak agi berkawal dengan pengawal berpilih menua Sarawak atau ke PRN Sarawak ke disadang diatur dalam tempoh kurang 100 hari agi. Lebuh ke ditanya pengarang berita di Kuching, Yasmina madah ke diri, ndak nemu. Dulu agi arinya, penerang bisi madah ke PRN Sarawak disadang dekat diatur dalam tempohnya lalu tempoh Kaunsel Negeri ditagak ke habis dalam bulan 2 tahun 2027 nyin ilak. Sarawak dekat berjalan ke model pemansang ekonomi ke merakak antara menua Eropah Timur dikenal mengangkat ke kandang menua kilah ke utara menua tu. Lebih lagi, Limbang enggau lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka modelnya dekat dipelajar ke Maya Pedemuai Bala Pemesai Sarawak ngagai kandang menuanya dalam minggu baru tu ilak. Untuk berguna benar dikenal negap ke agi penduduk Limbang Ngau Lawas nyadi hub ekonomi ketegal kandang menuanya ti berantara Ngau Brunei, Kalimantan, Sabah, Ngau Labuan. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakutu buat program Pesta Babulang Ngau Lumba Kerbau di Batu Danau. Yang ada ke perintah dia tu menoncakah berjalan ke projek infrastruktur ti nyengkawum Sarawak Sabah Link Road SSLR Jalan Besar Gimbai Tebiang Tasik Utara NCH Engau Jalan Besar Trans Borneo. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai hari YFM.

0: Pengawak ti mindah ke dua batang pai besai bak batu tujuh ngimbai Jalai Miri Bintulu ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul batang paip ke suah pantis enggau risiko tanah ke berubah ngimbai Jalai Pan Borneo. Menteri Utiliti enggau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi madah ke kedua-dua batang paipnya endang bak tanah kelembut. Tang tanah ke berubah dipelabak ke nyadi kebuah batang paip besainya ke tau pantis. Ia mansut jakutuk ngagai pengarang berita udah ia kedemuai ngagai tabak projeknya. Ia madah ke langgur pengawak mindah ke batang paip tu berguna ke sawup Ari Upis Menteri Kerja Raya laban pengawaknya endang bisik kawal ngau projek Pan Borneo. Ia madah ke perintah udah berbendar ngi kat Jalai dikena mutar ke penanggulnya alai nentu ke sistem paip bak kandang menua miri sibuti ngau dur ti berkelingik ngau nya tau semampai likun serta meruan. Berbak ngaunya Datuk Sri Julahi madah ke pengawak nyeletik batang paip besai di batu tujuh Jalan Miri Bintulu dekat Belabuh di Pejalan ke 10 hari bulan 6 tu. Pengawaknya dikerja kena nyeletik sitik hari 2 itik paip Sarawak Water Sendirian Berhad ke ditemu pantis. Pengawak ngadu ke batang paipnya ditagak ke Belabuh dikerja pukul 5 lemai lalu pengawak tu disadang berguna ke timpuh 24 jam. Tu dekat ditangkan ke timpuh kira 12 jam dur mulai ke penguat air tidakkah ditambah ke berenggat-renggat. Ia madah ke habis nadai ia 18 buah luri tangki bisi sudah disediakan lalu dekat ditambah ke entik ndak ulih ndak. Sekedar palan mega udah dipilih dur orang mayuah tau ngambil air bersih. Spital, sekolah ngau rumah semiang dekat dulu lagi disediakan ngau air bersih. Nyalai mensia mayuah udah dilalau ngau jakuk tinggal suah sidak bersedia serta berkelimat ngau air bak sepemanja timpuh orang ngadu ke paip. Sarawak dekat majak negap ke penuduk diri bak pengawak pemansik ngau teknologi pengerai setipak ngau pemansang teknologi pemintar tiru AI ngau robotik bak bidang perubat. Spital besar Sarawak diatuk udah berjarit 4 tahun diakuk nyadi spital pemansik ke pemadu nyulut di Malaysia. Ia mansut ke jakutuk lebuh ia ke berjadi awam antarabangsa kedua gerempung dutur ginekologi terbangkar Malaysia ungkup Advanced MIS Robotic and Ablation AMRAS 2026 bak palan Convention Borneo Kuching. Yang madah ke perintah mega udah ngemansang ke Spital Penyakit Riman Sarawak tibungkus 1.5 bilion ringgit titik sikap ngena perengka moden kena ngelati ke pengawak berubat di menua tu. Bala Pai Indai di Bukit Saban sudah dihansak ngambil peluang hari inisiatif pelajar tinggi tidak berbayar ke disediakan perintah Sarawak kena merik pemujur ngagai bala anak sidak kejemah hilak. Sapit Premier tik lalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Saban Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke inisiatifnya nyadi ke bukti perintah Sarawak endah udah berbendar dekat ngelati ke modal mensia ngau perkara pelajar bak menop sisir. Ia mansut ke jakutuk buat penggerami nerima pengabang gawai Dayak 2026 Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban di Sepawah. Ia madah ke inisiatif pelajar tinggi tidak berbayarnya dipejalai ke sekedapalan pelajar ke Dipenggi, Menua Sarawak, bakal Universiti Swinburne, Universiti Teknologi Sarawak, College University ICATS, Universiti Kertin, enggau palan pemujur teknologi Sarawak Sentex. Inisiatifnya cukup berguna dikenang ada keraban orang ke berpenemu serta landia ti ulih nangkup guna pemansang menua jemah ilak. Berita ti ke penudi. Pengawak nerit ke adat nak patut dikacau ulah ke double standard. Perkara tu dipansut ke Sapit Inspector General Polis Diraja Malaysia Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh. Tik madah ke ulah tik bansanya tahu benar ngerusak pengarap ati orang mayuah ke perintah. Ya madah ke pengawak tik madu ke bala ketua mensia mayuah, tuai upis enggau pemesai penuri adat, patut dikerja orang kebisi integriti serta berani mai ubah gagai sistem. Ya maksud ke jakutuk ngagai pengarang berita, udah tembuk pengawak ndur ngelancar ke BOP Strengthening Integrity, Empowering the Nation Integrity as the Foundation of Leadership di Kuching. Berbak ngaunya yang megak minta mensia mayuah kena tai ke sebana ngagai Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC. Enti bala polis bisik salah guna kuasa. Tiap sebana ke diterima IPCC dekat diperundian ke lalu atur ke patut megak dekat dipejalai. Kena ngujung ke berita lemai batang berita dibaca baru. College Universiti ICATS dekat diangkat ke nyawup negap ke agi pemansang penau di Sarawak. Sarawak guna model Eropah Timur kena ngelatih ke ekonomi meraka antara menua di Limbang enggau lawas. Pengawak tim indah ke batang paip besar di Miri ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul air paip pantis. Tunaka berita lemai sehari itu beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sehari itu 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansur ke Jakut di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak. Gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebekah-sebekah menua nanggwa panggai bak pengerapit kawal antara rakyat lalu ngarap keraban bansa Bidayuh hendak mudah terpawah runding ketegal jaku asut ari urang bukai. Berdebak ngaunya Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh agi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bansa Bidayuh dikena ngelati kagi Raban Bansanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah

0: banyak Mr. Gerunsin Lebat.
1: Radio Ketrubah di Malaysia. Radio Malaysia Ketrubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya Mayanya. Radio Ketrubah ditabur ke Mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20.6.1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8.6.1954, Ketrubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura, Ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban mayau hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1.4.2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban, nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jaku Kayan Kenyah, Lumbawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombangin pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1.1.2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jaku dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jaku Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1.10.2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Ketrubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

lagu ni Stella Philip Mulut Ketawa Hati Merinsa, lagu kena merinang kita ke benua mendiang ke kami sedang lemai sehari tu 6 hari bulan 6 2026. Terima kasih Labah Milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita 24 jam. Okey, jadi pukul 8 tu lagi dia peningan Amin dekat mendiang ke tanduk program Nembiak Min bergulai dengan Aunty Min. Jadi ke sekali tu kena nerus ke program kita lagu kena merindang kita lagu Ari Ursula Dinga Pesan Aku sedalamai YFM.

0: Okey, hanya tadi lagu kena mungkal ha program Nembia Amir kita. Ha, kita tahu ngabas so Facebook YFM Iban Jama ke dia tu. Tahu follow, like serta share Facebook YFM Iban Jama ke dia tu. Kita boleh mendak live program Nembia Amir Abgulai ngau anti Mir. Anti Mir dah datai baru. Tentu kita sudah mendak ni. Kita ke bisik Facebooknya tadi. Kempai bisik Facebook tak berkongsi dengan bala kaban kita ni. Bala bakia kita. Hai, bala peningan Nabi Amir kita ke bak luar dia. Banyak kita ninga ke kami ngena frekuensi ba pilih menua kita tau ke mending ke kami ngena portal RTM tau ke RTM klik. Ba Facebook YFM dipandang ketiga ikut Nabi Amir ke bisi ngau anti min baka ke malam tu ni ba program Nabi Amir kita nya sidak tiga ya ni. Jadi anti min minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri ni. Hanya sida tiga ya kita boleh medak ba Facebook YFM Iban. Tiga iko sida itu ngena baju orang ulu di peda anti mian bisi megak bercampur ngau baka baju bidayuh peda anti mian tu ni. Lagi kita medak nama utai kedeka di pandang kesida ya utai kedeka di bantai kesida lebih lagi ba pengelandi nembia miat kita ini. Jadi kita berkelala ngau sidak ek sekali tu anti min okay, nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjang nama peninga nambi amiat ke bisik datai ke konti tu ni. Jadi hari kibak anti min tu ianya ba screen dia kita medak nama ya Scarlett Adele. Ha, kita minta hai. Ya menjaga. Hai. Hai. Ah, tadi ni. Hai Scarlett. Nama penuh?
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele, anak
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Apa bangsa?
1: Berbangsa Iban Kenyah campur Bidayuh.
0: Oh, Iban Kenyah Bidayuh. Oh, mayuah campur tu ne. Uleh-uleh jaku Iban na.
1: Uleh
0: gane, mimi-mimit. Mimi-mimit ne. Tang nemu tak sebut anti? Paham na? Paham. Sawat ya, sawat. Okey ni. Okey, ke siku tu, bak tengah-tengah tu, duduk bak tengah-tengah, kita boleh medak megak, bak Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul ni?
2: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri, nama penuh?
2: Joyce Maria Lenta Anak Timothy.
0: Berbangsa?
2: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Adik beradik kah?
2: Bisik.
0: Bisik adik beradik tau ke? Cousin lah. First cousin. Oh, petunggal seduai itu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta Anak Timothy. Okey, kita nunggu nanya dulu hari ni sekolah sidak ya. Nunggu nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siko lagi enam biak miat ketiga ke bisik datai ngau anti min. Nanti bak dia namanya Urai tulis anti min nah. Okey, nama penuh?
3: Angeliana Urai Anak Jonia.
0: Angeliana Urai Anak Jonia. Okey, penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey, berbangsa?
3: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Budak kita pakaian ke dikena sidak ya. Bakal ke malam tu buat program Nembia Amir. Nama nak pengelandi akan dibantai sidak ya. Kita sama terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program Nembia Amir. Jadi sidak tiga tu tadi kebenar ya indah ya bisi mesej ngagi anti min madah Kak Mai sudah tiga tu tadi datang ke konti buat program Nembia Amir. Terima kasih ke sukung bala pindai pia mega bala Nembia Amir ke rinduk ke program Nembia Amir gulai ngagi anti min ne. Jadi kita kan nemu hari sekolah ni nah. Okey. Ya ke mangka kibak anti min tu tadi dari sekolah
3: SK Sentrisa.
0: SK Sentrisa. Umur?
3: 10 tahun.
0: 10 tahun. Okay. Primary?
3: 4.
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce?
4: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur?
4: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okay. St. Joseph Private Primary School di sebelah Sentrisa.
4: Ya.
0: Cun-cun di sebelah?
4: Tak.
0: Tak. Di ni?
4: Seberang.
0: Seberangnya. Oh. auntie impai beratin dah tajak semak. Okey, Angeliana Urai. Dari sekolah?
5: SJK Chunghua Batu 10.
0: SJK Chunghua Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni.
5: Area
0: Batu 10 mana?
5: Ya.
0: Okey ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
5: 11 tahun.
0: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen meto petunggal lah. Okey. Kawan. Oh, yeah. Kawan. Okey, jadi kita dah kelalang kau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu anang yang bisik ngembuan penglandia. Kita akan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi bawa program nembiak miat tu Urai, Joyce, nyengkawum Scarlett Adele. Anti mien kak nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
5: Saya.
0: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban?
5: Bidayuh Kenyah.
0: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina? Pandai. Mandarin?
5: Pandai.
0: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghua?
5: Umur 4.
0: 4 tahun?
5: Ya.
0: Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
5: Boleh.
0: Boleh, ha? Saya suka mata pelajaran bahasa Melayu. Dalam bahasa Cina?
5: 我喜欢 kuoyi.
0: Oh, kuoyi.
5: Kuoyi.
0: Betul pinginnya nah.
5: Ya.
0: Yeah. Dalam bahasa Cina, kelas setiap hari berapa?
5: Setiap hari
0: belajar Mandarin.
5: Ya.
0: Yeah. Memang subjek penting lah.
5: Ya. Yeah.
0: Dalam subjek Mandarin selalu dapat berapa?
5: 40.
0: Ya.
5: Yeah.
0: Tapi memang fasih lah.
5: Ya.
0: Yeah. Kalau dalam menulis boleh juga.
5: Boleh.
0: Okey juga. Oh, lihai lah ni.
5: Lihai.
0: Lihai. Okey, kita nanya Joyce dulu ni. Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya, Kenyah Iban nak. Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti medak Joyce Maria Lenta. Ya bisi Iban, Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebakar

0: kita itu tadi boleh hidup berakup, nah, boleh hidup bergulai sejalai, betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
1: Bidayuh.
0: Bidayuh. Bidayuh pedawan ke serian ke?
1: Padawan.
0: Padawan. Ada beza.
1: Ya.
0: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedak yang peningan ne. Ni nemu ialah boleh jadi DJ cilik Bidayuh ne. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?
1: Nak.
0: Tak. Oh, YFM Iban? Ninga. Oh, jadi di rumah bercakap Bidayuh tapi ninga radio YFM Iban kan ne?
1: Ya.
0: Oh, campur-campur lah tu. Okay, ingat tadi Joyce Maria Lentah. Okay, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okay, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama di kerinduk nuan buat sekolah?
1: Matematik.
0: Oh, kira-kira matematik. Selalu yang nampak kurang mai rinduk ke subjek matematik ni. Maths ni. Okay, nama aku buat rinduk ke maths tu?
1: Yeah, it's interesting. Mm-mm. And I can learn a lot from it.
0: Oh, nak perlu kita menghafal, membaca lah nah. Lebih suka lagi mengira. Lepas ni bisik formula nah. Sama-sama kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rinduk ke subjek maths, ha? Betul. Okey, jadi kita dia tu kat meda persembahan sidak ya ke kita ini tahu ke sidak ya tu kat mantai ke pengandia sidak ya ngajat, betul? Sidak ya kat mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
1: Sagaleto.
0: Sagaleto. Dalam bahasa
1: Kenyah.
0: Dalam bahasa Kenyah Sagaleto, kajat Indok. Yes. Kajat induk. Kajat induk sidak ya tu tiga ikut. Jadi sidak ikat nyedia kediri. Dalam sidak nyedia kediri tu peningah kita ngantik lagi kita dekat medak live Facebook. Sidak ya tu ngajat ngajat Kenyah menya Asaga Leto ne. Tan kita berperindang dulu ngau lagu kuda dipilih Antimin kena merindang bala peningah nembiak kita ke sekali tu.

rindu dengan lagunya nih. Nanti keliaknya lagu Tenggiliang Kapiang, Tenggiliang Kapiang ke kita ini. Kan mungkin balau peningan nembiak kemayari dia tu. Bakal kudah dipadah kan Timin. Peningan nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan kerja ku kita ini. Ngau utek ke dekat di bawah, utek dipandang ke nembiak ke bisa datai bawah konti YFM, bawah program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti Min gulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce, nyengkaum urai, Kak Ngemai, Saga.

Okey, peningatnya tadi persembahan hari tiga iko anda biar ke bisa datai ke Konti YFM. Terima kasih hanya ne hadu dua na. Si Daya sudah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey, jadi kita berperinang sekali lagi peningat. Nur si Daya dia ke diri ngau pengelandia ke Bukai udah tu lagi.

0: บกลายงออันที่เมียนบะโปรแกรมน้ำยาเมียดฮารินามปุกโกละปันมาลาม
1: Okay, bertemu baru gulai dengan timin bahawa program 6 biar amir kita. Ha, bakal kau dah dipadahkan timin tadi. Sidak baru aja udah ngajat. Jadi, dia tu kita lagi berandau ngau sidak 3 ya bahawa program 6 biar amir. Jadi, timin kak nanya ke sekali tu. Nih, okay. Timin kak nanya Scarlett Adele. Okay, Scarlett Adele. Di rumah... Scarlett Adele suka makan apa?
2: Favorite food.
0: Telur.
1: Telur. Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
0: Telur goreng.
1: Telur goreng.
0: Atau telur rebus.
1: Telur rebus. Aha. Okay, nya Scarlett Adele ne. Di sekolah siapa best friend?
0: Beverly. Esther, Chloe dan Elgia.
1: Oh, best friend lah nya. Okay, Joyce. Nyak tampak lagi nama Joyce. Okay, Joyce. Di sekolah, kalau pergi kantin kan, ada kantin kan sekolah. Selalu bawa berapa ringgit?
0: 10.
1: 10. Oh, kalau bawa 5 ringgit cukupkah? Cukup.
0: Cukup.
1: Selalu beli nama deh.
0: Nak selalu beli barang.
1: Oh, nak selalu beli barang. Jadi mak selalu sedia ke bekal lah.
0: Ya. Yeah.
1: Okay, alright. Selalu bawa bekal atau beli?
0: Bawa bekal.
1: Bawa bekal.
0: Ya. Yeah.
1: Oh, lebih bawa bekal lah. Selalu bekal bekal nama?
0: Ayam goreng.
1: Ayam goreng. Nasi.
0: Ya.
1: Yeah. Sayur deh. Anti Min dah nemunya. Ni pun nyawal. Anti Min dah nemu retinya. Nak suka sayur?
0: Suka.
1: Suka? Oh, sayur nama?
0: Timun.
1: Timun.
0: Ya.
1: Siapa nak suka makan sayur? Bisik nak suka makan sayur?
0: Tak.
1: Semua suka makan sayur?
0: Ya.
1: Okey. Laban Adele. Okay, Adele ne, Urai. Urai kak bercerita. Timin ngangau Urai meh. Urai kak bercerita. Cerita ya berkawan ngau cita-cita ne. Okay, dah ready?
0: Dah.
1: Dah. Okay, peningat kita boleh medak serta ninga ke Adele dekat bercerita atau ke nusi berkawan ngau cita-cita ya ne. Okay, 1, 2, 3.
3: Hai, nama saya Angelina Urai anak Jonia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SJK Chunghua Batu 10. Hari ini saya akan bercerita tentang cita-cita saya mahu menjadi doktor. Everyone has their own dreams and ambitions in life. These dreams help guide us and give us motivation to work hard. As for me, I have a strong ambition to become a doctor in future. I have always been interested in the medical field because I want to help people who are sick and in pain. I admire doctors because they are kind, hardworking, and dedicated to saving lives. They play a very important role in society. To achieve my dream, I know that I must study hard and be disciplined in my studies. I will focus especially on subjects like science and English because they are important for becoming a doctor. I will also try my best to gain more knowledge and improve my skills. Besides that, I want to become a doctor because I wish to serve my community and help those who cannot afford proper medical treatment. I want to care for my patients with kindness and responsibility. I believe that a good doctor should not only be intelligent but also caring and patient. In conclusion, I will never give up on my dream of becoming a doctor. I will continue to work hard and stay focused so that one day I can achieve my ambitions and make my family proud. Thank you.
1: Dengar kita tadi peningan nembiak neh. Cukup landiak neh yang empu sebutannya korang nang ya terang nya Urai neh. Pandai. Nuan rindu ke subjek English gak nah?
0: Ya.
1: Yeah. Rindu ke subjek English. Siapa cikgu ngajal subjek English?
0: Mr. Wong.
1: Mr. Wong.
3: Yeah.
1: Okay, dalam subjek English selalu skor berapa?
3: 86.
1: Wow. Memang wow lah nah. Okay, kalau 100 lah. 100% kalau nah.
3: Boleh.
1: Okay. Memang pandai meh kau kita ini. Okay. Seduai nanti bercita-cita seduai besai lah kak nyadi nama. Cita-cita.
3: Doktor haiwan.
1: Doktor haiwan. Okay. Nyak tadi Adele.
3: Artis.
1: Jadi artis. Ah, nyak anti min madah tadi ulah jadi DJ nak. Kak jadi DJ?
3: Nak nemu.
1: Nak nemu ne. DJ tu sebenarnya penerbit rancangan. Kak kita madah yang artis, ya ukai gak artis, laban yang bekerja di sebalik tabir. Tan dia tu juru hebah pun ulah agak ne. Artis ganya. Artis begini, artis tu yang macam si ya artis ya pelukis, penyanyi.
3: Penyanyi.
1: Oh, mesti tu pandai berlagu nah. Nah. nah, mayu lagi kategori artis tu kebenarnya ne. Tang memang rindu jadi artis lah. Urai cita-cita?
3: Doktor.
1: Doktor. Yeah. Oh, memang doktor lah. Doktor tu ya macam doktor nama.
3: Doktor bedah.
1: Doktor bedah. Oh, memang dah nyak target dia, Nek. Jadi, yang madah tadi, ia perlu berusaha lebih lagi, nak.
3: Ya.
1: Belajar. Dan nyak, doktor tu patut bisik nama. Kasih sayang ke orang, nak.
3: Ya.
1: Disiplin.
3: Tanggungjawab.
1: Tanggungjawab. Nyak meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kak jadi doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu tau ke julu hati sidak tiga tu tadi uliah di dipenggik sidak ya ne. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalanan sidak tiga tu. Okey, anti min meri peluang ngagai balau peningan yang biar kita ibak luar. Kak kita bisi penglandik megak bakal silat tiga atau tadi kita ke landik berlagu bercerita kini berjakok kini dekat beranang silat tiga boleh megak telefon ngagai anti min di konti 082-258-633 tau ke 082-258-634 harus telefon kami di konti bak program nembiak mit dan yang seluruhan dibuka ngagai peningan nembiak mit kita bak luar tajak anti min bisi ngemai temuai nembiak mit kita ke konti ne. Nanti kita bisi megak pengerinduk tau ke dekat apa tu, namanya mantai ke penglandiak kita tau megak madah ngagai anti min tau megak PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupun ke mami dadinya kini habis anak ke landi tau anjong ngagai konti YFM pergi megak balan biak kawan-kawan yang ada bakat boleh bagi tahu datang ke konti YFM betul?
3: Betul.
1: Nanti min perindu mega sidak tu landik bejaku serta nak malu tu meh endur anti min merik peluang merik awak merik penelebak ngagai bala peningan nembiak kita mantai ke penglandik sidak ya bak konti YFM lebih lagi bak program nembiak min jadi terima kasih mega ngagai pindai sidak ya aku dah merik sokong ngagai program nembiak min kita jadi udah tu lagi tentu bisik agi utai kedekat dipandang ke peninga nembiak min kedatai di konti Scarlett Adele Joyce Ngau Urai selalu kita medak nembiak tu ya rindu ninga muzik rindu berlagu tangka sekali tu kita dekat medak penglandia pengrindu sidak ya ba perengka muzik lebih lagi ba sape sebenarnya sidak ya tu mantai ke penglandia ba main sape anti min kak nanya baru ne. Okey, Scarlett Adele tahun bila belajar main sape?
3: Umur 6 tahun.
1: 6 tahun. Siapa ajar?
3: Cikgu Elizabeth Bungan.
1: Memang kelas di luar ataupun memang di sekolah?
3: Di luar.
1: Di luar. Aha, okey Joyce?
2: 7 tahun.
1: Sama juga. Sama. Memang belajar di luar.
2: Ya.
1: Kelas muzik. Oh, patut mau jadi artis kan? Senyum lagi Dana. Okey, Urai. Sejak bila pandai main sape?
3: Umur 7 tahun juga.
1: 7 tahun juga. Sama tempat belajar lah.
3: Ya. Yeah.
1: Sama tempat belajar, 3-3. Dekat mana tempat belajar?
3: Batu Kawah, MJC.
1: MJC Batu Kawah, kita yeah. 3. Nih, dalam seminggunya berapa kali?
3: Sekali seminggu.
1: Ya. Yeah. Oh, sekali seminggu. Bagaimana cara kita bagi masanya? Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
3: Hujung minggu.
1: Oh, hujung minggu. Setiap Sabtu? Hari Minggu kah?
3: Sabtu.
1: Sabtu, ne? Dari pukul?
3: 10 sampai 11.
1: 10 pagi?
3: Ya.
1: Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi?
3: Ya.
1: Memang mami dengan daddy lah, anjong. Ya.
3: Yeah.
1: Okey, nyak meh sokong hari apa yang ngindai megak ne hari nduk muda anak sidak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak kelebih lagi ba sape ne. Okey, kita dia tok ke meda persembahan sidak tiga ya tok ba main sape tang anti min merindang bala peninga nembi amit kita ngau peninga ke benung mendiang ke program nembi amit lagu kita ke sekali tok mawat mit kelicir.

0: tunjuk tengah tu, jari tengah tu. Dia mesti dua-dua.
1: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari note lah.
0: Oh, kiri untuk cari note. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai note apa?
1: E.
0: E. Oh, dia ada nama note dia memang E lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okay, kita nanya Mimit ne? Ngau sidak tiga atau tadi makau ngau sape Mimit dah pandai main sape bisik penglandia makanya ne. Angka kita bak luar dia mega peninga bisik dekat ngangau ke sidak tiga atau tadi sidak ya bisik penglandia dah lama ada hari gawai ne. Laban hari gawai tu ukai di intu kita iban aja tak mega sama di intu bak raban bangsa Dayak ke Bukai kita tahu ngiga sidak tiga atau ne atau tanya mak ngabak sidak. Begini cara kan ngiga sidak ya. Kita tahu nanya aku bak Facebook Bungai Kedupo ila aku meri penerang agai kita ne laban ndak boleh dipadah ke tekalanya ne okey nya tadi bekawa ngau penglandi sida tiga tu berprogram nam biak miat inya main sape. Terima kasih ngagai apa yang ngoindai sida tiga tu apa yang ngoindai Scarlett Adele apa yang ngoindai Joyce nyingkau apa yang ngoindai Urai udah mai sida tiga tu ngagai konti YFM mantai ke penglandi sida tiga pak main sape. Okey. Kalau diberi peluang mau lagi datang ke konti YFM? Dengan kita lagi kak sudah datai. Nanti kau megah antimin berterima kasih ngagai Josephine Karen kegawa ba unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sidak ya. Mai sidak ai megah ke konti YFM Iban. Okey, nak kata dulu program nambiak mit kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita ba awak ke Bukai. Say bye.

pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas Tibet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontinjen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di semua memberikan tumpuan kepada pemerintahan. So, yang terbaiknya ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi juga, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kepala Negara Maju dan ini boleh diikuti oleh semua Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perubuhan JT-JT haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu JT haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nosyirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewatakan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewataan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titiwangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu, kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yo. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam syarat bulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata, Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear di negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu telah dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen Kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia Cape Verde pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Istri Aman 89.5. Mengangkat ke Tenglandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPIS Menteri Pelajar Inovasi yang pemansang bakat NEITD mengulangkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di Pemadu Besar di Sarawak kena 6-7 Juntuh Bepalan Bahidmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pegawai pemandang dari institusi ngau industri. Tune awak di pemandu mana. Tuan pergi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jakut di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak. Gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh hendak mudah terpawah runding ketegal jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayu hagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bansa Bidayuh dikenang ngelatih kagi Raban Bansanya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Begulan Sejarah.
1: Gomeng 24 lagu yang dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngautiun.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai kau kami pemerindang malam kita. Malam tu ya malam hari 6, kena ke 6 hari bulan 6 tahun 2026. Okey. Mana gaya hari di Puak Mengguri Kuching ke malam tu ngara ke program terang didinga bala kita di Selampur menua kita di Sarawak. Bumi Kenyalang. Okey, abang nak mendengar lagu hari Embu Joy di Ngameh. Kita ke semampai ninga kami ninti hari, ninti yang jam ngena radio tau ke ninga kami secara online RTM Click tau ke ngena channel My TV. Terima kasih menyemanyuh ya. Okey, bakal selama abang jam ke 2 lagi pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Udahnya kita mendengar ke tandu carta siapa juara nyentuh ke tengah malam tu lagi neh naden tu jaku malam tu ai laban kita ke mending ke tanduk carta lagi ya hari lagu Embu Joy kita ngenang senentang Siti Megak lagu ke bisi di pansak peninga tu ngenang senentang pemansang menua kita Sarawak Doni E ngau lagu ya Sarawak maju kedua lagi nginjang lagu Ranca Ari Urai ngau lagu ya dandut Batu ngau kami di Kota Semarahan, Sematan, Lunduk, Kuching. Ninga kami ngena 101.3 FM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Mendang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, berengkah jalan ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

ya ketawa kediri ninga lagu ari urai ne dandut batu nya ya kita anang ka lubingkiang ngai nerima temu rabokai ngai kita nya dikumbai orang unta batu kita ngerja pengawa mesti ka ngembuan ati batu ya kental ke kita baka ME lah udah lagi ka ngunci UPS kita pukul 10 ne udah berita lagi mesti ka ati batu memang sangku pes petang kaki lima kami dia tu ai. Okey, kena berindah oleh kita dua lagi lagu di sedia ke aku sepedau maca ke kita berita malam pukul 10 lagi. Lagu ke disada Isali ngau lagu ya Sweetie Sayau. Kedua lagi lagu dari Henry Abin Tua Enda Sepenemu munyi kodah di padah aku tadi ya. Okey, udah berita lagi. Kita mending ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, kita akan gini dengan kami di selampur menua kita engkanya benuang belelak malam tuan tau ke si program engkau diri sekaban. Okey, benuang perandau ruang ke kita sambil-sambil ninga kaminya. Terima kasih manyuh-manyuh neh ngarak ke terus ninga kami untuk ngagai pengujung program kita di tampung gau timang kerbak tawas 12 ngagai pukul 6 pagi-pagi lah ya. Anai rawati pagilah kita bertemu wai 9.12 pagilah neh. Okey, ungkabal kita ke dekat belalak malam tu wai. Kita belalak ngawati ke cukur lantang, tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Teruskan kami segulai sejalai wai FM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau

0: kita orang Kristian ianya adalah siko nemiak Tuhan. Yang kan wan oleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka jako to ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan to ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejako ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jaku kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu, ianya tadi, kita mada wisdom ku kita. Yang nama arti wisdom tu. Artinya, knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kena sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh ku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ya minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Ya, jam kita pukul 10 malam. Menaburkan berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Orang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri Madah upis menteri yang dia tu benung nembuk ke pansi Menster Manyuh di Serata Menua dikena nguliah ke penemu Ari Manyuh Bengkah Raban ke Bekaul. Tunying kaum gerempung ukai di kuasa perintah NGO Institusi Palan Pengintu Ngau Raban orang tuai umur empu dikena nentu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kuyang rang, sebarang langgur penemu dikena ngemanah kenya agi diterima sedang perambu ke penudi dibantai ngagai kabinet lalu udahnya ngagai parlimen. Ia mansi ke jagunya pengudah menjadi ke program ISM at Community di Balai Mensiamanyuh Kampung Telaga Air di Kuching. Graduate pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemadu manyuh peminta di Sarawak. Menteri Pelancar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin Madah pemintanya mungkur sektor industri berat di Samalaju ngau Bintulu, maritim di Miri ngau Sibu serta ngau sektor digital teknologi tinggi ngau aero angkasa di Kuching. Ia mansut ke jakutu bak pengurami berjadi ke pengawak pemandang latih ngau kerjanya Esket Fair 2026 di Kuching. Kuya perintah negeri dekat terus menegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama ngau industri serta institusi pematiah dikenal itu ke pengelandia graduate nangkup guna market kerja. Bapakawak Tisama, Chairman Wang Turu Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas, Datuk Len Talif Saleh, madaka program Project of Dream Realize Pro-DR dekat dikerembai ke ngagai 14 bengkah endur di Serata Sarawak tahun tu. Tu dikenal nentu keraban anambiak menua pesisir sama belak boleh penerang perkara pelajar, latih ngau peluang gawak. Program penglamat sebulannya nampung program pemandang latih ngau kerjaya Sarawak Esket Fair 2026. Bak penerang ti berkawal tegas dekat ngatur Borneo Makers Festival kena ke 1-2 bulan 8 tu ti ngemerat ke pengawak ngenak pemintar tiru dalam bidang innovation ngau teknologi. Suruhanjaya Bebas Ulah Polis IPCC menyediakan atur alternatif ngagai menjamanyuh nganjung serbana berkaul ngau salah pengawal raban polis. Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maiden Piche Madah sebab itu tebal lagi serbana diputar ke Unit Integriti ngau Pematuhan Standard JIPS Polis di Raja Malaysia. IPCC itu nyedia ke pilih ngagai mensia manyuh ke endak lantang ngenatai ke serbana dengan atur dalaman polis. Kuya Suruhanjayanya bisi pemesai ke diri empu mansiak serbana ke diterima beroperasian kenyari 1 bulan 7 tahun 2023 baru Akta 839 IPCC megai pangku pengawak mansiak salah pengawak polis serta meri perambu atur disiplin dikenang ngangkat ke integriti ngau pengarap hati mensia manyuh. Ngonyong-ngonyong ke berita malam kita ke malam tu malam hari 6 beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Terus dengar kami, Pemerintah Malam, nangkan ke tu lagi. Kita mending ke tanduk carta siapa juara. Salam Malaysia Madani.

0: Pegelan Sejarah. Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jaku di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gambi ke terus ngertan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah terpawah runding ketegal Jaku Asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikenang ngelati kagi Raban Bangsanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Selamat ngali hari serta selamat begulai bak carta sapa juara. Ia ke minggu tu. Minggu tu kita mesti special bimit. Lain hari selamat tu, unti ngelamat tu kita berhati ke 10 itik penuduk lagu dalam carta. Dan minggu tu aku ngari ke penerbit carta sapa juara. Gulai ngok kita bak carta sapa juara preview 24 itik lagu. Ia ke udah bujur nyingkang ngagai semifinal anugerah carta sapa juara musim ia ke 9. Okey, 32 itu lagu kebenar yang udah juara ba carta sapa juara di tahun 2024 ngagai 2025. Lalu batusun ia ti ke 9 SCSJ tu semina 24 titik lagu ia ke udah dipilih mujur ngagai renggat semifinal kerka diatur pin lama dah lagi. Okey, jadi ngali hari tu aku Ken Michael gulai dengan kita dekat mai kita preview 24 itik lagu tu. Nama lagu ya, siapa kemai lagu, siapa kengagak lagu, komposer sida ke nulis leka keni lagunya tau bisik, keni lagunya tau dikerindu, tahunnya dijuara dalam carta. Okey, semua tanya udah lepas tu lagi. Jadi anak mindah kini-kini kita mending ke dulu promo 24 itik lagu ya aku dah mujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke-9 tu.
2: Tu me 24 itik lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik ibat.
2: Nya semua 24 itu lagu ya ke udah mujur nyingkang gagai renggat semifinal ACSJ ke-9 lalu hari 24 itu lagu tu ila sekedar ri lagu-lagu tu nyangkanya nak tentu.

kedua, hari sikut semifinalis kita ya, kebujur nyingkang dengan SCSJ ke-9. Lagu hari Nicole ya tadi, Cerita Tua. Boleh dengan kami buat carta siapa juara minggu tu, preview lagu semifinalis SCSJ ke-9. Kita agi bisik 22 itik lagu. Jadi anak minah kini-kini, terus meniakan lagu-lagu ya ke mujur dengan semifinal SCSJ ke-9. Boleh dengan aku ke sekali tu. Okey, kita ke sekali tu dengar ke lagu Yati ketiga. Semifinalis tu abak tahun sitiknya kemarin megak. Batusun ya ke 8. SSJ ke 8 ya tu siku Arif finalis. Jadi lagu tu di gagak Monica Island siku komposer Indo ya ketebilang di menua kita itu. Lagu hari Darah Helena. Bak musim ya ke 9 SSJ tu ya main lagu tu. Kena beri nama Perahu Mir.

Lagu Ari Rara Helena Proud Meet Munjur Jingkang ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ya ke 9. Kita sama-sama meh dekat berarti kenasib lagu tu sekali ke Munjur Jingkang terus ngagai malam Anugerah tahu ke semina naka semifinal ajak semuanya dekat ditemu kita udah lepas tu ilah. Okey, jadi kita terus meniangkan lagu preview lagu NCSJ ke 9 ke tahun tu lagu ke sekali tu Ari Siko penyanyi ya ke endang dikelala dengan identiti rock ya bisi sekedar ngebuat ya tu baka awi Sarawak Hari Perhati Mata Kumpulan sigi kakak mimiet bakawi nyawapan bakawi mega gaya bisi gayawi lagu dari What Rock lagu kada beri nama Trabai semifinalis SJJ ke 9 ianya What Rock.

Selamat berbual dengan kami Bat Carta Sapa Juara Tusun ya ke minggu tu. Special Mimiet Laban kita berarti ke kita preview lagu kemujur nyingkang guys, semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ya ke 9. Tadi kita dah dengar ke lagu Ari What Rock, lagu tik keempat di dengar kita bak minggu tu. Ke sekali tu semifinalis kita itu megap mujur nyingkang ngangai malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 8 tahun yang kemarin. Lagu tu digagak Yempu, Ndak Mudah Aku Lengka. Komposer lagu tu ianya Donnie Lang, penyanyi Donnie Lang. Kita terus mendiangkan lagu kedua beri nama Ndak Mudah Aku Lengka.

Carta Sapa Juara minggu tu, kita preview lagu-lagu ke Bujur Nyingkang agai semifinal ACSJ ke-9. Okey, ke sekali tu sikut penanyi yang kedang cukup ya di Kelala. Nadai orang nanamu sikut penanyi kebegak yang kedang udah lama dalam industri. Lalu ba ACSJ ke-9 tu ia nyertai penyanyi bukai begak masuk ngagai semifinal. Lekat lagu tu di Gaga Ampan Lebat. Lalu komposer lagu tu ianya Jimmy Pelikat. Semifinalis kita ke sekali tu Winnie Albert ngau lagu ya Aku Ukai Lulu.

Dengar lagu kan daripada nama aku Kai Lulung, Ari Winnie Albert. Lekal lagu di Gagak Ampan Lebat. Lalu komposer lagunya ianya Jimmy Palikat. Terima kasih kita lagi berkulai dengan kami Carta Sapa Juara special edition. Special mimet minggu tu lawan kita preview lagu-lagu kemujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke-9 tu ilah. Kita terus ngagai lagu ke sekali tu. Lekal lagu di Gagak Aldridge Kamijan. Lagu tu di Tengkebang Den Aladin ngau Aldridge Kamijan. Lagu hari Diana Shini juara SCSJ ke-8. Lagu tu diberi nama Singkang.

Penasihat lagu Ari Dayana Shini, Ari juara ACSJ ke Sebedau tu, sekali ke lagu tu, boleh jadi juara baru ke tahun tu, bak tusun ke sekali tu, sama-sama meh kita ganti pemutus ya ilah. Okey, kita terus menyang ke lagu kenangkan ketuk. Cerita lagu Ari Siko Penanyi, ya ke dia tu majak terbilang, tajapan lagi biak. Berkini kau nasihat lagu tu ilah ba SCSJ ke-9. Kita ingatkan lagu Ari Veronica Natasha. Ngau lagu yang simpak ndak bertampung. Komposer lagu tu ianya Frankie Mann. Saya terus mendiang ke lagu Ari semi-finalist Veronica Natasha. Simpak ndak

Selamat kali hari ini kita kembali mendengar kami preview lagu semifinalis SCSJ ke-9 minggu tu bergulai dengan aku. Kesekali tu kita mendengar lagu ke-9 megah. Kita bisik 24 detik lagu lagi mayu lah. Rintai lagu kita itu. Kita baru datai buat semifinalis ke-9. Penyanyi lagu kemujur ngagai semifinal ke-9 tu. Siku hari finalis buat SCSJ ke-8 tahun Siti Nyen kemarin megah. Tang tajak pan pihak tahun tu ya mai lagu tu bak panggau SCSJ ke-9. Komposer lagu leka lagu tu digagak Yampu. Siko penanyi penengkebang leka ya ke nang mayu ah dengkebang lagu kediri Yampu. Lagu Ria Ramles Walter semifinalis kita ke-9 tu dirantai pengingat manis.

Nyala gawari Ramles Walter di rantai pengingat manis semifinalis ke 9 kita lekang autiun digagak Ramles Walter empu penanyi ya ke cukup-cukup mayuh gembuan pengelandia bak senentang music sekali ke pengelandia ianya oleh mai ia jadi juara ke tahun tu kita sama nanamu laban pemutus ya dekat ditemu kita nangkan ke tu ila kita terus ngagai semifinalis kita ya ke 10 ke sekali tu. Komposer lagu tu ianya Felicia Nicole Frederick. Lagu Ari Fazil, Lelengau. Terus bulan kami, preview lagu-lagu semifinalis SCSJ ke-9.

Tujuh kita ke Benon Teribah jam ia ke dia tu berjimat bak jalai alun ngarap ke selamat datang bak luar ia ke di tujuh kita bergulai bak carta siapa juara special edition minggu tu kita preview lagu-lagu semi finalist ia kemujur nyingkang agak SSJ ke sembilan soal itu datang bak semi finalist ia ke sebelas kita ke Sarito. Datang bak semi finalist kita ia ke sebelas bak SSJ ke sembilan tu Siko penyanyi ke mega kalanya di juara SCSJ tahun tu ia main lagu kada beri nama Nadai Agi Pengerindu tu komposer lagu tu leka lagu tu digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang sepagi Enti Ukai Ika semifinalis kita di SCSJ ke 9.

Ini lagu kena beri nama Nadai Agi Pengerindu Ari Ika. Komposer lagu tu ngelekak ya digagak Jesli Jabu dengan Matthias Bambang. Lagu tu megak dekat masuk ngagai rengat semifinal bulan gau 23 itik lagu ia kebukai. Bak tusun ia ke 9 tahun tu. Kita terus mendiang ke semifinalis kita kenangkan ke tu. Tu Siti Brabant tau ke Siti Band bulan gau sikuk penanyi induk. Lekal lagu tu digagak Dixon Boss Nuan Penerang Dalam Petang. Semifinalis ke-12 Kelemayang Band Ngau Jacinta Olivia.

plus 18 lagu, 12 ikut semifinalis kita ya ke dekat didinga kita. But too soon, catat siapa juara ya ke sekali tu. Nama jam, kita terus mending ke semifinalis kita ke 13 tu. Nicholas Frederick. Lekal lagu tu digagak Leh Acup. Lalu lagu music ya di tengkebang Den Aladdin. Biar meh aku pergi. Semifinalis kita, Nicholas Frederick.

Hari Nicholas Frederick. Kita ingat guys, semifinalis kita ke-14. Komposer lagu untuk Yanya Depa. Semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke sekali tu. Masterpiece. Ngau lagu Sidaya Menyadik.

Kita baru dah mendiang ke duit lagu hari dua ikut semi-finalis kita bak busi mia ke sembilan tu lagu hari Rudy Peter Bungai Atiku. Komposer lagu ianya Roslyn German, lalu Siti Dah kita deh ianya lagu hari Richard Lee. Digagak Tony Engkabi lagu ke diberit nama Lelak. Terima kasih yang dijuk kita ya ke bergulang kami bak carta siapa juara bak tushtun ya ke minggu tu special edition. Kita preview lagu-lagu ke mujur jingkang ngagai semifinal ACSJ ke sembilan. Lagu-lagu tu semua yang manah-manah magang, arrangement, vokal penyanyi, tusun leka lagunya tadi semuanya mana-mana magang dinga aku. Kita terus ngagai semi-finalis kita ke sekali tu. Terus ikut penanyi kemenung angkat megak jam ya ke dia tu. Leka lagu tu diterkembang yampu. Bergulai ngau Den Aladdin. Semi-finalis ya ke 17. Phoebe Chloe. Dimpu Nuansiku.

Tinggal 7 ikut semi-finalis dah lagi ya ke berada dinga kita. Terima kasih anda juga kita ya ke lagi mengkam gula ingat kami tusun carta siapa juara kita minggu tu. Kita berhati ke lagu-lagu ke Mujur Nyingkang preview lagu semi-final SCSJ ke 9 tu ilak peninga special ngai kita ngalih hari tu ninga semua 24 itik lagu ya ke Bujur Nyingkang guys semifinalis SJ ke 9 tu semifinalis kita ke sekali tu lagu tu digagak Yampu Jonas Johnny Aman Nuan Bisik Intan di Kembuan

Oh, ni lagu Jonas Johnny Aman yang tadi kita rekam dia yang kedua itu lagi lagu yang ke bujur nyingkang dengan semifinal SHJ ke-9. Ke sekali itu, komposer lagu tu ianya Matthias Mambang dengan Jesli Jabu. Tanah Berenyang Band dengan lagu Siraya Arisa. Lalu dah lepasnya lagi, kita dekat meniang ke lagu Ari Vinales, Parung Pemencik.

sekajaku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bah ruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaut untuk temu dekat dipalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas pemanah kita. Anang kita kelup tukut dia orang. Engkau orang enggak mendak pengawal tindak dikerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nunggu orang. Nada yang ngawal. Dan ibu kita yang bergendang ke pengawal kita yang Tuhan menang. Lalu yang ngupah orang di ngubuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak terletak taruh ke kita yang minsial. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersidak. Lebuh kita yang kerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak berjalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita ke saritu, uleh mai pangkok ke orang di hari ilang. Haram kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah ngau kita mai berkat ke semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

jago dalam saritu ianya gerah jari. Reti gerah jari ianya nelap serta nak saya kutai. Contoh ayat, ayat semiga sigi gerah jari nak tahu buah si belakang bilik sida. Sigi disaduang baik pakai sida serumah. Nyanaka jago dalam saritu.

0: Isi
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Silu-ilu Kediri, Hanang Irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Senang tak kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali keledar termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Wan, simpan mengau badas, gelemak batin Wan, are kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mekemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita Wan, lalunya di ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah Wan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya, tau nyipat Wan jadi tuyuk. Tau megak jadi pemaluk, ngerdak ke penghidup Wan jadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngaukan. Laban lentik, sikit nak ulih jadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri jadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri jadi tapak.

0: Kak ini sudah mau apa ikan?
1: Kak mulai lawak, kita mau kian. Umang, ukannya kak makain, tidak ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya nggak start. Ya pedak non tayar keretanya. Nada bunga lagi nya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisa nak aja mah non tuh.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Digital udah ngubah Jalera yang lama ke Semina, bisi Siti Harum Jalai Mansan mau pulai, jatuh udah bisi 4 Harum Jalai. Bukai Semina bisi digaga Harum Jalai Nurnikal, Pen Brunio Highway Mega, bisi diadu ke perintah Palan Berkelola ngomintu diri R&R. Kelimpah

0: pengantar kami suba yang spraynya kerga suba muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak aku tuai dek kan uang ni kebas anak ngai jadi kaya tu pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan ayam dini yang ambil April yang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Info Activity Y. Tambung darah sepitam sai kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tambung darah sepitam sai kucing maya jang upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitam sai kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk api nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Terima kasih. Menuju kita kemudian ke Radio Ngau TV RTM di seruran Maik kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Apudan mo. Jadi kupuar niya duige ya. Telo manang waktu kurang. Masai. Lima ringgit ya suba. Kumay maranya. Kemar do. Bisa ga kupuar kami merah. Bisa pakuyo to. Apa-apa. Na ulo mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iyan. Teladan dia. Maranya suba. Tunu kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru do. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan nana. Dan pertas. Ya ga pertas to. Kuno kuyako suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buat tanya nak. Dia gak bisa kutek yang pun, eh. Sekuteknya, suba. 2 ringgit lebih, ya. Marmnya. Mar. Nya, kena micu mulut.
1: Nadai, ya tibaru. Nanti nadai, ya kelama.

0: собирай.
1: WAI YFM.
0: Не, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi

0: 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.

0: Oh, nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiru tu, ari YFM Miri.

Kalau anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun, ketahunya di bak sebarang maya. Okey, semina uli ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta terbuka uli mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama acak. Pian begak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega bekusi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Siapa genunu time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nya. Oh, ayah, nama gagak nona ayah? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana gi de tuno. Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayah. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, ngan mau ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau baka kampung jeruang ni dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunuh ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nak gang orang betunuh ku tai seneka hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah. Kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nana apa ku tan nama penyadi tontik de gagak orang kenya. Udah ke hukum mata duit jil gage nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gai gai gai nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat di gai jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

ni jalai ke ngadu anak kita cemerlang dalam pendidikan. Ngarap ke apa indah datang baskul, medak rizal anak yo, apa indah itu. Ndak datai, ya nemu oleh anak yo ku yo, ya enggak datai. Di kita ke anak kita maju, kita mpuh mah, ndak tahu ndak berusaha ngadu anak kita. Kadang-kadang orang tu kadang-kadang anak yo 3 tahun, dah hanjuang baskul anak yo. 4 tahun dah hanjuang baskul. Anaknya tadi, nak umur dah 5 tahun, dah boleh macam. Namun, tamat tahun 1, yang boring. Nah, labanya dah boleh macam. Bisi bala pendek, anaknya tahun 1 dah hanjuang yang gaya tuition. Lepas, dia ke anak maju. Jadi, bala pendek itu, dia kira ke bakal lomba perahu. Siku ke anak maju, siku ke anak pandai. Kira okey lah kemensia dia tu. Buka bakal maya kami semua, agamiat. Bala pai madah ti dekat sekolah-sekolah tentang dari buah. Maya bala aku semuanya pandai-pandai. Namun dah tahun 6. Gak sekolah lagi, gawak kayu. Ya, dah berhenti gawak kayu tu. Dah bersih ban, empat gawak. Dah bersih duit pansut. Dah bersih 500, dah bersih 400. Mayanya sebuah henti 500. Apa? Maya pandai besar. Boleh bini lah banang.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

Tapi pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 7 hari bulan 6 tahun 2026, aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Pai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Lah telapai kami beri terima kasih ngagi Nuan ketika udah beri kami awak ngeledong awak kami Dani pagi tu ngelalan Wan jadi Tuhan ti raja kami pagi tu hari Minggu kami ngintu hari besar tubuh Kristus neka korpus Kristi neka mengingat Yesus kami beri derempu ngagi kami dalam penghidup kami tu diminta kami dengan Kristus Tuhan kami, amin. Kumai kita ningal ke baca Injil ke okay, diambil kuarinya John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Injil John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Jesus selalu nyaut sida, aku tu roti hidup kenurun ari surga. Barang siapa makai roti tu dekat hidup belamaya. Lalu roti terdekat diberi aku kenang hidup ke dunianya tubuh aku mpu. Orang judah lalu berkelikuh ngau pangan diriku sida. Bekeni korang tu boleh meri isi diri ke dempak kita. Jesus lebih jauh ngai sida. Ngau benar kumadah ngagai kita. Nanti kita nak makai tubuh anak manusia lalu nak ngirup darah ya. Kita nadai penghidup dalam kita. Orang kemakai tubuh aku lalu ngirup darah. Ku bisi penghidup tim beruan belama ya. Lalu aku dekat ngangkat ke sida ba'ari ti penudi. Laban tubuh aku nya pemakai ti benar. Lalu darah aku nya airup ti benar. Orang kemakai tubuh aku lalu ngirup darah aku meruan dalam aku lalu aku meruan dalam sida. Baka apai ti hidup udah ngirum kaku lalu aku hidup laban apai. Bakanya mega orang ke makai aku dekat hidup laban aku. Tumeh roti ti nurun ari surga, ukai bakar roti ti dempa aki ini kita tang sidak mati. Tang orang kemakai roti tu dekat hidup belamaya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bala menjadi dalam Jesus Kristus dalam penghidup kita lebih kita ke ngadu ke pengharap kita tu pengerami sada tu ingat ke kita Jesus sempu. Ke meri diri ngagai kita. Nanti tubuh kita berguna ke pemakai tu ke airup kenang hidup ke diri nak patut semangat teka roh kita berpangai botai ti sebaka dekena ngetan ke ya. Laban semua tai hidup berguna ke pemakai ngau airup tu ke sekedar bangsa pemakai tu kena terusi ngambil ke oleh hidup. Jadi semangat roh kita pekanya. Ya berguna ke utai kena nerenak ke ya. Lalu ngasuh ya tegap nyalai kita patut disambung ngau Allah Ta'ala ngambil kita temu ke pengering terdatai ari Allah Ta'ala lalu meri ya pemakai ti amat berguna cara ti pemohon pemanah nur semangat tekeroh ngerjanya ianya ngambil kia datai ber surga lalu pulai ngagai penempat tu ke Allah Ta'ala ya nya kebuah kita orang Kristian tak takut ke pemati labannya pejalai pulai ke surga ke semangat kita. Udah bodohnya tu lalu jauh hari rumah enggak penempak ya. Semangat kita pengujung yang datai berumah ngagai Allah Ta'ala enggak penuh boleh pemakai. Jadi ungkup tadi tu kita mensia nguji ngiga pemacam cara bad dunia tu dikena nupi semangat tu ke roh kita. Siti ada cara dikena ngeriang ke semangat tegaruh kita ianya bersemayang tu ke belak mati ke utai ke nyadi. Lalu dalam gereja katolik kami merti ke tu ke nemu tubuh ngedara Jesus yang di segi amat nyata lebuh kami nerima ya dalam komuni kudus. Nyadi ungkup orang katolik bakal tu dah diterang ke kita nakau oleh berbahasa lalu nerima sakraman tu ti engkeman amat tu ke spesifik tu ngau bebenar tu ke serius kita laba kita Arab ke kemenang kudusnya nasiki aman tubuh ngodarah Tuhan Jesus ti benar. Jadi bila menyadik tadi kerindu aku bahawa hari Minggu tu pengerami tubuh darah Jesus tu ke korpus Kristi madah ke kita pasal pemesai guna ngintu semangat roh kita. Ngau cara nyambung ya ngagai pun penatai pengering roh tu tadi ti diberi Allah Ta'ala.
Tu moga ingat ke kita inakan Jesus rindu lalu ngintu kita ngau ninggal ke bak kita tubuh ngudara hempu tiamat kena nupi lalu ngeriang ke kita dalam pejalai kita pulai ke surga. Jadi aram kita seruran ngagak pemberi ti special tu ngena bahasa ngau berterima kasih laban suah lagi ya diambil kita. Kita maga uliah ngona kuliah ngeriang ke semangat kita. Ti pemaduk berguna kita patut berundia lalu ngerja pengawak bakal Jesus pengurah kita ke nerima tubuh ngau darah ya ngambil ke dunia uliah medak ya dalam kita pelama. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan, nuan diberkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kalau Ta'ala ti mada berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung, tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Lanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai gasalah halai, tahu alai gawa. Umai ga anang mindah, susah baka subak. Burung ga odah dan yuang, ngetu nak lama. Tiap ga hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ketu, gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku, gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.
3: YFM dia tu boleh dengar kita, bak dini-dini indur. Kita boleh ninga kena.

Josephin Jalin Anang Ngelebu Aku, lagu Kena Mungkal, Pengerap Pagi, hari tu 7 hari bulan 6 2026. Selamat pagi, selamat bulan kami buat YFM. Pemegat, terima kasih ngagi kita ke udah milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita pagi tu. Jadi Pengerap Pagi hari tu bulan aku Nancy tambah minta ke isi pengelamat 3 jam tu tusun program nada berubah lagi bekas lama kalai pukul 6.30 tu lagi mendeng ke lagu-lagu puji sembah. Lalu pukul 7 aku dekat berengkah maca pesan berat ke bisik di kenatai ke kita. Kita tahu kenatai ke pesan kitanya ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban au. Jadi pukul 7.30 pagi tu lagi kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. Kita tabut terus hari konti YFM Jalai Piramli di Kuching Dito. Lalu udahnya lagi pukul 8 pagi kita dekat mendiang ke Lala Penghidup gulai ngau Bishop Eris Sumpin Jingan. Lalu setengah jam tiga penuh di dia sama kita mendiang ke program Tungkat Semangat bukanlah dengan Pastor German yang metusun program Pengerap Pagi kita. Terima kasih sekali lagi ngagi kita ke udah milih YFM stesen pemerintahan kita nintiang hari 24 jam. Sekali itu Intan Payung Aku, lagu hari Clement Mann, merindah kita buat Pengerap Pagi YFM.

Jaku prangsang ke saritu. Patut tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak kita pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejulu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya yang rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talon nadai kalau ngelanggur utai ti jai bakitai. Pelannya kena meri kita pemaya, ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngop ngadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia, niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam penjalai penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngepara setinggi agi. Rampak perniang kita megak luas agi. Rundiang kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai penghidup kita, bisik maya kita dari atas, bisik maya kita dari baru, bisik maya kita yang resak lebak, bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengrugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita yang dah kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermuah kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai sudah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam penghidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian gelah tala lam sampi. Luyotin musmu tai oleh ngagih ke kita di madu badas, tipatu di kemuan di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: seagik-agik kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Jadi tu tadi nyeng kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
1: Sebenarnya aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korin 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayua. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengeriang kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakuk Tuhan udah terus terang madah pak jakuk ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengeriang ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh, ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji itu ukai datairi Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah, sumpah me Tuhan nuan. Tang Ayub nak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala, laban ia nemu, namal tay kedasai kia, penguji kedasai kianya, ukai datai ari Tuhan. Tangnya, datai ari sitan. Tang udah Ayub menang ngelaban penguji, dia kita mendak penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu perhati kajaku Tuhan tu, anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelaban, anang kita ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah, lebuah kita betapi ngau penguji, laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah nge kita, Tuhan semampai ngau kita. Tuhan meh ti patut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita bepangai.

0: kita bisa nol kita mapangai. Ianya Tuhan, kita ukai mapangai ba nasib. Tang kita mapangai ba atu ngau perambu Tuhan.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi lepas kita nyebut bekawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisik maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisik perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisik perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisik atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita mendak. Semua tanya mana magal tu ada satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tau ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai ka nyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ka siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Triple like di laban tua. Nya ke ujung ketua lagi nyo accident. Nya ke ujung ketuanya tadi nyo gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuan nyo kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah ke jam nyo maya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya tiada kedekat kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dah tahun udah dekat nyidak orang dia. Mungkin megak oh, engkau nak uliah metu atau bisi anak. Taukah, ukai penekat Tuhan metu atau jadi. Nyona dia boleh purih pantiah ni ya. Mayor mucau ke bekenya. Tang, nanti kita meda, berapa umur Sarah? Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
0: 90 tahun ya.
1: 90 tahun. Abraham, ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah, ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang gue nak beranak dalam umur 40 tahun. Tidak banyak orang yang hari dia tahu. Umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya, ya. Tang Tuhan, ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang ato yang pu. Kita medak. Sarah, umur 90 tahun, beranak ke Isaac. Dia kita medak. Tuhan, bisik maya ti ingkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi. Orang ti berpangai buat Tuhan.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nanti kita berarti ke bapak hidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
1: Oh.
0: Tang lebu maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
1: Iya. Yeah.
0: Asai sepe aku. Tuhan tok jauh hari kita deh.
1: Iya. Yeah.
0: Kati bisik jam tok ke maya khas kini no kita bersampi.
1: Bak kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ini ya. Lalu lebih orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tok tua beranau au jam ni. Kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan dektinya bersampi tang kena ku nyawat sekeda utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba nama utai ku aku nyak dah ya lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya. Kita sebenarnya ingat ke ya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan bantu aku angos rumah aku tolong aku ya sukuang aku tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana jauh Tuhan hari kita ya nu jauh Tuhan ngagi kita ingat Tuhan kita kita ulah beranau ngoya bila-bila masa aja kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan ukai jawah sejawah na ya nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam nadai batul ketuk nadai kita bersampi di ni nul bayak kita bak umai bayak ke kita benong deriba bayak ke kita benong bekerja tau ke bersekolah kita boleh datang ngagai Tuhan
0: sebarang maya
1: sebarang maya nanti kita nak boleh nyebut engau ingal sebutlah dalam hati kita din bersampi mah kita ini ya nya alai dini nul nuan baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagai ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pengerap pagi, pukul 6.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, terima kasih kepada kita kaki mengkam gulang kami bawa YFM bergerak pagi sehari itu 7/6/2026. Jadi datai bawa aku macam pesan ke bisik di kedatai ke kita. Ngagai email kami yfmiban@gmail.com ga WhatsApp konti kami berlumur 013-862-8422. Terus kedatai ke pesan kita. Jadi itu pesan ke terubah bawa YFM pesan tu di pesan tu hari tinggal anak balak dia bawa rumah tu tuang danau engkelili. Jadi pesan tu dituju ngagai muang anak medan bawa bulo Patrick bawa nangapan Angat Adul Rosita Cili Pengulun Teri bawa rakut Singun bawa skandis Julian bawa jalai Sri Aman Kucing Munggu sebilik Rita nak garit bawa merakai Kabar Melayan Kediau Bak Miri Jengin Bulau Kiai Tintiang Lalang Nanga Kumpang Kandis Sayat Suah Sebangki Panjai Kelampok Bukit Tungku Bukung Rasau Kampung Langgir Kampung Pawah serta Kabar Melayan ia kenalah dirintai dituk nama. Jadi pesan tu madah ke Medan Anak Sulung. Medan Anak Sulung udah nadai kena 6/6/2026 pukul 7.08 minit lemai. Bawa klinik ngelili lalu niang tu dekat dintu belamai wah. Malam 7/6/2026 malam tu bawa rumah tutung danau ngelili serta dekat dianjung pagi hari 1/8/2026. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Medan Anak Sulung. Medan Anak Sulung udah nadai kena 6/6/2026 jam 7.08 minit lemai klinik ngelili lalu niang tu dekat dintu belamai wah. Malam 7/6/2026 malam tu bawa rumah tutung danau ngelili serta dekat dianjung pagi hari 1/8/2026. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima Ari Terin anak gasing tau ke Martin anak gasing. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabar Melayan ke dia ba meranti meludam Sungai Pedada, Sungai Mulun, Sungai Daun, Tanjung Baru, Sungai Sua, Bulan, Jeragam, Kesinduk, Entangur, Kelait, Emperan Buluh, Ketimbung, Belimbing Besi, Kerung serta Kabar Melayan ke Bukai ke Ngelala ex tuai rumah gasing anak sulai. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah gasing anak sulai, ex tuai rumah gasing anak sulai udah nadai kena 6/6/2026 jam 4.40 minit lemai lalu ni antuk dekat din tu kena 7/6/2026 malam tu serta dekat dianjung pergilah 8/6/2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan. Jadi penerang ke siliak Kabar Melayan telefon ngagai anak ya. Terin anak gasing bak nombor 014-66-48-079. Tau ke ngagai Martin anak gasing bak nombor 013-811-1454. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke ex tuan rumah gasing anak sulai, ex tuan rumah gasing anak sulai udah nadai kena 6/6/2026 pukul 4.40 minit lemai lalu ni antuk dekat dintu belamai wah kena 7/6/2026 ianya malam tu serta dekat dianjung pergilah 8/6/2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan. Penerang ke siliak telefon ngagai Terin anak gasing bak lumur 014-664-6079 tau ke ngagai Martin anak gasing bak lumur 013-811-1454. 4. Jadi pesan ke sekali tu, pesan diterima Ari Linggih atau ke Liang, anak Bungin atau ke Apai Manggat. Jadi pesan tu nuju pengiran anak Gapur, ngau tawan anak Uju Sebilia ke dia bawa pakai nunggang, panti anak Uju Sebilia ke dia bawa keramut Sri Aman, kudat anak Uju Sebilia ke dia bawa meradung serta kebang belayan, ya ke dia bawa rumah Koni Sungai Bidai Kenawit, batang mudung ngau kup ibu setuju bawa rumah Panjai, batang sebelah, batang sebetan, ulu sebetan pak buah rumah, batang awi ngau bala ke sama sekolah bawa SMK Kelakak Rauban serta training bawa Institut Pertanian Semangguk tahun 2016-2018 subak. Lalu nak tinggal megak ngagai rumah ke Semakai, ngau rumah tugau berayang kemutan Kemuntang sebelah Roban serta kebang belayan ia ke ngelala silang anak Linggih tau ke Liang. Jadi pesan tu madah ke silang anak Linggih, silang anak Linggih tau ke Liang. Udah nadai lemai hari 6 hari bulan 6 2026, lalu dekat di itu malam hari 1 8 hari bulan 6 2026 buat rumah tugau berayang Kemuntang sebelah Roban serta dekat Dianjung pagi hari 2 9 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan tu pesan madah ke silang anak Linggih, silang anak Linggih atau ke Liang. Udah nadai lemai hari 6 6 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai malam hari 1 8 hari bulan 6 2026 bawa rumah tugau berayang Kemuntang sebelah Roban serta niang tu dekat Dianjung hari 2 9 hari bulan 6 2026.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pemakasal kena meh produk babas.
1: Produk babas digagak ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Lagi nampung pesan ke BCD Kirum kita ngagai kami YFM ditu. Jadi pesan tu diterima dari Caroline Yo anak Gindan. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan belayan yang kediau di Miri, Sebuti, Liam, Tulang, Selepin, Malang, Mamut, Nyipak, Seloi, Semuru, Pidek, Tiris, Lemau, Suai, Bakas, Kelintang, Tatau, Bintulu, Tamin, Sibu, serta nuju kabar Melayan ia kenalah dirintai ditu iaitu ngelala tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di sungai buat rumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kena 7 ngau 8 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9 hari bulan 6 2026 hari 2 bawa pendam Roman Katolik lambir di Miri. Nando isi pesan tu pesan madah ke tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca, tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca udah nadai ke 6 hari bulan 6 2026. Lalu ni untuk dekat di sungai baru rumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kena 7 hingga 8 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9 hari bulan 6 2026 bak pendam Roman Katolik lambir Miri. Ya, pesan ke diterima kami bawa FM. Jadi ke sekali tu megap pesan diterima hari didek atau ke Kancil atau ke anak munggu. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ia ke dia bawa Sungai Melanggan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta ke pembelayan ia ke Bukai Ti Ngelala Inggih anak Berenggang. Jadi pesan tu madah ke Inggih anak Berenggang, Inggih anak Berenggang atau ke Apai Wini atau ke Akik Muntoy udah nadai pagi hari pagi 6 hari bulan 6 2026. Jadi niang tu dekat Dintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026 buat pendam Mua Leban kubur lama. Jadi penerang ke silik telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949 tau ke ngagai Indai Muntoy berlumur 011-98-39517. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Inggih anak Berenggang, Inggih anak Berenggang tau ke Apai Wini tau ke Akik Muntoy udah nadai pagi 6 hari bulan 6 2026. Niang dekat Dintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026 buat pendam Mua Leban kubur lama. Yang dipenerang ke silik telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949 atau ke ngagai Wini berlumur 011-198-39517. Pukul 7:30 tu lagi dan kita dekat mendiang ke berita di tabur terus hari YFM di Kuching Jalai Piramli.

0: kali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Kemal Ubesai di Sarawak kena 6 Gau 7 Junto Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagap luang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: YFM Segulai Sejalan.

Keterubah tu batang berita. Sarawak terus menegap ke pemansang benua pesisir Manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur di pelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau jauh tahun tu. Integriti mesti berengkah ari institution ruang bilik. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambo bawa berita pagi YFM kena 7 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Perintah Sarawak Komited Ngelegap ke Pemansang Menua Pesisir dikenal untuk ke penyulut negeri itu diasai ke secara komprehensif lebuh manggai bak tahun 2030. Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah batang perkara ke dikmerat ke ianya infrastruktur, ekonomi digital, kuasa gadung, pelajar, penglikun pemakai ngau modal mensia. Projek strategik bakal jalan besar pesisir utara ngau rentayan Jalan Sarawak Sabah SSLR benung dikmujur dikenak nyambung kandang menop sisir ngau palan ekonomi. Ia mansut ke jakut tu bak pengerami jadi ke nakot babulang berserimai ngau pesta babulang ngau lumbok kerbau di Batu Danau Limbang. Teks jakut ya dibaca Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif, Engau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Berbangganya Raban Nembiak Bisaya dipinta nyikap diri napi ubah rampak ekonomi dengan cara guna peluang dalam pemansang teknologi engau ekonomi digital. Tuk dikenal tentu kesidaknya nak tinggal ngerebut peluang ari transformation ekonomi itu. Pemansang ekonomi digital, UKS Minak merangsang penumbuh ekonomi menua di Tuk Ajak. Ya kebenar, ia muka peluang gawak, ngau pendatang pemisi baru kelebih lagi ngagai Raban Nembiak. Berindiak ngonya, Raban Nembiak Bisaya diperansang jadi ketuai dalam bidang profesional, teknologi, pengawak dagang, bertanam cara moden, ngau industri kreatif. Rang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri Madah, upis menteria Datuk Benung Nembuk ke Pansiak Mensia Mayuh di Serata Menua, dikenang uliah ke penemu Ari Mayuh Bengkah Raban ke Bekawal. Tuk Nyengkawam gerempuang ukai dikuasa perintah, NGO, institution palan pengintu ngau Raban orang tuai umur mpo, dikenal tentu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kuk ia nerang sebarang langgur penemu dikenal ngemanah kenya agi diterima sebedau perambu ke perudi dibantai ngagai kabinet lalu dahnya ngagai parlimen. Ia maksud ke jakutnya pengudah berjadi ke program ISM at Community di Balai Mensia Mayuh Kampung Telaga Air, Kuching. Graduate pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemaduk Mayuh peminta di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagahuiin madah peminta nyak mungkur sektor industri berat di Semelaju ngau Bintulu, Maritim di Miri ngau Sibu serta megak sektor digital, teknologi tinggi ngau aero angkasa di Kuching. Ia maksud ke jakutu bapa ngerami berjadi ke pengawak pemandang latih ngau kerjaya SCAT Fair 2026 di Kuching. Kuk ia perintah negeri dekat terus ngenegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama ngau industri serta institusi pematiah dikenal tentu ke penglandiak graduate nangkup guna market kerja. Bapak pengawal ti sama Chairman Wang Turo Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talef Saleh madah ke program Project of Dream Realize ProDR dekat di Kerembai ngagai 14 Bengkah Ndur di Serata Sarawak tahun tu. Tuk dikenak tentu ke Raban Nembiak Menua Pesisir sama belak boleh penerang perkara pelajar latih ngau peluang gawak. Program pengelamak sebulannya nampung program pemandang latih ngau kerjaya Sarawak SCAT Fair 2026. Mbak penerang Tik Bekawul tegas dekat ngatur Borneo Makers Festival kena 1 ngau 2008 tu. Tik ngemerat ke pengawak ngena pemintar tiru dalam bidang innovation ngau teknologi. Dia tu kita benda mendiang ke berita pagi Ari YFM.

Budaya ngemeran ke integriti mesti berengkah hari institution ruang bilik laban nilai ti diternak hari umur ti agimit. Jadi pelasar ti berguna dalam nampak rakyat ngga bangsa ti lantang. Menteri Urai Induk nembik-bik ngau penglantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah penumbuh ulah ngau nilai integriti antara diri sebilik jadi tunjang pemansang raban bangsa ti bertanggungjawab serta tan. Anak ke agik biak umur belajar ke nilai bakal penglurus sama rata ngau bertanggungjawab becuan ke teladan apa indai sida dalam penghidup bersari-sari. Ia madah munyinyak berpengawak ngelancar ke BOP Strengthening Integrity, Empowering the Nation, Integrity as the Foundation of Leadership Bok Library Negeri Sarawak. Berjakut bawa pengerami ke sebakar, Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh nyematak madah ke integriti patut dikembuan dengan pengawak serta diangkat menjadi budaya dalam tiap organisasi. Ukai semutik rambai jakut tau ke retorik ajak. Integriti jadi pun penagang keterubah dalam ngiar ke penyalah makai suap serta jadi elemen tak berguna dalam nyamin penglantang institution ngau pemansang raban bangsa. Pengawak ngelaban penyalah makai suap berguna ke komitmen tak seruran di berjalai ke hari semua raban yang kawam balut ketuai, pekerja pengawak perintah, agensi peneradat ngau komuniti. Dulu agi harinya Datuk Seri Fatimah ngelantai ke pengagak Atia ngagai Sekretari Yayasan Penagang Penyalah Berat Malaysia MCPF Sarawak Leonard Sabu diudah ngeluar ke BOP Senentang Pemesai Guna Integriti ti jadi pelasar mangkuk pengawak jadi ketuai ngau pemansang menua. BOP tu ngemerat ke integriti jadi puguk tegap jadi ketuai dikena nempak raban bangsa ti bisi etika serta bebas dari penyalah makai suap. Berita ti keperudi. Mensia mayuh dikingat ngambil ndak teparuak nyadi mangsa pengawak ti nyalik duit nada lisit tau ke along berindik ari kes kena embau ke diriput bisik nyadi di Kota Sentosa. Kaban Kaunsel Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin madah sepasang melaki bini ngagak 5 itik report polis pengudah sedoya dipejal serta nerima jakumba hari sedikit.

0: semak RM30,000. Silap sebilik megak yang dibansa kena embang dengan pengawak tik ngenatai ke pengrusak berita tengkira sidak. Berindik anggarnya mensih mayuh di lalau minta bantu duit jalik dengan cara tik sah serta ia kebisik lisin. Kena hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sarawak terus menegap ke pemansang menop sisir manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur di pelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Integriti mesti berengkah hari institution ruang bilik. Tenaga berita pagi hari YFM beritanya tadi ditusun Sharifah Aujau Yahwan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti pengawak gempuruk besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu berseri mai gawari pengarah yang di Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua jadi ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO Bakar Sedadu Polis Diraja Malaysia serta mayuh lagi agensi Ngau Raban beruniform kebukai. Buat kemalam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia bisi nguluk pengerami makai lemai begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didingar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleaf. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggas kedendur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban, nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di miring gau limbang laban miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya engau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Selekah jakuk sarito ianya pukung. P-U-K-U-N-G. Pukung. Reti pukung ianya luat tau kaun suat serap-serap, tau kaun suat lutuk-lutuk, tau ke luat balat, tau ke lumur ngau arwak, tanah, sekuk, pantai ngau kebukai. Contoh ayat, mua ora bujangnya nyau celum udah dipukuang sidak kedara ngena arwak kali. Nyak nakak selekah jakuk sarito, ianya pukung.
1: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah uli daripada kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang dah ingat, suko meh tim dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

BBC Mabujang Sarawak ngejung ke jam dia tu 6 minit lagi dekat pukul 8 pagi, pukul 8 pagi tu lagi dia kita dekat kita dekat mendiang ke program Lala Pengidu bergulai dengan Bishop Erisum Penjingan. Jadi tu sehari tu kebenarnya 7 hari bulan 6 2026, pemegang Ali Radio Sarawak ke 72 tahun. Jadi mai kita ngenang ngelansak mimin berkawal dengan sejarah Rana Radio Sarawak. Nanti tadi kita bisik ninga ke kapsul ke di tabah kami tadi. Jadi itu genang sejarah Radio Sarawak keterubah didinga kena 8 hari bulan 6 1954, lalu penumbuh Radio Sarawak di penyadi Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7 hari bulan 6 1954, lalu radio mayanya Aminah boleh didinga pengelama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5, lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pancar pemancar gelombang angin pandak enggau gelombang angin setengan. Lalu mayanya mega dia 4 bangsa jakuk dikeluarkan buat radio ianya jakuk Melayu, Cina, English enggau Iban. Oh, lalu director Radio Sarawak keterubah ianya Mr. Peter Rachel Leaf ianya lalu temuai keterubah ke di interview buat Radio Sarawak mayatnya ianya Tun juga anak bareng serta pengeluar program Iban keterubah buat kemega ketua bagi Iban keterubah ianya Mr. Gerunsing Gerunsing Lembat nya ngelansak mimit berkawal dengan sejarah Radio Sarawak. Lalu berserima dengan Ali Radio Sarawak kemega ke 72 tahun untuk mega dia pergilah kita oleh Medak TV 1 selamat pagi Malaysia pukul 9.30 pagi kalai BC Live Ari YFM Iban berserima dengan 72 tahun Radio Sarawak. Nya awak ke kita sama bila nemu kalai asal itu kena 7 hari bulan 6 2026 hari Radio Sarawak ke 72 tahun.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pembesek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu nomeri.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datai baru setebulain bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ujak minggu tika terubah udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 8 ngagai 26. Injil St. Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 18 ngagai 26. Lalu tu tahu daripada kita berlamar 12 ngau 13 bebup nyanggup baru kita. Lamar 12 ngau lamar 13. Nyalai jatuh ke dekat macau bentuan Injil tu. Jesus angkat arindurnya. Lalu benungnya berjalai. Dia yang medak siku orang pengumpul cukai bernama Matthew. Duduk bau pisya. Ku Jesus piyaku ngaya. Titiah ku aku. Matthew angkat lalu nitiah ku ya. Dodirinya Jesus makai di rumah ya. Mayuah orang pengumpul cukai ngau ratib dosa datai. Lalu duduk makai bergulai nguya. Serta ngosidak murid ya. Sekedar orang perisi ke medaknya lup jaku ngosidak murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau orang pengumpul cukai serta ngau orang tib dosa. Jesus nengah sidak lalu nyawut. Orang ti gerai ndak guna kelutur. Tang orang ti sakit aja. Angkat lu gigak reti jakut tu kena sebut dalam bab kudus. Aku ndak berguna kegenselan tan pengasih. Aku ti datai yuk dekat ngangau kurang ti lurus. Tang orang ti berdosa. Ayat 18. Lebuah Jesus nusui utenya ngagai sidak. Dia siku pemesai orang Judah datai ngagaya bersugang di moyo lalu berjaku. Anak aku tindu baru dah mati. Tang aku minta nuan datai, ngengkah kejari nuan atas ia, lalu ia deka hidup. Jesus angkat nitiak ia, lalu berkenyak megak sedap murid sama ngoyo. Bisik siku induk tibgetah, dalam penglama 12 tahun, datai nunda udi Jesus, serta neguk puting baju panjaya. Ku induknya berjaku dalam hati diri, seminak neguk baju panjaya aja, aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang, lalu medak induknya, lalu kuya, anak takut anak. Pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Sekalanya induknya lalu gerai. Nyalai Jesus lutamak dalam rumah pemesainya tadi. Lebuah yang medak balau ratib bertabuah ngau ranti mayuh